0: aktiviti emotokno nyebutin. Kerajaan telah menjalankan kempen minum ayo kelapa muda, kempen tanya bubu, kempen maka ulam. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deraian berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
1: halo.
0: Halo, siapa yang cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang kata.
1: Kalau ya. Ini, Mika lah.
0: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah. Panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Pasal apa tu?
1: Sebab ada egg.
0: Oh, sebab dia ada okey, okey. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, tolong bayar adik. Tolong adik. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakabut. Berita sukan bersama bos. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV.

0: Eh, benda recah dah lusuh ni. Kenapa tak tukar?
1: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
0: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
1: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, catukan dengan yang baru.
0: Haa, baru betul.
2: Silang Budaya, Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Ate, kamu tahu tidak?
5: Pada tahun 1879, kompleks penjara moden pertama telah dibina di Tanah Melayu. Penjara yang terletak di Taiping ini pada awalnya digelar penjara larut atau Taiping Gold semasa penduduk Jepun ketika Perang Dunia Kedua dari tahun 1941 hingga 1945. Ianya digunakan sebagai penjara awam dan juga sebagai pusat tahanan Perang Jepun. Penjara ini juga menjadi pusat tahanan bagi pesalah yang menghadapi hukuman tempoh yang lama dari Negeri Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Skrip ini disediakan oleh Akib Negeri.

0: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.

0: Pera FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Pera
1: FM. Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama

0: langit atau Musang King terkenal di Batu Kurau 104.1 MHz.
1: Anda sedang mendengarkan
2: informasi tentunya untuk Koma aja kembali bersama di jam yang ketiga ini, Koma.
3: Ya, 22 September 2026, Mimrik dan juga Zeti.
4: Hai, Assalamualaikum.
3: Selamat pagi.
4: Wow. Pagi-pagi tadi dah dapat pujian daripada Abang Mim.
2: Kan Zeti cakap perempuan suka dipuji. Ya ke?
4: Taklah. Ada ke? Tapi betul lah.
2: Utamanya waktu pagi.
3: Yelah. Sebab kita nak saya nak bagi mood Zeti dalam keadaan yang terbaik.
4: Ya, mantap.
3: Jadi kita nak puji. Tapi memang Zeti cantik.
4: Ya, alhamdulillah.
3: Saya suka cakap benda yang benar. Sebab saya ni logo bendul dan jujur.
4: Wah, lurus eh. Lurus sangat tu.
3: Asyik dah tahu, tanya Asyik.
2: Okay, betul. Kawan lah, tak menipu.
4: Tapi
2: tu
4: pagi-pagi memang kena guna apa ni, kena keluarkan perkataan-perkataan manis dulu.
3: Positif, ya, betul, yang positif, baik, yang baik kan. Sebab pagi ni kita nak bagi orang lain positif jugalah. Jangan kita nak senyum bila orang senyum kat kita. Apa kan?
4: Mulakan pagi dengan senyuman.
2: Betul. Ya, sebarkan kasih sayang. Kalau kamu nak tengok Zeti, kamu boleh usah dekat TikTok Pera FM yang sedang bersiaran langsung ketika ini.
4: Boleh tengok. Nak request tengok abang-abang, bagi tahu nanti saya tunjuk.
3: Top up RM5 kat kami. Okey, apa-apa, selamat pagi untuk kamu semua yang mendengarkan Pada FM untuk pagi ini. Kami bertiga kat sini akan menceritakan kamu dengan topik kita nak kongsikan untuk pagi ini. Sampai-sampai itu juga kamu boleh tengoklah kami dekat TikTok kami. Zeti ada dekat sini, saya ada, Nasi ada.
4: Tapi takkan tengok saja kan. Kenalah share-share bagi FYP sikit.
3: Tangan tu.
4: Orang kata takkan tengok saja.
3: Tangan
4: pun kena. Send love.
2: Okey, terima kasih juga yang menghantar kami di Rumah Hijau.
4: Rumah Hijau.
2: Tentunya tak sabar ni. Ada yang nak menaik apa topik gegor pagi kita.
3: Nak beritahu sekarang?
4: Nanti.
2: Betul lah?
4: Betul, nanti. Kena sekarang, tak tahu.
2: Boleh lah, kejap lagi lah.
4: Sebab
2: ia melibatkan cinta ni.
4: Cinta. Pagi-pagi dah cinta.
3: Yeah, with brother love.
2: Yeah. Merah FM.
4: Rumah Hijau.

0: Baik, 8.42 minit pagi ketika ini berteman dengan kami bertiga, Mimrik dan juga Zeti kat sini.
1: Ya, selamat pagi semua.
2: Masih setia bersama.
1: Ah, jangan lupa tengok Zeti dekat TikTok kita tau. Yeah. Zeti ada tengah live sekarang. Bolehlah kau sembang-sembang pasal topik kita untuk pagi ini.
2: Ya. Yeah. Oh, nak tak sabar dah ni. Abang Rik dah mainkan lagu cinta tadi.
0: Yelah.
2: So, ada kena mengena kan dengan topik kita.
0: Yelah, tapi sabar saya, Mimrawan pun suara lembut je pagi ni.
2: Ya, dia setiap pagi Selasa dia manja kali.
3: Iya. Iya dong.
2: Iya, manja kali.
0: Enggak apa.
1: Okey, pagi kita ni teruskan ya, pasal percintaan lah pagi ni. Tapi bukan cerita pasal cintaan yang benar.
2: Ya.
1: Tapi adalah mengenai dengan love scam.
2: Wow. Love scam dalam bahasa Melayu. Penipuan cinta. Penipuan cinta. Wow.
1: Sebab mula-mula kita nak fikir antara lelaki dan perempuan siapa yang lebih cepat terpengaruh.
2: Ya, betul.
1: Kan? Tambah-tambah dengan apa? Benda-benda lah kan, apa semua kan. Betul. Fikir-fikir balik, pasal love scam, mungkin ada koma, ada pengalaman, pernah kena ke.
2: Betul.
1: Kan?
2: Tak apa, jangan cerita ni, cakap je kawan saya. Kalau koma malu, cakap je kawan saya tu.
1: Itu yang biasa yang kami akan guna pakai. Kawan saya lah. Yang mana-mana syarik.
2: Ya. Yeah.
1: Tapi bukan apa, sebenarnya kami berdua pun ada pengalaman sebenarnya.
2: Ya, saya tak sabar nak
1: pasal
2: dengar.
1: Pasal love scam kan.
2: So kat sini tak adalah nak cakap perempuan yang mana salah, yang mana betul.
1: Kami tak nak menyalahkan
2: siapa. Ini sama rata lah.
1: Sebab love scam ni, laki yang... perempuan kena.
0: Ya, yeah, betul.
2: Laki kena tipu Laki pun kena tipu. Sebab perempuan
1: kalau
2: ni
1: kena tipu. Kena tipu.
0: Di Malaysia ni kita ada lebih kerugian 6.6 million ringgit. Yang mana 251 kes direkodkan oleh pihak PDRM.
1: Untuk tahun 2026 saja Zeti. 6.6 million.
2: Hilang duit.
0: Kehilangan duit.
1: Love scam.
0: Disebabkan oleh sedikit love scam yang cukup terancang lah.
1: Dia terancang benar.
0: Kalau kita baca ada baru-baru ni tular kan, seorang pengakuan seorang lelaki yang memang kerja dia memang dia scam, dia love scam. Dan akhirnya dia ada tak tahulah sama dia saya pernah nampak satu video tu. Ada seorang lelaki yang memang dia menceritakan kononnya dia ni memang dididik waktu dia baca bagaimana macam perempuan tu
1: karakter dia, dia punya
2: dia dah stalker dulu.
0: Dia orang akan buat kajian macam apa kegemarannya, makanannya. Jadi
1: nak bagi perempuan happy lah, senang cerita.
0: Happy
1: cita.
0: Macam dalam macam tak bijak tanah lah kan.
1: Macam Cinderella lah.
2: Macam dream comes true lah.
1: Lelaki ni kenakan perempuan.
0: Ya, dan akhirnya yang membuat laporan polis, keluarga perempuan tu memang agak macam sedih lah ceritanya. Hinggakan dia hampir menjual rumah ataupun tanah bilik keluarganya.
1: Terpedaya.
0: Disebabkan lelaki tu menggunakan nama perempuan tu untuk membuat pinjaman kewangan dan sebagainya.
2: Dia scam cara macam tu lah dari segi duit. Alamak, tacut.
1: Tapi kebanyakan memang scam ni sebab nak ambil duit lah.
2: Betul.
1: Di mana dia ambil peluang atas kelonlian. Macam mana nak sebut
2: Kesunyian ini.
1: Ada maksudnya kesunyian orang tu lah. Perempuan ke lelaki tak kisahlah.
2: Abang, tapi boleh selit sikit tak? Kalau bahagian duit tu satulah. Tapi ada yang scam untuk nak nyawa. Macam nak jual kita kan. Nak sedikit.
0: Itu pemerdagangan manusia.
2: Tapi melalui itu pun boleh jadi.
1: Okey, maksudnya macam sengok dekat Zeti lah. Orang-orang Zeti pun dah habis tangkap cinta yang baik. Jom saya pergi bawa Zeti pergi sempadan. Bukan, boleh buat apa. Tapi sempadan tiga golden triangle tu.
2: Yes, jom honeymoon ke apa kan. Sekali kena jual
1: Ada pernah jadi?
0: Ya,
2: mestilah ada abang. Itu secara yang macam dia orang nak murah lah kot. Macam pencolekan secara... easy kot kan.
1: Saya pun nak baca kat mana tau dia kena cinta ni, love scam tu dia buat apa. Jual buah pinggang.
2: Itu pun salah satu. Sendikit lah tu kan.
1: Jual buah pinggang kena cinta bro.
0: Jual buah pinggang.
2: Faham. Ada juga yang Zeti tengok viral baru-baru ni kat TikTok. Apa ni, dia jual, dia bagi buah pinggang tapi laki tu curang.
1: Tak faham. Okay, perempuan ni bantu dia.
2: Sebab dia nak dia nak tak sihat. Ya, pasal bagi buah pinggang
1: kan. Perempuan tu bagi kat dia.
2: Pasal dia curang tu scam juga ke?
1: Itu scam lah tu.
2: Scam lah juga kan. Kita bagi dia nyawa abang. Laki memang tak kena budi.
0: Dia dah macam lain sikit. Sebenarnya love scam ni sindiket jenayah cyber. Yang ke mana macam seperti yang kita ceritakan tadi. Kadang-kadang diorang ni menggunakan profil palsu. Ada yang menelpon kita. Contohnya ada warga asing. Pernah tiba-tiba kita ni duduk kampung. Ada pula awet Itali ke France.
2: Mana mau. Tapi itu memang mostly macam tu lah kan. Scam cyber.
0: Macam sahabat saya kata, Mimran kata, dia ambil kesempatan di atas kelonlian dia.
1: Kelonlian.
2: Kesunyian.
1: Bila
2: dengan
1: kita sunyi jadi.
2: Ya tu.
1: Come on lah.
0: Lagi satu, mereka akan selidik latar belakang kita. Contohnya macam kita ni
1: pernah kahwin ke,
0: baru berpencin ke, seseorang yang akan
1: segi kewangan kita sendiri. Maksudnya ada data-data kita yang terlepas.
2: Yelah, selalunya orang yang banyak duit ni memang lali.
0: Oh, kita dah berpencin, selamat bersara. Aku menjadi YB.
1: Jadi sedikit nampak okay, dia akan cari dia type pencin dekat tu kan, keluar yang orang dah ambil gambar
2: pencin. Yelah, betul.
1: Itu dia pun menghantar gadis-gadis seperti Zeti. Okay, Zeti, come on.
2: Faham.
1: Zeti pun, assalamualaikum bang, ada order lampu? Aku kena macam tu lah nasi.
0: Okay, sabar saya ada.
2: Sabar kejap, kita sabar. Abang Min nak share.
0: Okay, kejap lagi kita kongsikan bersama dengan Koma.
1: Okay.
0: Koma boleh lah karang-karang kan ayat Koma.
1: Dia nak jual lampu, boleh kena aku.
0: Telefon 5458559.
2: Kita Koma aja.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Komo kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
1: Alamak, penatlah abang pakai kopi am gini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.
4: Koma
0: aja. Ya, tentunya untuk koma aja berteman dengan kami bertiga membawa kita ke jam 8.53 minit pagi.
5: Ya, topik kita pagi ini mengenai dengan love scam. Pernah tak koma ada pengalaman kena scam kan? Ah, pasal percintaan ni. Kita itu koma soon.
4: Tapi
0: Kelonlianas.
5: Kelonlianas koma hadir.
4: Lagu dia mengundang.
5: Ya, ni lagu.
4: Ada.
5: Lagu tengah terbaring.
4: Ya, mungkin zaman dulu tak ada love scam.
5: Zaman dulu ada, tapi tak panggil love scam lah.
4: Kan? Sebab dulu mungkin tak ada cyber, tak ada teknologi yang ni lagi kan.
0: Tapi Zeti.
4: Wow.
5: Lama orang lama, orang lama. Biar orang lama bercakap.
0: Sebab dulu pun, ni pengalaman saya jugalah. Sebelum adanya macam internet. Ada juga panggilan.
4: Dulu panggilan lah.
0: Dia hanya telefon. Mungkin dia hanya telefon.
5: Dari sebuah rumah.
0: Telefon
4: public phone.
0: Yelah, kita ada public phone. Awak tak tahulah kan. Tapi masa tu ada telefon.
5: Oh, curi line lah.
4: Curi. Faham? Macam mana
0: sebab tu? Sebab saya pernah juga tertipu macam dulu kan. Masa tu saya pernah bekerja satu tempat tu. Tak tahulah dia mana.
5: Pesara.
0: Dia tak tahu. Mana tak tahu kan. Dia tempat mana. Macam mana dia dapat tahu maklumat saya. Dia telefon saya. Dia kononnya tawarkan insurans.
5: Faham.
0: Okay. Dengan nada yang cukup
5: manjalah.
4: Alunan yang setengah enak.
5: Macam seorang Zeti ada?
0: Okay, lebih kurang lah. Adakah Zeti masa tu?
4: Bukanlah. Zeti pun tak lahir lagi kot.
5: 2008.
0: Okay, masa tu kan
4: kecil.
0: Memang kita macam terpedaya pun. Lagi satu, package insurans itu pun memang agak murah. Betul.
4: Faham. Jadi, time tu abang memang tak ada insurans lagi lah.
0: Tak ada insurans.
4: Okay,
0: tapi
4: cantik.
0: Dia punya layan lentuk tu, dia ayat kita memang. Kita pun macam alamak, ni mesti kena tolong ni.
4: Tak boleh cakap no lah.
0: Memang tak boleh. Jadi pun kita pun nilai dia pun tak banyak. Jadi pun kita bagilah maklumat peribadi kita.
4: Okay. Alamak.
0: Dan akhirnya itu satu kesilapan lah. Lepas tu bila bil datang kat kita, kita akan nampak macam ada macam apa benda ni. Kita tak pernah beli ni. Apa benda yang kita tak pernah.
5: Kau nasib beli lipstick.
0: Contoh.
4: So berlainan lah. Yang dapat list tu berlainan. Bukan insurans tadi. Boleh cakap tak contoh peribadi yang abang bagi?
0: Peribadi?
4: Nombor akaun ke?
0: Ya, nombor akaun.
4: Alamak.
0: Nombor kad kita tu.
5: Nombor kad belakang.
4: Macam mana boleh

0: rasa nak bagi lah.
1: Padahal sebab Nasi ingat mula pasal insurans.
0: Ya, tapi kan nak kena lah jumpa depan-depan.
1: Oh, itulah silapnya.
2: Itu silap kan. Saya mudah terpedaya.
1: Tambah wanita.
0: Ketika itu. Oh, sebab itulah sekarang Abang Nasyid jadi kereh.
1: Dengan wanita.
0: Ya, betul. Dia sangat tinted pandangannya. Faham? Tinted
2: kan? Okey. Itu terpulang lah.
1: Itu nasib menitir.
0: Lepas tu banyak tak amount yang abang kena tu?
2: Tapi muncul lah sebab kita cepat sedar. Dan terus kita blok lah. Yang mana yang bukan-bukan tu, langganan kita yang bukan-bukan tu. Dan alhamdulillah lah, itu dapat selesaikan.
1: Itu hampir-hampir.
0: Oh, so tak payahlah just pergi report dan
1: itu tak payah. Itu dia tak cerita pasal cinta.
0: Okey.
1: Dia ambil-ambil je Nasib kan. Cerita pasal insurans.
2: Ya, ya.
1: Betul. Teman kena.
2: Tapi cara lenggok dia tu memang ngayat kita.
0: Itu pun sebenarnya mungkin Abang Nasyid ambil sebab ingatkan dapat cinta tadi.
1: Yelah. Cinta pun dia bujang.
0: Dia loneliness lah.
1: Loneliness lah.
0: Faham.
1: Saya pula, saya macam cerita tadi lah.
0: Ya.
1: Apa tadi macam cerita apa?
0: Abang lampu dah sampai.
1: Abang lampu dah sampai. Saya kata, saya kita balik lah. Apa tanya lampu kat kita. Kita bukan lampu kan.
0: Faham?
1: Bukan saya jual lampu. Lepas tu saya kata, ya, tidak. Belum lagi saya.
0: Saya tak beli lampu.
1: Saya tak ada jual lampu.
0: Faham?
1: Kan? Saya jual kasih sayang.
0: Okay,
1: lepas tu tak lah. Lepas tu dia cerita, oh, ya ke? Oh, saya silap WhatsApp lah ni.
0: Faham?
1: Jadi dia kata, Puan Cik, alang-alang dah silap WhatsApp ni, abang namanya siapa?
0: Tapi Abang Nasyid dengar tau. Abang tak dengar suara tau. Maksudnya abang lagi lemah.
1: Iya ke?
0: Abang baca WhatsApp je.
1: Saya boleh mengalun kan daripada WhatsApp tu jadi macam bahasa.
2: Betul.
0: Oh, imaginasi.
2: Intonasi kan.
1: Intonasi kan apa yang saya baca kan.
0: Okey, lepas tu?
1: Ya, lepas tu saya nak tengoklah game dia macam mana. Oh, bila saya dah agak dah ini mesti scammer.
0: Okay.
1: Mesti scam. Mesti ada something satu last kali mesti ada
0: sesuatu yang
1: duit ke apa.
2: Tak terpedaya lah.
1: Jangan, jarang terpedaya.
0: At the end dia apa? Dia minta apa?
1: At the end dia minta join kelas apa benda.
0: Dia bukan, nak back in duit.
1: Bukan, ha, dia suruh macam
2: pelaburan.
1: Dah. Yes, mesti cakap. Dia akan bila dalam masa sama abang hidup abang macam mana, senang ke? So, dia tanya kita peribadi, kita tanya macam-macam.
0: Faham?
1: Dia tahu ni dalam macam tu lah. Agak pelik sebenarnya.
0: Yeah,
2: abang loneliness ke?
1: Yeah, tak. Kalau kita mengaku kita ada bini pun, tak apa abang kontak bila abang free aja. Bila abang kesunyian ya.
2: Bahaya
1: dok. Saya ada di sana aja.
0: Okey.
2: PM tepi saja.
1: PM tepi aja.
2: Alright. Alright, kejap lagi kita sambung di jam seterusnya. Terus kekal layan Radio No. 1 Orang Perak.
0: Untuk Maja.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar Institusi Pendidikan Tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yo. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni dari peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meningkatkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, 2 orang disahkan maut manakala lebih 1,000,000 penduduk dinasihatkan berpindah. Susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Fair FM, hiburan berinformasi.

0: Yup yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: Jam yang keempat bertemankan kami bertiga.
1: Ya, selamat pagi semuanya. Masih lagi dalam topik kita pagi ini mengenai dengan love scam.
2: Yep.
1: Pernah tak kau kena love scam?
2: Rata-rata akak-akak kat TikTok ni cakap dia orang banyak dapat panggilan. Wow. Tapi dia orang tak nak jawab. Panggilan tu dari segi macam, hai nak kenalan.
1: Oh.
2: Satu, dia orang tak layan. Kedua, dia orang cakap biasanya orang pencen ni yang jadi target. Macam abang cakap tadi lah kan.
1: Dia tahu orang tu berduit. Oh, tu dapat apa?
2: Pencen, dia pencen.
1: Duit graduity.
2: Duit graduity tu duit yang terpaling banyak tu kan. Dia macam tu kan.
1: Ayolah, dia banyak-banyak sekali. Dia bagi lansam sekali banyak kan. 100 ribu.
0: Kali tu kan kajian, golongan wanita kekal menjadi mangsa tertinggi. Dengan peratusan sebanyak 60%.
1: Dia cakap kita tadi ha.
0: Manakala baki 40% adalah lelaki. Dan sebanyak 72% pula daripada keseluruhan mangsa adalah mereka yang berusia antara lingkungan 30-an hingga 50-an.
2: Tak tahu sebab apa. Banyak-banyak dah berduit. Banyak-banyak abang juga. Dah berduit. Dah berjaya.
1: Budak-budak sekolah habis-habis sekolah menengah tak ada.
2: Tak ada lah. Tak ada.
0: Duit tak ada.
1: Dia nak cari yang berduit.
0: Maknanya dalam 30 dan 50 ni kalau seorang manusia dia dah berada di tahap yang kira dah senang lah.
2: Dah stable.
0: Stabil.
1: Dahsyat betul, you know.
0: Dan seperti yang kita katakan, 6.6 juta ringgit rekod terkini yang dikeluarkan oleh JSJK Bukit Aman.
2: Itulah, ingatkan dah tak ada tau. Rupanya makin
1: masih meningkat. Masih ada.
2: 6.66 juta. Bukan main-main
1: sebab,
2: tau.
1: Sebab apa jadi?
2: Sebab apa?
3: Kesunyian tidak memilih mangsa.
2: Faham. Masih lagi yang tertipu. Masih ada lagi. Betul lah. Sebab sunyi kan mungkin layan lah.
0: Itu antaranya. Kalau koma ada pernah kena ataupun koma pernah scam ke nak tipu kami, boleh taliannya 545-8559 di rumah hijau kita.
1: Kita ada Cuk Intan. Selamat pagi Mimrik dan juga Zeti Idrus yang ku sayangi. Okey Cuk, nak kabur sikit lah. Memang takut ya, ada ke, tapi Cuk tak angkat lah call-call orang yang tak kenal. Memang Cuk tak akan angkat pun, nombor tak kenal.
2: Betul.
1: Lily pun Cuk tak buka sebab grup sekolah. Cuk akan beritahu sebab grup sekolah banyak geng-geng pencen. Memang demo akan beritahu lah sebab bahaya scam depan-depan. Betul. Ada sebab demo ni suka scam orang. Memang Cuk tak suka lah orang yang sembang kencang ni. Memang getik lah koma. Tu gaya penulisan Cuk. Nampak cara saya baca?
2: Nampak mantap.
0: Scam batu last kris memang kencang.
1: Okay, okay. Kita juga ada pakar kita lah.
0: Okay, kita ada
1: wartawan lapangan.
0: Silakan Kim, mungkin nak bagi pendapat lah kan. Apa gamaknya tu?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi, salam borak pagi buat DJ Nashrik, DJ Mim dan DJ Zaki. Tentang love scam ataupun penipuan cinta ni, saya kira bahawa saya pun sebelum ni berapa kali lah masuk dalam mungkin dalam Facebook saya, dalam WhatsApp. Tapi sebenarnya saya dah jangka perkara-perkara macam ni kita tak boleh ambil peduli dan layan lah. Kerana kita kena abaikan saja. Kerana kalau kita layan, kita jawab segala panggilan, segala WhatsApp, segala apa yang apa tertulis dalam apa Facebook ni, mungkin ia akan memberi kesan.
2: Betul.
4: Kita mungkin akan terpengaruh dan terpedaya dengan kegiatan-kegiatan love scam ni. Jadi saya kira bahawa kebanyakannya mungkin kita mungkin dia masuk di, mungkin kita tak pastilah, mungkin nombor telefon kita di apa telah didedahkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga mereka boleh boleh trace kita, boleh hubungi kita sehingga kita pula terkena dengan masalah-masalah love scam ni. Jadi saya kira bahawa elemen ataupun unsur ini patut kita dah faham lah dan kita tidak perlu layan mereka. Kerana kalau kita layan unsur-unsur ini dalam mungkin di lama-lama maya, lama-lama siber, saya kira ini akan boleh, kita akan terpengaruh. Mungkin mereka ni mungkin pandai bercakap, pandai menulis ayat-ayat teks yang boleh mempengaruhi masyarakat netizen ni. Jadi saya rasa kita kena berhati-hatilah dengan unsur dan elemen love scam ni.
2: Yep.
0: Okey, itu dia pendapat daripada Khair kita.
2: Ya, betul.
0: Kena berhati-hatilah.
2: Tadi yang dia kata apa, spell? Itu apa?
0: Spell.
1: Bukan spell, cyber.
2: Cyber.
0: Cyber.
2: Cyber. Oh, cyber.
0: Cyber.
2: Ada comel.
1: Itu memang cara sebutan yang betul.
2: Oh, cyber.
1: Ada macam suspect, bukan suspect. Suspek.
2: Suspek. Okey, kan? Melayu lah.
1: Tengok orang yang baca berita, sahabat saya ni.
2: Oh, suspek.
0: Okey, kita ada pemanggil ni.
1: Siapa
0: apa
1: tu
0: gamaknya?
1: Ah, pernah jadi mangsa gamaknya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, Om Bian.
5: Selamat pagi. Ya, dah sarapan ke belum?
2: Belum.
5: Kenapa lambat sarapan? Nanti kosong pun masuk angin.
1: Oh, nanti. Kena sakit. Ya.
2: Tak sempat Abang Pian. Sakit iut.
5: Sebelum masuk konti tu kena minum dulu.
2: InsyaAllah.
0: Pesanan kasih sayang.
5: Tak adalah kelaparan.
2: Ini scam love juga.
1: Ini tanda-tanda nak scam juga ni. Dia akan bagi nampak usul menyayangi.
5: Nak scam. Scam lah tu ya.
2: Apa Abang Pian nak komen sikit pasal scam love ni ke? Abang Pian dah terjebak.
5: Tak ada. Ada kawan Abang Pian tu.
2: Ada macam tu lah kawan.
5: Ada kawan. Dia dah dia yang lebih-lebih nak kahwin. Dia tengok apa makwa dia tu dalam FB je. Dia kata lawa budak ni, rupanya gambar tu dah dieditnya. Yang perempuan tu dah edit gambar tu. Tak tahulah antara cantik dengan tidaknya.
1: Ya.
5: Lama-lama dah berjanji lah nak nikah. Nak nikah hari yang janji tu, yang kawan tu, dia pergilah dekat ni pejabat agama.
2: Ya, faham.
5: Konon-konon nak menikah dari situ. Tunggu sampai kesudah tak datang-datang. Yang perempuannya tu.
2: Tapi ada perempuan tu ada ambil duit ke apa tak?
5: Tak ada. Diorang janji masa itu je. Sebab apa? Diorang belum berjumpa.
1: Oh, tak nak tengok lagi.
2: Patut terus nak pergi nikah.
5: Tak tengok lagi. Tiba-tiba terus nak ajak nikah. Masalahnya itulah. Tunggu, tak pernah jumpa.
0: Macam lagu lah.
5: Kita jangan apa percaya. Kan kita dah tengok orang tu, baru kita boleh apa.
2: Yelah.
5: Berbincang apa yang patut. Tapi dia tidak. Dia terus nak kahwin.
1: Mungkin dia fikir bercinta lepas kahwin?
2: Ya.
5: Itu kalau betul. Kalau tak betul, itulah kesudahan.
2: Tapi dia terus bang. Terus pergi nikah. Abang faham tak? Tak jumpa
0: tak
2: apa?
0: Jumpa,
2: tak
0: jumpa family.
5: Tak jumpa.
0: Tak pernah first date kan?
5: Tak ada. Dia cuma dia berjanji dalam apa.
0: Terus nak nikah ya?
5: Percaya sangat.
2: Tapi sebaiklah tak pau duit ke apa kan?
5: Belum lagi. Mungkin hari yang menikah tu nak bawa duit tak.
2: Okey, faham.
5: Tapi mungkin perempuan tu saja-saja dia nak mempermainkan kawan.
1: Nak test market.
5: Nak test market laku ke tidak.
1: Zeti jangan dia buat kat orang tu.
5: Nanti besok satu hari esok dia akan kena pula.
2: Betul Abang Pian. Terima kasih Abang Pian.
5: Sama-sama.
1: Abang Pian
2: jaga diri tau.
1: InsyaAllah. Jangan kena scam. Jangan kena scam.
5: Jangan.
1: Rambut tu buat pacak sikit. Sikat tepi makan ni, dia orang.
5: Nak buat apa yang botak tepi tu.
2: Janganlah Abang Pian.
5: Botak.
1: Ni Papadol. Itu gaya orang lama. Okay, terima kasih Abang Pian.
2: Terima kasih. Take care.
1: Okay, assalamualaikum. Abang Pian kita.
0: Kawannya. Sebab tak ada pindahkan duit ke apa.
2: Belum lagi dia kata kan nak bawa terus. Kot mas kahwin ke apa kan.
0: Okay, ada Julana dari Silibin. Katanya love scam zaman FB lah.
2: Betul.
0: Menyamar jadi orang kaya Arab lah. Nak transfer ke Ana 5 juta lah sebelum nak kahwin. Tapi nak nombor akaun kita dan kita kena transfer RM1,000 baru dapat 5 juta.
2: Tapi kenapa kita nak kena? Tak apa. Sama-sama.
0: Itu modus operandi dia. Cara dia. Adalah pilot orang putih katanya. Konon orang Malaysia nak cari jodoh. Kadang-kadang saya layan je. Tapi takat itu je lah. Tak ada lanjutan macam nak jumpa ke apa.
2: So Kak Liana ni masuk ke international.
1: Bukan. Memang yang akan datang menyamar ni lah.
2: Jadi. Faham.
1: Macam orang Melayu nak buat orang Melayu.
0: Tengoklah Julana ni pun mungkin dia baca mungkin akak ni mungkin dia macam Arab-Arab sikit.
2: Betul.
1: Kan jadi orang Arab lah menyamar. Tapi kebanyakan memang akan menyamar jadi orang Arab. Pilot, kerja-kerja yang
2: masyuk lah.
1: Kerjaya yang kau.
2: Faham. Saya tak pernah lagi.
0: Tak, macam sekarang ni pun di Facebook kan ada macam contoh macam grup mencari jodoh.
2: Ada. Sebab tak suka
0: Facebook. Kadang-kadang ada macam janda mencari jodoh. Kadang-kadang di situlah bermula penipuan.
2: Faham. Sebab kita tak tahu orang dalam tu kan.
0: Betul ke dia yang post cari jodoh tu? Kan, jadi
1: gambar, gambar baik punya blok satu.
0: Jadi yeah, baca hati lah Goma.
1: Ha, Goma jangan terperdaya.
2: Faham.
0: JT dah menung Jawa tu. Yelah, bau macam terbuka je.
1: Ha, macam terbuka hijab tu kan.
2: Sebab dengar Arab ni, okay.
1: Oh, macam kena
0: kekal.
2: Untuk kau aja.

komersial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Yang berhiburan berinformasi tentunya untuk koma aja, ke mana aja koma nak dengarkan Perak FM, boleh muat turun aplikasi RTM Klik.
1: Ya, betul-betul percuma.
2: Betul. Zeti pun kadang drive jauh, tiba-tiba rasa rindu nak dengar suara di apa, DJ ni kan.
1: Abang Ming lah. Tu terang je, tu terang.
2: Yelah, Zeti buka je. Nekan-nekan. Zeti pasang lah RTM Klik tu, connect dengan Bluetooth. Sedap lah dengar.
1: Bijak Zeti ni.
0: Di Lembah Kelang, di mana-mana aja kau boleh dengarkan kami di RTM Klik.
1: Tak ada masalah. Okay, pagi ni kita cerita pasal love scam. Yes, kau mungkin ada perkongsian, boleh kongsikan bersama dengan kami di 0555 5559, 0120 007 0555.
0: £60. Lihat siapa yang datang.
1: 100. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Udah senyap pula.
1: Assalamualaikum.
2: Kenapa senyap? Itu pun scam.
0: Okey, 5458559. Kamu boleh telefon kami. Kalau nak sembang-sembang mengenai love scam, adakah kamu pernah menjadi mangsa?
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat
1: ini mangsa
3: DJ Nasri, DJ Mim dan Zeti. Apa khabar?
1: Habab Bik
3: Pasu-pasu 104.1 mega, Bukit Larut, Taiping, Bandar Warisan,
1: .com. Oh, tak mahu lagi.
0: Ada lagi wajah.
1: Itulah. Pagi ni kita cerita pasal love scam. Pasu biasa lah kena love scam ni.
3: Alamak, tajuk love scam.
1: Ada sekali. Bila?
3: Lepas lah, saya tahu dah tahun lepas.
2: Bangun
3: 2025 kan. Pasu tu, masa tu pasu kerja di RNR Utara sebab tempeng. Itu pasu pindah main dekat Plaza Tol ni. Masa pasu pindah tu kan, apa pasu buat pertukaran bank lah, bank. Kad bank kan, dan lain bank yang ni ke bank yang lain kan.
1: Tukar bank.
3: Lepas tu pasu, bila pasu pergi bank tu nak buat kad kan, nak buat surat kan. Ya, dia beritahu lah encik layak pinjam kan, pinjaman duit ni sebab pencin dah naik berapa persen. So masa buat pencin lah, layak pinjam. Jadi cik boleh clearkan yang hutang bank lama lah kan. Ada bagi tak banyak mana lah. Sebab dulu pasu pinjam, pasu menega kan. Lepas pencin tu pasu menega, pinjam lah dekat bank tu.
1: Betul.
3: Jadi bank yang satu lagi yang baru ni, pasu nak buat surat ni, dia bagilah
1: referral,
3: bagi offer kat pasu lah, pinjam kan. Pasu dia kata okey, tutup sana, cik boleh pinjam sini. Okey, tak apa, boleh kan. Ini betul punya lah, bukan scammer lagi.
2: Betul.
3: Lepas tu bila Pak Su buat transfer tu kan, dah sana dah clear. Ini Pak Su buat baru punya kan. Kad pun baru pun semua. Pada satu petang tu ada seorang telefon Pak Su lah.
1: Tinggi ya.
3: Tempat baru ni lah. Pak Su masuk 12.9 tahun lepas. 15 bulan tu dia telefon petang tu. Pada satu petang Pak Su dia arahkan ke 4 tengah tu kan. Pak Su dia relax, kamu tu ada. Dia telefon 10 kali. Kali yang ke-10 tu pasu angkat. Kan, mula pasu tak angkat. Pasu tak tengok nombor, tak kenal kan. Angkat perempuan jawab kan.
1: Apa cakap?
3: Dia kata, "Assalamualaikum." Dia bagi salam apa semua. Ya, saya. Dia kata, "Cik, ada dulu ada buat satu insurans tau."
1: Sama macam Nasri ya.
3: Masa tu, masa tu pasu rekrut, masa pasu masuk NCS tu. Tapi bila dah pasu masuk unit dulu rasa, pasu dah stop dah lah insurans tu.
2: Faham.
3: Dia cakap, dia kata, "Cik, masih ada tertunggak RM12,000 dia kata. Saya kata, "Macam mana dia tunggak? Saya dah berhenti lama, saya dah berpension dah ni kan." Macam mana dia kata, nama cik dia tak padang dalam sistem dulu kan. Lama dah lah. Mana ada, saya kata kan. Saya ada bertuajian dengan dia lah. Bertuajian ni orang tengah kata duduk bertengkak lah dalam telefon ni kan. Pas kata dah, saya dah stop lah. Dia kata orang yang wakil asuran cik tu, dia memang dia pergi buat settlement kan. Tapi dia tak habis tau settlement dia tu. Dia macam tak sebut syarat kan. Lepas tu sembang punya sembang lala, dia cakap korang menggoda pula.
1: Alamak.
2: Lebih cik macam Abang Nasri.
1: Dia cakap apa pasu?
3: Pasu lembut lutut lah.
1: Alamak.
3: Dia ni lain macam ni, mula rumah lah. Bukan dia marah, dia bagi tahu. Cara dia bagi tahu macam okeylah kan. Semua paksu yang nak ingin ni. Semua paksu dah lamalah benda tu.
2: Lepas tu tiba cakap tunggak
3: pula. Ya, zaman ni dia timbul balik. Eh, paksu kata tak boleh jadi macam ni. Dia bagi tahu lah. Dia minta macam listrik ni ya, kan. Minta dia apa, dia kata apa semua. Paksu kata tak boleh. Kan, semua lah dah settle dah. Mana kata dia tu scammer lah tu. Dia nak menipu dia pasal sebab apa? Dia tahu pension naik kan. Lepas tu pula buat pinjaman baru. Dia boleh follow lah. Dia boleh follow up lah dalam ni sistem.
1: Betul.
3: Kecanggihan teknologi tapi, lah kan.
1: Tapi tak sempat bercinta lah eh. Tak sempat lah.
0: Tak scam Pak Su.
3: Pak Su tangkis lah. Macam lindan dengan dia duduk tangkis. Bola tangkis tu. Lompat sebien sepas semua kan. Lepas tu bukan kata bola dengan rakyat-rakyat baru senar dah.
2: Faham.
3: Lepas tu
1: Dia faham
3: lah kan. Tergoda.
1: Tergoda Pak Su tau tadi.
2: Faham. Sebab Pak Su tak tergoda lah kan.
3: Pak Su tak tergoda lah. Pak Su dah kahwin dah kan.
2: Silap orang.
3: Mungkin dia punya apa IC protesting IC Pak Su kan. Mungkin lah kan. Dia boleh belah sekarang lepas boleh ni buat. Dia boleh masuk gambar edit pas semua kan.
1: Jadi mujur lah Pak Su tak share apa-apa maklumat peribadi Pak Su.
2: Tak macam abang.
3: Tak share. Sebab masa berusaha dengan kita kasi bagi IC yang dia boleh protesting
2: semua. Baca kuat. Baca strong.
1: Steady Pak Su lah.
3: Jadi skamer ni main kau mana tak tahu kan. Dia wujud sebab dia telefon aku tu 10 kali. Baru tak kan.
1: Skamer memang wujud Pak Su.
3: Pak Su risau lah jadi itu kan.
1: Tapi kalau dia tipu betul-betul suka kat Pak Su macam mana Pak Su? Kalau dia bertipu betul-betul dia suka kat Pak Su tak apa?
3: Eh tak boleh lah.
1: Nak buat?
3: Eh Pak Su dah ada yang punya. Setia kepada yang satu.
1: Kot tak ada celah sikit.
2: Yelah sebab dulu Abang Nasyik loneliness. Sebab tu lah dia terkenal.
1: Pak Su boleh tak kira.
2: Faham.
1: Pak Su setia yang satu Pak Su lah.
3: Pak Su setia kepada yang satu.
2: Baik. Terima kasih Pak Su.
1: Okey Pak Su. Terima kasih
2: Pak Su.
1: Pasang lah. Eh main lah. Eh pasang lagu Pak Su minta tau.
3: Lagu ni Fat Hill.
1: Oh Fat Hill. Ya, lagu Fa'il. Lagu Fa'il lo. Okay. Pak Su tak minta tanya saya konti.
3: Macam apa kaduk ni? Di tepi kaduk.
2: Okey Pak Su.
1: Itulah sama lah.
0: Kaduk manja lah.
3: Sama-sama dengan lagu tu. Okay?
1: Boleh.
3: Terima kasih ambil panggilan Pak Su pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Su ni pernah jadi DJ kenduri ke?
1: Oh dia? Mungkin lah. Dia mungkin pernah jadi DJ lapangan lah.
0: DJ lapangan betul.
2: Apa Nasyik?
0: Ya.
2: Malu lah sikit Pak Su.
0: Tak, sebab Pak Su masa tu dia dah kahwin.
2: Okay, faham. Kita bila menerima.
1: Kalau dia bujang lain.
2: Mungkinlah, dia pun terlentuk juga.
1: Bila nak tergoda tu, teringat.
2: Tapi tu pun hampir.
1: Pak Su hampir tu.
0: Okay, kalau sekarang ni pula, kalau ikutkan, ada yang teknik terbaru lah. Iaitu kalau kita tekan satu link ni, dia akan menyebabkan kita memberikan akses kepada scammers ni. Jadi hati-hati. Kalau koma pernah tertekan link yang berada di mana-mana laman sosial lah. Jadi tindakan segera hubungi pihak bank dan juga dial 997 kadar segera untuk melaporkan kejadian.
1: Lama sekarang ni dia buat macam ni Asyik. Dia pakai macam kenduri kahwin. Dia jemput kita pakai benda tu. Kita
2: apps tu.
1: Kena tahu.
0: Kena kita nak hadir.
1: Hadir lah. Nak update sekarang kan isi form. Apa orang nak tahu. Apa orang nak tahu kan. Kita kelik lah. Kelik kena kata.
2: Right, malam tak berbau.
0: Jadi terus kekal
1: Terafem.
2: Kita kau aja.

0: right.
1: Kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan rileks. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.
2: Terus dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
3: Yang ibu nak berinformasi tentunya untuk Koma aja. Selamat pagi Koma di jam-jam yang terakhir ini.
4: Ya, 9.51 nak pagi.

0: Yang pahit.
1: Kamu yang pahit kan.
2: Tapi tu macam boleh jadikan pengalaman lah.
1: Yelah, itulah betul lah tu kan. Apapun kamu kena berjaga-jaga lah kan. Sebab orang sentiasa mengambil kesempatan di atas apa saja kesempitan yang kita lalui. Kesunyian, kesempitan duit.
2: So jangan posting kat orang yang kita tengah sunyi.
1: Oh tak boleh?
2: Janganlah. Macam nanti the right time kamu.
0: Ya yeah, betul. Kadang kita meluahkan perasaan di media sosial.
2: Orang lain ambil kesempatan.
0: Kadang-kadang ada orang yang tak sepatutnya mengambil kesempatan. Oh dia ni marah ni. Dia pun cubalah pujuk.
2: Ya yeah, betul.
0: Oh. Awak macam mau terbuka hijab je
2: ni. Tapi itulah macam nombor telefon, account bank, semua tu benda yang sangat privacy untuk kita nak share. Ya, Abang Nasyik?
0: Betul. Jangan
1: jangan terpedaya.
0: Jangan terpedaya koma. Kalau koma udah pun orang kata memberi maklumat koma kepada scammer ni, cepat-cepat lerah koma, hubungi NSRC di talian 997.
2: Oh, 997 ni macam polis jugalah. Tapi dia bahagian
1: untuk bahagian scammer lah.
2: Okay, faham.
0: Pusat Respon Scam Kebangsaan.
2: Yes. Okay. Baru tahu dari 997. Selalu macam telefon bank je.
0: Oh, telefon bank. Betul. Antara salah satu langkahnya terus telefon bank. Kalau kita ada nombor bank lah.
2: Betul.
0: Dan kalau tak, kita telefon 997 je untuk melaporkan kejadian ni.
2: Okay.
1: Oh, boleh kau lapor eh?
0: Ya, yeah, boleh. InsyaAllah.
1: Koma jangan terpedaya lah. Kan, tambah bila koma dah kena orang baru. Memang dia akan, cara dia akan macam biasa, dia akan buat kita jatuh cinta, dia buat kita rasa sayang kat dia kan.
2: Betul.
1: Dan masa dia kata, awak sebenarnya saya ni orang kaya. Saya ada harta ni, atuk saya punya ni, tapi nak keluarkan duit ni, saya kena keluarkan sikit duit lah untuk saya bayar peguam lah. Dia akan tipu kita macam tu. Berapa awak nak? Lembut je perempuan tanya kan. Eh tak anyok eh.
0: Tambah dia juru terbang pula.
2: So kita rasa secure lah. Macam takkan dia nak tipu kita kan. Muka handsome macam ni, takkan nak tipu.
1: Satu lagi korang pergi jumpa. Jangan korang tak jumpa pula.
2: Betul. Jumpa pun boleh scam lah.
1: Ya ke?
2: Kalau nak, macam-macam mana pun boleh.
1: Kan? Jumpa boleh?
2: Boleh.
1: Tapi jarang kena dengan mikrofon.
2: Wow. Alhamdulillah. Syukur. Belum lagi.
0: Okay. Hati-hati koma. Kak Zai kata, biasa kena scam. Dia godam nombor
2: adik Kak Zai.
0: Adik Kak Zai. Adik Kak Zai duduk di Pahang. Ingat. Betul. Masa tu adik Kak Zai tengah nak pakai duit. Ingatkan kesian lah. Kak Zai pun terus transfer lah. Lepas tu baru ingat ni scammer. Kak Zai ajak lah anak saudara pergi bank in. Lepas tu baru tahu scammer, pergi report terus polis. Tak boleh buat apa scammer ni. Entah mana datang pun tak tahulah.
1: Wah, ini scam biasa lah ni.
2: Betul.
1: Ini scam biasa. Dia guna telefon kita. Dia minta dengan kawan kita, weh, meminjam duit.
0: Yelah, betul.
1: Ada member kita apa tak kena.
0: Ya, yeah, betul.
1: 2-3 orang transfer juga.
0: Ya, yeah, mesej kita guna dia scammer ni. Dia
1: macam
0: hack.
1: Macam nanti mesej. Assalamualaikum.
0: Abang Mim.
1: Abang Mim.
0: Pinjam ajak.
1: Abang Mim. Boleh tolong tak?
2: Faham. Pinjam-pinjam ni takut sikit lah kan.
1: Tapi itulah sekarang ni, cara kalau nak pinjam duit banyak, kita buat video call tu. Boleh lah nak pinjam duit aku, main video call dengan aku.
2: Cara
1: dia
2: macam tu.
1: Bila buat video call, dia kata, eh takpelah, muka aku comot. Eh comot dah syok. Okay.
0: Jangan pindahkan duit. Jangan kongsikan maklumat peribadi koma kepada orang yang tidak dikenali ataupun yang tak pernah dijumpai.
2: Betul. Kalau orang cakap, Zeti nak nombor telefon Abang Mim, boleh tak nak bagi job? Pun jangan. Tanya dulu Abang Mim.
0: Macam mesej kena.
1: Apa sini lah.
2: Jangan.
1: Nanti sebelum beritahu Amin, boleh tak saya markup sikit tu?
2: Cantik. Faham.
0: Okey, kejap lagi jam 10 pagi. Rakan setugas Eli akan bersama dengan koma dan juga ada rancangan Fit Sihat.
1: Oh, Fit Sihat lagi ya?
0: Ya. Yang akan bersama dengan kita, tetamu dari KPJ Taiping.
1: Orang jauh.
0: Yang akan bersama dengan koma mencerita, kalau tak salah teman, mengenai osteoporosis kot rasanya.
1: Tahu apa osteoporosis apa?
0: Apa dia tu?
1: Tulang.
0: Tulang.
1: Ui, tulang belakang. Osteoporosis.
2: Osteoporosis. Tulang.
0: Okey, nak tahu lebih lanjut? Terus kekal dengarkan kami. Di mana lagi?
2: Yeah,
1: di Perak FM lah. Kamu jangan ke mana tau.
2: Janji. Ya, saya rasa pagi.
0: InsyaAllah kita jumpa minggu depan.

0: segmen Yok-Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pra FM le, untuk koma aja.
1: Hai, saya Amin Spring bersama DJ Ellie di Perak FM untuk koma.

0: Assalamualaikum semua. Salam pagi Selasa . Hari ini 22 September 2019 Masih bersama dengan Surah Abdul Akhir 48 Hijrah. Segmen kedua di Pan FM Yop Yong bertemu dengan saya Eli Fazilah Mujah Hanafi. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat saya, rakan DJ kita Nasi, Min dan juga Zeti Idrus . Bersama kau segmen gegor pagi tadi . Dan saya mengharapkan semoga semua penasihat Pan FM di maju berada sesat selalu undaknya. Dan pasti kamu terus setia bersama kami hingga tamat siaran kita 12 malam seperti biasa . Okey, setia semua untuk rancangan Fit Sihat pada pagi ini. Jom dengarkan tip kesihatan, gaya hidup sihat dan berbagai info menarik hanya dalam Fit Sihat.
1: Cuba ialah keadaan apabila terdapat banyak zarah yang halus, zarah pencemar atau partikel halus yang terapung di udara sehingga menyebabkan udara kelihatan berkabus dan jarak penglihatan kita berkurangan. So, antara sumber jerebu termasuklah pembakaran terbuka, kebakaran hutan dan tanah, asap daripada kenderaan serta aktiviti industri. Fenomena jerebu sekarang berkait rapat dengan monsun barat daya, keadaan El Nino yang mengakibatkan cuaca panas, tak banyak hujan.
2: Aedes ni sebenarnya dia bertelur, dia suka duduk dekat kawasan bandar. Di kawasan kampung tu nyamuk lain pula. So, seorang tu dia akan dijangkiti demam denggi apabila orang tersebut dia digigit oleh nyamuk Aedes betina kandungi virus denggi dalam nyamuk tersebut. Jadi semasa tempoh nyamuk tersebut menghisap darah, virus tersebut akan dipindahkan ke badan manusia dan kemudiannya orang tersebut akan dijangkiti demam denggi. Nyamuk tersebut dia akan bertelur di dinding-dinding bekas yang menakung air. Okay, saya cerita sikit. Badan dengan kaki dia mesti berbelang hitam dan putih. Kalau badan je berbelang hitam putih, itu nyamuk lain.
0: Dengarkan Fit Sihat hanya di Pan FM sehari Selasa 10 pagi hingga 11 pagi. Dengarkan Fit Sihat hanya di Pan FM sehari Selasa 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Kita hidup kita sihat . Okey. Pada pagi kita pada pagi ini kita bersama dengan tetamu di Kunci Pan FM itu yang berbahagia Dr. Arunjit Singh Sandu . Pakar Ortopedi KPJ Taiping Medical Center. Selamat pagi, Doktor.
4: Selamat pagi.
3: Boleh saya panggil Doktor Arun?
4: Doktor Arun lagi senang.
3: Yang mudah Doktor Arun .
4: Kata panjang sangat.
3: Ya, betul. Asal dari mana, Doktor?
4: Saya orang Sarawak. Saya orang Miri sebenarnya.
3: Oh, ya ke?
4: Tapi dari masa saya start kerja, semua dalam Taiping Perak.
3: Di Taiping lah. Dah lama kot berada di Taiping ni.
4: Dah 18 ke 16 tahun dah.
3: Wow.
4: Cuma 4 tahun saya buat kat Kelantan untuk buat master sama masa ortopedi tu. Tapi selain tu semua kat Taiping Perak.
3: Asal Miri, Doktor, ya?
4: Asal Miri. Family semua sana. Kampung
3: di mana? Di kampung Miri tu?
4: Miri ni dekat Lok Bay . Dia dekat dengan pantai sikit.
3: Lok Bay . Tak sampai lagi saya di Miri.
4: Okey,
3: Doktor. Apa yang menarik pagi Fisiat pagi pagi, Doktor, ya? Kita nak cakap dengan tulang rapuh yang senyap. Adakah anda berisiko . Okey, jadi kita nak tahu sikit berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini, Doktor, ya? Okey, soalan kita yang pertama ni, apa itu osteoporosis dan juga mengapa dikenali sebagai penyakit tulang rapuh yang senyap?
4: Okey, osteoporosis ni sebenarnya dia bukan penyakit. Okey, semua orang akan mengalami osteoporosis. Dia cuma tunggu masa saja.
3: Betul.
4: Basic idea is bila kita umur 25 tahun, kita punya tulang maksimum kuat. Lepas umur 25 tahun, kita akan hilang lebih kurang 0.2% tulang setiap tahun. Automatik semua orang. Okey. Untuk wanita-wanita, dia akan hilang jauh lebih cepat bila dia dah menopause nantilah. So dia dipanggil silent disease sebab benda ni kita tak tahu bila dia terjadi. So tiba-tiba jatuh yang ringan saja, tulang dah patah.
3: Betul.
4: So basic idea osteoporosis ni, tulang tu jadi kurang padat. So bila tulang jadi kurang padat, dia lebih senang patah dan dia macam rapuh . Okay, so basic idea of osteoporosis ni, dia bukan penyakit. Dia lebih kepada keadaan badan kita lah. Over time kita hilang tulang, punya density dia dia kurang padat, so dia senang patah.
3: Oh, begitu, Doktor,
4: so
3: ya?
4: Itu je lah osteoporosis sebenarnya.
3: Jadi dia kata apa ni, penyakit tulang rapuh yang senyap.
4: Yang senyap.
3: Selalunya dia berumur dalam 25 tahun ke atas, Doktor, kan?
4: Tak. Biasanya dia akan start untuk, dia ikut gender jugalah. Kalau wanita, biasanya lepas 5 tahun lepas dia dah menopause. So in Malaysia ni, wanita menopause lebih kurang 55 tahun lah. So by the age 55 tahun hingga 60, dia dah start dalam osteoporosis punya risiko lah. Lelaki lebih tua sikit. Umur 65-70 tahun baru dia start osteoporosis. Berbanding dengan wanita, sebab kita punya hormon tahan lebih lama.
3: Mungkin ada sebab tertentu kot apa,
4: ya? Tak, sebab wanita bila dia menopos, dia punya kilang telur ni dia tak pada hormon dah. So bila hormon tu rendah, so you punya tulang tu dia senang rapuh.
3: Kepadatan tulang tu lah.
4: Dia akan start mengurang lah.
3: Mengurang.
4: So dia akan mengurang 2% setiap tahun. Daripada 0.2% kepada 2%. So jam tu sangat tinggi lah. So tiap-tiap tahun 2% dah 5-6 tahun dia dah, habis dalam masa 5 tahun dah 10% dah tulang dah apa, rapuh dah. Compare dengan yang asalnya.
3: Ya, betul. Okey, doktor, kita rehat seketika, doktor, dengan lagu dulu. Kita sambung lepas doktor, ya.
4: Okey,
3: kita
4: berdua
3: Arun, ya. Pakar tulang daripada KPJ Typing Medical Center.

0: Masa lagi bersama Dr. Arun di Konti Pada FM, kerangan tulang, penyakit tulang rapuh yang senyap, doktor ya. Okey, kita ulang balik doktor. Tadi ada yang baru mendengar siaran kita pagi ini. Jadi siapakah yang berisiko tinggi mengalami osteoporosis ataupun tulang rapuh, doktor?
1: Okey. So basically orang yang berisiko kena osteoporosis ni, first orang yang berumur yang lebih tua.
0: Baik.
1: Okey, yang kedua is wanita.
0: Wanita.
1: Ketiga is orang yang hisap rokok, orang yang ambil alkohol yang banyak,
0: baik,
1: orang yang kurang aktiviti. Okey, sebab kat Malaysia ni majority orang yang dah tua sikit, family akan suruh okey jangan keluar rumah, duduk rumah saja. Tapi basic idea is kita kena aktif sikit. Lebih banyak kita bersukan, lebih berjalan, banyak masa kita berjalan,
0: baik,
1: angkat berat,
0: baik.
1: Dan bila otot you kuat, dia akan tarik you punya tulang tu. So tulang tu akan jadi lebih kuat. So you boleh beli masa untuk melambatkan proses dia lah. Yang ada risiko is bila you dah pernah dah patah. Bila you dah pernah patah semua, tulang tu akan sembuh. Dia akan jadi keras balik.
0: Baik.
1: Tapi bila you masih ada besi ke dalam, so kawasan yang berbesi ni, dia pun ada risiko tulang tu boleh jadi lebih lembut sedikit. So
0: betul,
1: juga menyebabkan risiko-risiko osteoporosis lah.
0: Besi ke atau besi main ke, doktor, kan?
1: Besi main semua. Sebab bila kita tak menggerakkan kita punya badan tu, so automatic badan kita akan hilang lah tulang tu. Kaki sebelah kuat, for example lah, kaki sebelah patah, so kita pakai sebelah, sebelah tu kuat lagi. Yang sebelah yang patah ni, dia jadi lembut. Jadi bila kita start jalan balik, semua akan rasa kekok. So dia mengambil masa lah untuk build back you punya masa.
0: Betul.
1: Tapi untuk yang terbagus is bila you dah tua pun, kalau boleh kena aktif. Lebih banyak berjalan, tak payah jogging lah. Berjalan, nak daki bukit sikit. Tapi yang terbaik sekarang yang study tunjuk is kalau you angkat berat-berat. Kalau you strength training, then you punya tulang akan lebih kuat.
0: Betul tu ya. Juga ada mengatakan kurang mengambil kalsium juga, atau vitamin D juga boleh jadi tulang rapuh, doktor ya.
1: Vitamin D ni dengan kalsium, ya, kalau you kurang makan protein, kurang ambil kalsium dengan vitamin D, you akan dapat tulang yang rapuh. Tapi kalsium ni dia dapat dari benda-benda semula jadi. You makan sayur pun ada kalsium, you makan protein pun ada kalsium. Vitamin D ni secara natural dia datang daripada matahari. So matahari bila dia kena kita punya kulit, dia akan convert kita punya lemak tu basically kepada vitamin D. Ada 2-3 hormon lagi in between tu yang akan menyebabkan conversion untuk aktif vitamin D. So sekarang ni zaman kita kurang keluar, semua duduk dalam bilik, kerja-kerja pun dalam
0: ada
1: kawasan
0: handphone,
1: bertedur. So duduk handphone, kita kurangkan cahaya matahari. So vitamin D kita automatically kurang. So tulang tu akan lembut. Dan juga kalau kurang vitamin D, senang kena penyakit juga.
0: Okey, tadi doktor pergi tanda-tanda atau petunjuk yang perlu diperhatian. Yang pertama tadi, kalau pernah accident.
1: Kalau pernah accident,
0: memang dah pernah patah dah sebelum ni. Tahu besi
1: tapi,
0: ke simen ke. Yang lain-lain tu apa, doktor?
1: Yang lain-lain tu faktor utama is bila kita dah berusia, you jalan, kalau you berdiri dan you jatuh, you dapat patah. Okay. In general, kalau kita berdiri dan jatuh dalam keadaan yang berdiri, kita takkan patah tulang. Tapi kalau tulang tu patah dalam keadaan macam ni, maksudnya tulang tu memang dah rapuh. Okay. Kawasan-kawasan yang paling senang patah, biasanya lengan kita, kita punya bahu, kita punya kawasan elbow kita, siku. Dan yang paling teruk actually is kalau you patah bahagian pinggang. Sebab bila you patah pinggang, you tak boleh jalan dah. You tak boleh jalan 6 minggu, 2-3 bulan.
0: Betul.
1: So risiko dapat beberapa penyakit lain pun lebih teruk. Dapat kudis buta kat belakang, lepas tak bergerak banyak, paru-paru pun senang kena kuman. So that's why bila orang dah jadi tua, dia dapat penyakit osteoporosis ni, keadaan osteoporosis ni, dia senang dapat one by one problem-problem lain.
0: Iyalah, betul. Jadi ada juga perubahan postur badan kita, doktor, kan?
1: Ya, postur badan tu sebab silent fracture ni, dia juga affect kita punya tulang belakang. Okay, so tulang belakang yang biasanya kena patah ni daripada T11, daripada kita dada kita ada 12 tulang. So yang nombor 11, nombor 12, kita punya lumbar area ada 5 tulang juga. So L1 dengan L2, kawasan ni banyak bergerak. So dia banyak, bila kita bongkok ke depan, kawasan ni yang bergerak banyak, so kawasan daripada T11 ni sampai L2, dia senang patah. So bila dia patah, tulang belakang kita macam segi empat. Over time dia akan jadi macam cheese punya shape. Dia jadi macam triangle ke depan tu. So bila dia jadi triangle ni, so automatic posture kita akan membongkok ke depan lah. Jadi kalau kita pergi pasar zaman dulu, banyak kita tengok orang yang lebih berusia ni, badan dia akan start bengkok ke depan. Kepala dia naik ke atas sebab dia nak compensate untuk tengok depan lah. So itu tanda-tanda yang you dah ada osteoporosis ataupun dah ada fracture pun yang belum diketahui ya, kecuali kalau you buat x-ray atau you jumpa pakar ortopedik.
0: Sakit tulang rapuh ni ada keturunan ke ataupun macam mana?
1: Actually dia bukan keturunan. Dulu orang percaya dia keturunan, tapi in my personal opinion lah, saya rasa dia bukan keturunan. Sebab semua orang akan dapat
0: gaya hidup kita lah,
1: gaya hidup kita, usia kita. Kalau you isap rokok banyak masa muda, you dah berhenti pun dia dah efek masa tu. So bila itu dia datang lebih awal sikit. Dia cuma bila dia datang umur lebih muda atau yang jauh lebih tua. Kalau you berjaya 80 lebih baru start ada simptom osteoporosis ni, kira bagus lah.
0: Iyalah.
1: Sebab dia dah penghujung lah.
0: Penghujung.
1: Kalau you dah 50 tahun dah patah.
0: Ada yang umur alih muda 40 lebih, 50 lebih dah
1: 40 start lebih pun ada.
0: Nampak dah macam dah
1: memang dah ada
0: bongkok sih,
1: Memang ada. Tiba-tiba dia start bongkok, sakit-sakit belakang. Terutama sekali lumbar region lah, bagian belakang bawah ni adalah yang paling banyak pesen datang dengan komplain ni. Ni kita buat X-ray tengok, oh ada patah sana.
0: Aduh, ya. Jadi orang kata kita tak boleh nak elakkan tulang rapun, doktor, ya.
1: Tak boleh elak. Kita cuma boleh melambatkan proses dia. Kalau you nak rawat pun boleh, tapi nantilah kita bincang pasal rawatan dia.
0: Rawatan je doktor bagi tahu, doktor, ya. Baik, dengan lagu doktor. Baik. Okey, pada anda yang sudah menyaksikan Dr. Arun di TT, kalau nak tanya sesuatu tentang tulang rapun ni silakan, ya. Tengok TT dan boleh doktor balas jawab soalan anda, ya. Terima kasih banyak juga menonton kami di Facebook Banan FM dan Fit Sehat, hanya untuk komo.

0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gula.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
1: Fit Sehat. Dengarkan Fit Sihat hanya di PRFM setiap Selasa 10 pagi hingga 11 pagi.
7: Dr. Arun dari KPJ Taiping Medical Center. Okey doktor ya, kita dari punca-punca tulang rapuh doktor ya. Yeah, yeah. Jadi adakah kita berisiko? Jadi satu doktor bukan dengan osteoporosis ni nak kesan dia macam mana doktor? Kaedah dia tu.
8: Nak kesan osteoporosis ni dia ada berbagai cara. Okay, first kita start dengan yang paling basic, kita cek darah dulu lah.
7: Baik.
8: So bila kita cek darah ada dua organ yang penting nak check is kita punya kidney, buah pinggang dengan kita punya hati. So kalau hati you elok dengan you punya kidney elok, so vitamin D punya conversion tu boleh dilakukan oleh badan sendiri. So you boleh apa pakai cahaya matahari, you dapat vitamin D. Okay. Yang kedua is you punya usus health, you check. You kena check buat scope ke. So you check kalau you senang dapat ciri berit, bagus you buat scope. You check you punya keadaan usus. Dan kalau usus tu ada problem, you rawat dia supaya you punya usus boleh absorb you punya kalsium. Okay, bila semua dah ni dah check, you kena check you punya serum kalsium dengan you punya serum vitamin D. So dua benda ni dia akan membagi tahu lah kalau vitamin D tu kurang ke kalau kalsium kurang. Kalau dia kurang ni tambah ubat. Okay, next cara yang kita boleh buat is kita ada DEXA scan, kita ada bone, kita check dia punya bone mineral density.
7: Apa dia tu?
8: So dia basic idea dia macam machine x-ray yang lebih machine, yang lebih apa advanced sikit. So dia akan guna x-ray pada dua sinar yang kekuatan dia berbeza. So dia akan tembak dan basic idea dia akan check you punya density tulang tu. So dengan dua x-ray ni dia boleh bagi tahu lah.
7: Dia x-ray tu
8: ni. Dia macam x-ray tapi dia bukan x-ray biasa lah.
7: Yeah.
8: Dia akan check tulang tu tebal ke tak. So dia kena pakai dua apa kekuatan sinar X yang berbeza. So bila dia tembak dia basic dia akan keluar lah dia punya result. Berapa kurang tulang tu. So kalau you buat scan ni then you akan tahu tulang tu dah rapuh dan bagus you start ambil ubat kalsium, vitamin D dan actually ada rawatan lain jugalah yang boleh diambil nanti ya.
7: Dengan gunakan kaedah bone mineral,
8: bone mineral density,
7: ataupun BMD.
8: BMD ya.
7: Jadi kalau ikutkan doktor, ada tak kes-kes yang orang kata yang jarang ditemui lah dengan penyakit tulang doktor? Selain daripada doktor sebut tadi tu yang dirujuk pada pihak tuan sendiri. Kes-kes yang berlainan lah daripada yang biasa kes tulang ni. Bukan dia usia dia muda lagi.
8: Okay.
7: Tapi dah ada kes tulang rapuh ni.
8: Ada.
7: Berbeza dengan peringkat umur yang doktor sebut awal-awal tadi.
8: Ada. Tulang rapuh ni dia boleh jadi dalam dua keadaan yang lain juga. Satu daripadanya bila you ada penyakit, kalau you ada infection kat tulang ni, tulang ni tu pun akan jadi rapuh. So
7: gitu.
8: Dia senang patah. Yang lebih teruk is kalau dia barah. So kalau cancer dari tempat lain dia pergi kepada tulang you pun dia akan patah. Tapi dua ni bukan osteoporosis lah.
7: Yalah.
8: Dia sebab-sebab yang lebih lain lah.
7: Tapi penyakit kanser tu dia boleh pergi ke tulang lah.
8: Majority dia akan pergi ke tulang. About 25% you punya kanser tu dia boleh spread kepada tulang lah. Sebab tulang kita dia kawasan yang kosong. Dan pipe darah dia special sikit.
7: Betul.
8: So sel-sel kanser ni dia senang mendap ke sana sebab dia tak aktif di bergerak darah kita.
7: Gitu doktor ya. Jadi macam mana kita, bagaimana kita boleh menjaga kesan tulang kita doktor dan juga mengurangkan risiko osteoporosis ni?
8: Okay, so
7: ada tip sikit
8: paling bagus is nombor satu is kita kena aktif semua hidup lah. Kita kena kalau dah obese kita kurangkan berat badan.
7: Itu dia.
8: Yang kedua is kita jangan kurus sangat. You just kena sederhana, maintain BMI yang bagus. So cara yang senang tengok, kalau tak nak kira BMI semua pun, you tengok ketinggian you. For example, kalau ketinggian saya 182, so maksimum berat saya sepatutnya 82 kilo tambah tolak 5 kg lah. You minus 100 yang ketinggian tu, yang last dua nombor tu, itu optimum weight je lah. You boleh tambah 5 kilo atau kurang 5 kilo, okay. Kalau you kurus sangat, maksudnya tak cukup you punya zat besi. Kalau gemuk sangat then you punya kesihatan tak bagus, so you can dapat one by one problem lah. So best is aktiviti harian, exercise, bersukan. Then you kena ambil kalsium-kalsium yang banyak, ambil vitamin D. Sekarang ni suplemen ada berjenis-jenis. Saya rasa ambil kalsium, vitamin D dengan vitamin K dah cukup. Tak payah suplemen-suplemen lain. Sebab yang tiga ni yang penting lah untuk you punya kesihatan.
7: Vitamin D,
8: vitamin K dengan kalsium.
7: Kalsium. Ha,
8: sekarang ada banyak ubat lah. Jenama-jenama yang ada. Ya.
7: Ha, kadang ambil. Kalau musim makan-makanan mungkin kita tak ambil. Tapi kalau suplemen senang kita beli kan.
8: Senang beli lah. Ha, tapi kita, jangan beli yang mahal sangat juga. Sebab iyalah. Kadang-kadang kita beli yang mahal-mahal ni. Mm-hmm. Banyak sangat barang. Ha. Nanti dapat kidney stone.
7: Oh gitu.
8: Ha, so kita tak boleh ambil randomly banyak-banyak barang. Bagus dia tengok doktor, ambil nasihat, jumpa dulu, tengok apa yang perlu ambil, baru ambil. Kalau kita ambil semua benda, then dapat problem lain pula. Ha, kita tak nak dapat osteoporosis, nak dapat kidney problem pula. Dengan dapat apa batu karang semua, kita punya stone dengan kidney ni memang susah. Dan dia jauh lebih sakit lah.
7: Begitu, ya?
8: Dia.
7: Tadi doktor kata yang paling elok kita boleh berkesan ambil darah juga, doktor, ya?
8: Yalah, ambil darah untuk mengesan. Okay. Lagi cara yang senang lah. Kalau you buat benda-benda yang tak berapa elok, macam merokok, berhenti isap rokok. Alkohol pun kita kena berhentikan. So benda-benda dua yang kita boleh settlekan sendiri, kita settle sendiri. Jangan kita nak continue ambil alkohol yang banyak, isap rokok yang banyak dan eventually tulang tu patah masa umur awal. Lagi satu-satu is ada setengah ubat yang kita ambil boleh menyebabkan osteoporosis.
7: Ubat macam mana tu?
8: For example, ubat asma ni.
7: Ubat asma?
8: Kalau kita ambil prednisolon untuk jangka masa yang panjang,
7: yang ada penyakit asma dia tahulah tu ubat tu apa dia
8: tahu, doktor memang akan bagi tahu. Kalau you ambil ubat yang apa yang 6 biji tu, nama dia prednisolone, dia steroid. Memang ubat ni bagus. Dia akan kurangkan bengkak, kurangkan inflammation semua. So you akan rasa sihat
7: untuk penyakit asma lah,
8: untuk asma. So you akan, dia akan tolong you untuk asma. Tapi kalau you ambil tiap-tiap hari untuk bertahun-tahun, tulang tu akan apa,
7: masyaAllah.
8: So that's the other factor untuk umum-umum yang muda dapat osteoporosis lah. Kalau you ada asma yang
7: itu pun ambil ada ubat, risiko rata, ya?
8: Antara
7: risiko. Mungkin ada yang tak tahu rata, ya? Yang ada asma sebelum ni, kalau ambil ubat asma bertahun-tahun, memang dapat mengurangkan asma. Tapi dia akan tapi akan mengattack tulang juga lah. Bukan inhaler tu kan lah.
8: Bukan inhaler. Inhaler tu dia benda lain. Ini yang ubat steroid dia lah.
7: Yang makan tu, ya?
8: Yang makan tu, yang 6 biji tu.
7: Okay. 6 biji.
8: Kalau kita pergi farmasi, dia cakap ubat 6 biji.
7: Saya baru tahu. Yang asma dia tahu, ya?
8: Tapi
7: risikonya begitu lah. Kalau bertahun-tahun makan,
8: bertahun-tahun,
7: dia akan pergi ke.
8: Biasanya doktor bila dia bagi, dia kan bagi you break. Bila you kena kena attack asma saja. Bukan asma ni, bukan tiap hari. Dia ada active attack, then you ambil ubat 6 biji tu. Steroid tu.
7: Kalau tak, tak
8: ambil lah. Kalau tak, dia tak bagi punya.
7: Oh gitu.
8: Bila perlu saja. Tapi kadang bila doktor dah start ubat ni, kita banyak sakit, dia pergi farmasi, dia beli saja.
7: Betul.
8: So bila you beli over counter, then tak ada control lah. So that's why benda-benda ni jadi. Sebab most of the time doktor takkan bagi ubat ni lama.
7: Doktor bagi tahu tak dekat patient dia?
8: Mesti. Antara sesuatu yang kita buat ni, semua doktor lah, masakan kerajaan pun, masakan private pun, kita kena counseling betul-betul. Sebab kalau tak inform sakit tu, dia tak tahu. Last lah dia jadi problem ni, terkejut. Betul. Tak ada orang beritahu.
7: Betul, sebab kadang patient ni kadang dia tak bertanya. Bila doktor tak beritahu, dia tak tahu sebagainya.
8: Tapi usually beritahu lah. Kecuali mungkin ada setengah yang busy sangat ke. Tapi most of the time saya tengok semua saya punya colleague dulu kat kerajaan pun, dia akan beritahu je.
7: Baik.
8: Kalau you tak beritahu, pharmacy pun beritahu.
7: Beritahu. Baik. Osteoporosis, ya. Senyap, membunuh senyap kita, ya. Adakah anda berisiko? Baik. Kembali lepas ini.

0: Dengarkan Fit Sihat hanya di Pan FM setiap Selasa 10 pagi hingga 11 pagi. Sihat pagi ni bukan yang turang rapuh ya. Okey, tadi doktor ada yang tanya dekat TikTok tadi berkenaan dengan seorang wanita doktor ya. Usia 56 tahun. Dia kata dia kerap sangat sakit pinggang. Jadi adakah tanda osteoporosis doktor?
1: Ya, ya. Dia umur dah 56 tahun, perempuan. So, kalau sakit-sakit belakang ni, one of the risiko is osteoporosis. Tetapi bagus cek doktor yang terdekat, ortopedi punya pakar. Sebab dia mungkin benda lain juga. Mungkin disc rosak. Mungkin spinal stenosis yang bila masa tulang kita dah keras tu. So sometimes bila pergerakan tu dah jadi macam keras ataupun you dapat apa osteoarthritis dekat tulang belakang pun, dekat sendi-sendi yang kecil-kecil kat belakang pun boleh menyebabkan sakit belakang. So sebelum ambil apa-apa rawatan, jumpa pakar dulu, bagi cek. Dan kita tengok apa problem yang betul, baru start ubat yang betul lah.
0: Ubat yang betul tu. Jadi adakah osteoporosis ni boleh dirawat doktor?
1: Boleh, osteoporosis actually boleh dirawat. Okay, so first supplement yang tadilah, vitamin D, kalsium dengan you punya vitamin K. Tiga benda ni basically untuk melambatkan proses osteoporosis. Bila dah dapat osteoporosis, dia ada 3-4 jenis ubat yang boleh ambil. Basic idea dia, nama dia bisphosphonates. So ubat ni fungsi dia untuk is reverse osteoporosis. So dia akan keraskan tulang tu balik. Okay. So ada yang you ambil seminggu sekali tablet, ada yang sebulan sekali, ada yang injection punya. So dia depending kepada keadaan tulang tu ataupun mana you patah. Kalau patah pinggang ke, patah kat tulang belakang ke, ataupun general osteoporosis, ataupun kadang-kadang kanser pun, dia akan guna-guna ubat-ubat ni untuk keraskan tulang tu balik.
0: Boleh ke ya?
1: Boleh. Tapi tak boleh ambil untuk jangka masa panjang. Dia kena ada yang 4 tahun, ada 5 tahun, ada yang untuk berapa minggu saja. Sebab kalau lama sangat ambil, tulang tu jadi keras. So tulang ni dia benda yang hidup juga. Dia tak boleh keras sangat, dia tak boleh lembut sangat. Kalau dia keras sangat pun, dia akan hancur. So dia kena in between lah. So you kena find sweet spot ni, bagus jumpa doktor dulu. Dia akan examine, dia akan tengok X-ray tiap-tiap tahun atau 6 bulan sekali. Dia tengoklah sama ada perlu teruskan ubat ke tak.
0: Terima kasih tadi yang bertanya doktor ya. Okey, kalau baik, tak ada tanya lagi doktor ya. Baik, seterusnya doktor, apakah nasihat doktor lah kepada pendengar Pan FM yang mungkin agaknya sebelum ni ada masalah tulang rapuh ke, ataupun nak tanda-tanda tulang rapuh dan sebagainya?
1: Okay, so nasihat saya is kita kena sentiasa sihat. Okay, saya pun dulu gemuk 140 kilo lebih. So you kena aktif balik, you kena sihat balik. Majority problem you akan hilang. Not only osteoporosis, kencing manis pun boleh kontrol, darah tinggi pun you boleh kontrol. So bila you kontrol semua darah tinggi, kencing manis, less likely you akan dapat osteoporosis juga. So kena sentiasa bersihat dan jangan tunggu sampai dah patah semua, dah sangat teruk baru nak buat. Boleh juga, tapi dia jadi benda yang lebih susah.
0: Betul.
1: So kita kena prevent masalah sebelum kita dah kena masalah. So itulah nasihat yang terbaik saya rasa. So prevention better than kita nak rawat benda ni.
0: Betul. Jadi yang paling penting gaya hidup sihat tu.
1: Gaya hidup sihat lah. Kita kena sihat, lebih aktif, pergi exercise.
0: Walaupun semua. Kata dah berumur pun kena gaya hidup sihat tu, jangan ditinggalkan.
1: Jangan ditinggalkan. Selagi boleh berjalan, kita berjalan. Sebab bila dah duduk wheelchair tu, kita tak boleh reverse lah, susah. So kita nak, selagi boleh kita berjalan. Lebih aktif lagi bagus lah.
0: Okay, terima kasih banyak doktor untuk penerangan pada pagi ni. Ramai yang menonton kita dekat Facebook Pan FM, yang menonton dekat TT Pan FM, juga TT KPJ Taipei Medical Center. Terima kasih banyak doktor ya. Dan selamat. Semoga yang paling kata kunci doktor kata, gamalkan gaya hidup sihat doktor ya. Dan insyaAllah jumpa lagi doktor.
1: Okay, thank you.
0: Terima kasih banyak. Okay, bye-bye.
1: Okay, bye.
0: Dan saudara tetamu kita ada konti pada pagi ni, Fit Sihat ya, Dr. Arunjit Singh Sandu, pakar ortopedi KPJ Taipei Medical Center. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Baik. Kita jumpa lagi pada minggu depan, Selasa.

0: Jom dengarkan tip kesihatan, gaya hidup sihat dan pelbagai info menarik hanya dalam Fit Sihat.
1: Ceruba ialah keadaan apabila terdapat banyak zarah yang halus, zarah pencemar atau partikel halus yang terapung di udara sehingga menyebabkan udara kelihatan berkabus dan jarak penglihatan kita berkurangan. So antara sumber jerubu termasuklah pembakaran terbuka, kebakaran hutan dan tanah, asap daripada kenderaan serta aktiviti industri. Fenomena jerubu sekarang berkait rapat dengan monsun barat daya, keadaan El Nino yang mengakibatkan cuaca panas, tak banyak hujan.
2: Aedes ni sebenarnya dia bertelur, dia suka duduk dekat kawasan bandar. Di kawasan kampung tu nyamuk lain pula. So seorang tu dia akan dijangkiti demam denggi apabila orang tersebut dia digigit oleh nyamuk Aedes betina kandungi virus denggi dalam nyamuk tersebut. Jadi semasa tempoh nyamuk tersebut menghisap darah, virus tersebut akan dipindahkan ke badan manusia dan kemudiannya orang tersebut akan dijangkiti demam denggi. Nyamuk tersebut dia akan bertelur di dinding-dinding bekas yang menakung air. Okay, saya cerita sikit. Badan dengan kaki dia mesti berbelang hitam dan putih. Kalau badan je berbelang hitam putih, itu nyamuk lain.
0: Dengarkan Fit Sihat hanya di Pan FM. Setiap Selasa, 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Hai, saya Amin Spring. Kau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Bersama DJ Ellie dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk koma.

FM, hingga jam 12.30 malam seperti biasa. Ya, ramai dah pun hadirkan diri koma di Facebook Elif Fazila. Terima kasih banyak-banyak. Selamat pagi Kak Sultan Bertua. Selamat pagi Hassan Zaini. Selamat pagi Timbul Tawau. Kita cor Kak Mi kita dari Kelebang dengan Abang Maknu apa sini. Kita ada Haziza Bahar. Hari Selasa ke ni? Semoga hari ini Allah jaga langkah kita, keselamatan kita, rezeki kita. Amin. Kesihatan kita, perancang dan juga apa saja, termasuklah iman kita. Terima kasih banyak Haziza. Sempat lagi ya. Semalam kita kongsikan mutiara kata. Terima kasih ya. Terima kasih juga pada

Susu ni orang Batak Timur lah ni kan. Okey, juga ada Liza. Selamat pagi Liza. Selamat pagi Jaya Kesuma. Selamat pagi Cuintan. Selamat pagi Sadin. Selamat pagi Ramli Lee. Zeta Ramli yang hadirkan diri koma. Okey, kalau koma nak minta Amy belanja lagu boleh kan? Okey, lepas ni pukul 11 pagi. Ya, satu tengah hari saya nak belanja koma lagu macam biasalah ya. Jadi hantar terus di 010 200 7055.

0: segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Press M untuk koma aja.
1: Kak Jodi, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
1: Ai, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.
3: Nak layar pelanggan pun takkan. Kejauh pun tak ada. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak balik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: Kumpulan belanja? Boleh aja. Tapi lagu je tau. Earpan FM untuk koma aja. Assalamualaikum semua. Selamat pagi dah pun 11.08 minit pagi. Pertemankan Eli Fazilah di Konti Pan FM nak belanja kumpulan lagu.
1: Macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kamu pilih DJ Sia seleksi pendengar untuk koma aja.
0: Baik, lagu pertama kita pagi ni diminta oleh pendengar setia kita, Ani dari Kampar, ya. Dan Datuk Jamal Abdillah sendiri.

0: Koma nak DJ belanja lagu? Boleh je.
1: Untuk koma je.
2: Kadang-kadang tak apa untuk rasa penat, tak apa untuk berehat. Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Kalau rasa tertekan, berceritalah dengan seseorang yang anda percaya. Ingat, minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kekuatan. Sayangi diri, jaga emosi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM.

tipo itu kesihatan mental. Kesihatan mental merangkumi kesihatan emosi, psikologi, sosial yang bolehkan seseorang berfikir, merasai dan bertindak dengan baik. Ya. Jadi menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, kesihatan mental bukan sahaja ketiadaan penyakit, tetapi satu keadaan di mana individu menangani tekanan hidup harian, menyedari kebolehan diri, belajar untuk bekerja secara produktif dan juga menyumbang kepada komuniti. Ya. Jadi dari segi fizikalnya okey, tapi mentalnya kita belum tahu lagi. Ya. Jadi aspek utama kesihatan mental itu emosi kita. Bagaimana cara kita nak meluahkan juga mengawal perasaan? Jangan simpan, jangan pendam. Itu yang bahaya. Jadi seorang yang suka memendam rasa, memendam emosi, memendam kemarahan, memendam kebencian, akan meletup. Itu kita takut. Dari segi psikologinya, cara kita berfikir, cara membuat keputusan dan juga menyelesaikan masalah, macam mana caranya. Zaman sekarang ni zaman kompleks. Kita kena berdepan dengan berbagai masalah sekeliling kita, sama kita nak ataupun tak nak. Kadang kita tak nak lari pada masalah, masalah pula menghampiri kita, kan? Dan juga keupayaan sosial, di mana keupayaan membina hubungan sihat dengan orang lain. Jadi cara menjaga kesihatan mental kita, amalkan pemakanan seimbang. Makanan penting untuk gaya hidup sihat, untuk kesihatan mental. Dan juga seperti Dr. Arun beritahu tadi, dalam fizik sihat, kita kena banyak lakukan aktiviti fizikal. Jangan malas. Kadang kita malas kan, kita tak payahlah, muda-muda tu boleh lari. Ada berumur ni macam mana, bukan suruh berlari pun. Suruh jalan je. Sebab tu kita kena brisk walk, berjalan ikut hak umur masing-masing lah. Jalan saya sekarang ni pun dah sedar diri juga. Dulu tak sedar diri kan. Mungkin tak ada masa, tak ada masa. Sekarang saya mencari masa untuk berjalan. Ikut peringkat umur kita lah. Yang muda-muda tu nak berlari lah, saya kena berjalan je. Tapi tak apalah, 30 minit setiap hari ataupun ada kelapangan boleh merangsang hormon gembira. Kita ada hormon, hormon gembira kita. Juga ada pilih senaman yang mudah lah, berjalan kaki ke, naik tangga ke, ataupun nak kerja rumah. Kalau kita berada di pejabat, sebab kerja kita ada 2 tingkat ataupun 3 tingkat, ada lift lagi. Kita bawa lah berjalan, naik tangga pelan-pelan. Kadang seronok naik lift ni. Tekan button dah sampai. Yalah, tengok-tengok lah juga. Kalau dekat 4 tingkat tu, lengur. Kalau dekat 1-2 tingkat, okey lah. Juga terus stress dengan baik. Ambil masa rehat. Masa rehat yang pendek, short break kerja, sibuk bekerja atau belajar. Dan kalau boleh kurangkan sikit melihat media sosial kita. Boleh best tu lah. Kurang-kurangkan sikit lah.

boleh aja. Terutama yang belum lagi pernah hadirkan diri, saya selalu malu-alukan ya. Terus saja ke WhatsApp Kuanti Perak FM. Jangan malu, jangan segan ya. Di 010-200-7055. Terima kasih banyak semua tuan bersama di pagi ni ya. Okay. Tadi ada yang minta lagu Memori Daun Pisang. Aha. Terima kasih banyak. Siapa yang minta lagu tadi tu? Ramai sangat yang masuk ni eh. Sebelum tu saya dah siarkan lagu diminta oleh Kak Mahramah kita. Tuan Iklim, selamat tinggal.

Dia sedang berada di kebun bunga depan rumah. Ada bunga ros, ada macam-macam bunga. Bunga matahari pun ada ni. Mesti tadi lagu tadi menghiburkan Kak Noor kita ya. Sambil dia keliling-keliling pokok bunga, pasu bunga. Okey, terima kasih semua.

0: Kabi patah hati untuk Liza dari kampung Cik Zana Cemong. Bukit heboh Liza. Lagi 12 lagi 10 minit ke rumah setengah hari MC Yop Yong kita.
1: Macam-macam lagu ada dalam seleksi pendengar. Kau pilih DJ Sia seleksi pendengar untuk

Pintu oleh pendengar setia kita iaitu Tuan Azhar dari Batu Gajah. Terima kasih Tuan Azhar. Dalam sudi mendengar Pada FM. Tetap kekal setia dengan Pada FM katanya. Awal 6 pagi lagi dah buka radio sampailah waktu malam. Kan? Terima kasih banyak ya. Okey, kita dah mampir di Kejang 12.5 hari untuk kita Water Perak 12.5 hari. Dan kalau korang nak minta belanja lagu, boleh je. Hantar terus ke 0120 200 7055. Baca setia bersama korang.

0: segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pra FM le untuk koma aja. Jadi nak belanja koma lagu ya. Ketika masih minit kita rancangan tajaan pada pagi ni Zara. Kita bersama dengan tamu-tamu Eli yang berada di konti pada FM ketiga ni, iaitu yang berbahagia Tuan Nasir Yusof, pengurus kanan pemasaran dan jualan, dan juga Tuan Haji Mahathir ini daripada Ria International Sdn Bhd. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah. DJ Eli, alhamdulillah.
0: Ya, betul pun kita di konti pada FM.
1: Ya, Haji ya. Untuk komen aja.
0: Jauh tu Haji datang ya.
1: Ada benda kata baru.
0: Ada benda kata baru. Kelate
1: kita.
0: Kelate dah apa menariknya pada tengah hari tu Haji?
1: Okay.
0: Tuan Nasir ya. Yeah. Satu produk yang kita nak tahu daripada syarikat Ria International sendiri.
1: Okay.
0: Jadi kita mula dengan Tuan Nasir ke Tuan Haji Mahathir dulu?
1: Saya dulu.
0: Silakan.
1: Okay. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyraf al-anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali hari ini kita bertemu DJ Eli di Perak FM.
0: Ya, saya.
1: Untuk komen aja. Betul sebutan ni.
0: Betul.
1: Sikit-sikit. Untuk komen aja.
0: Okay. Kalau Kelantan bagi apa dia?
1: Untuk set kita aja.
0: Set kita.
1: Set kita jangan pecah. Okey, jadi alhamdulillah saya nak bercerita sedikit sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan produk yang kami nak perkenalkan kepada para pendengar di Perak FM ini. Kami nak bercerita sedikit latar belakang kami lah. Okey, sebenarnya kami daripada company Arya International Sdn Bhd, di mana pejabat kami beroperasi di Kota Baru Kelantan, dan hari ini produk yang kami pasarkan terutama sekali titisan Ais Express ini kami dah pasarkan ke serata Malaysia dan juga ke serata Thailand. Begitu juga dengan Indonesia. Jadi kami dah pasarkan produk ni di 3 buah negara. Jadi alhamdulillah dalam tempoh 9 tahun ini kami dah jual titisan Ais Express ini dah lebih daripada 1 juta botol.
0: Oh, 9 tahun dah tadi.
1: 9 tahun lama kami pasarkan dah. Ya, betul. Jadi jualan itu dah lebih daripada 1 juta botol. Alhamdulillah. Maknanya apa? Maknanya okey, alhamdulillah dengan izin Allah Taala, apa yang kami buat, apa yang kami pasarkan, apa yang kami perkenalkan ini, apabila mereka dah menggunakan titisan Ais Express ini, mereka mendapat nikmat yang alhamdulillah yang baik daripada sudut apa dia, perubahan daripada sudut kesihatannya. Jadi alhamdulillah. Okey, begitu juga hari ini sedikit penekanan yang saya nak bawa ialah di dalam apa dia, Arya International juga dia bukan sekadar untuk apa dia, mereka yang ada masalah kesihatan, tapi mereka yang ada masalah poket juga. Masalah poket juga insyaAllah kita boleh membantu.
0: Bajet jugalah.
1: Maksudnya apa? Maksudnya okey, sekiranya kita rasa kita nak berniaga, nak cari satu peluang perniagaan, saya nak menyerulah kepada masyarakat di luar sana, ibu-ibu tunggal sebagai contoh, mereka berkejaya, penjawat awam, penjawat swasta yang nak buat secara part time, okey, anda boleh bersama dengan kami. Sebab dalam hari international hari ini kita dapat lihat ramai di kalangan agent-agent kami yang berpendapatan 5 angka sebulan, bahkan ada mereka yang mencecah pendapatan lebih daripada RM100,000 sebulan.
0: Wah,
1: alhamdulillah. Itu sedikit daripada saya lah berkenaan dengan company dan juga titisan Ais Express. Selebihnya saya nak serahkan pada
0: Tuan Nasir kita.
1: Yeah.
0: Okay, Tuan Nasir, bahawa produk Ais Express ni minuman cara bertani.
2: Ya, yeah, betul.
0: Tuan Nasir, ya. Dan ada produk yang paling mendapat sambutan daripada produk yang dipasarkan. Boleh tuan kongsikan sikit produk Ais Express ni?
2: Okey, terima kasih DJ Eddie dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pendengar-pendengar Radio Perak FM. Untuk cover aja.
0: Untuk cover aja.
2: Itu betul sebut tadi. Ya.
0: Yeah.
2: Alhamdulillah, Ais Express ni diformulasi oleh Datuk Paduka Profesor Haji Abdul Manan Bong dan mengandungi bahan-bahan yang baik, yang sangat terpilih. So apa yang dikatakan Bos G kita tadi, lebih daripada 1 juta botol, maknanya alhamdulillah respon daripada pengguna-pengguna kita sangat-sangat bagus. Di mana didatangkan dalam bentuk air 50 ml.
0: Oh, titisan
2: ibu ayo dia. Ibu ayo dalam ni
0: pati
2: dia ada 50 ml, ada 900 titik dalam ni.
0: Wow, banyak.
2: Hanya perlu titik dalam ayur biasa ataupun gelas 4 titik aja ataupun 5 titik, amalkan pagi, tengah hari dan juga malam. Apa kandungannya? Air alkali ya dalam ni. Amber ataupun getah pokok pine cypress, ada je crystal hunza, adanya arabic gum, ekstrak kurma. Jadi alhamdulillah gabungan ini yang menjadikan Ais Express ni berada di kelas tersendiri. Alhamdulillah Kaili, di Kelantan kita bermula sampai di Perak nampak ni, sampai juga di Thailand, Indonesia, subhanallah. Maknanya respon yang saya katakan tadi sangat-sangat merangsang, membanggakan kepada kita. Syukur alhamdulillah kita dapat membantu rakan-rakan, mak-mak, ayah kita, abang-abang kita yang di luar sana yang mengalami masalah-masalah kesihatan. ICAPERS ini sangat-sangat membantu apabila kita amalkan, insyaAllah.
0: Jadi apa yang kelebihan atau kebaikan ICAPERS ini?
2: Kelebihan yang pertama ya, yang kita nampak daripada respon dari kawan-kawan, abang-abang, kawan-kawan kita, teman-teman, mak-mak kita, bila diamalkan ni, bangun pagi ni badan rasa ringan, rasa bertenaga. Alhamdulillah. Jadi untuk sistem tubuh badan kita ni, apabila sistem pembuangan tu lancar, lena tidur. Kalau di Kelantan, jendera nama dia. Jendera tidur.
1: Jendera.
2: Kita duduk di Kelantan, asal di sini. Tapi di sana cakap Kelantan pula kita.
0: Yalah, betul.
2: Okey, mana dia, tidur pun dia, mana sistem sistem kesejahteraan untuk tubuh badan tu ke arah yang lebih sihat, sangat-sangat alhamdulillah respon dari pengguna-pengguna kita lah.
0: Jadi kenapanya pengguna harus menggunakan produk ni?
2: Okey, baik. Dari sudut
0: wajib menggunakannya.
2: Ya, wajib menggunakan, kena ada dekat rumah. Yang pertama, pada hari ini pemakanan kita, dengan udara kita di luar sana, dalam keadaan suasana pemakanan pada hari ini, sebaik-baiknya kita mencegah dulu sebelum kita merawat dengan air botanik ICAPERS ini. Yang kami bawakan dari Kelantan. Alhamdulillah. Jadi siapa boleh guna? Semua orang boleh guna.
0: Tak ada peringkat umur lah.
2: Tak ada peringkat umur.
0: Daripada kanak-kanak sampai dewasa.
2: Sampai dewasa, sampai warga emas.
1: Sampailah ibu mengandung boleh guna.
2: Ibu mengandung pun boleh. Alhamdulillah. Jadi Kak Eli ramai juga yang saya bertanya kita, bila kita berada di On Air Radio Klasik sama bagi Malaysia. Jadi bagaimana akak-akak ni makan ubat hospital? Teruskan ikut arahan doktor. Empat biji ke dua biji ke ubat hospital, kena ikut arahan doktor. Sebaiknya sebelum makan ubat kita minum ICAPERS dulu. Ataupun selepas makan ubat boleh? Boleh juga.
0: Mana-mana pun boleh.
2: Boleh. Tapi respon pada kami, pengalaman kami di lapangan, alhamdulillah, sebelum bangun-bangun pagi-pagi itu, subuh tu, dah boleh lah minum ICAPERS ni. Titiskan.
0: Berapa titisan nak guna tu?
2: Okey, secara dia tak ada basic untuk titisan sebenarnya. Jadi kita titihkan dia, titik dalam air mineral 500 ml, 9 kali titik. Kalau botol besar tu 29 kali titik, bawa lah ke mana-mana apa boleh. Botol pun mudah.
0: Lepas sarapan kan? Ataupun perut kosong ke macam mana?
2: Perut kosong paling baik lah. Penyerapan tu berlaku, sistem badan kita rasa rasa sangat-sangat baik lah. Alhamdulillah.
0: Itu dia ya. Okey, sambung lepas ni ya. Tuan Nasi, Tuan Haji.
1: Okey, baik.

0: kita sambung balik ya. Tuan Haji dan juga Tuan Nasir.
1: Oh, yeah, yeah.
0: Ada yang berminat untuk dapatkan produk Ice Express ni kan?
1: Okey, DJ Eli ya. Kepada pendengar-pendengar Pera FM dan juga media sosial TikToknya ada, yeah. IG ada, FB, yeah. FB ya. Yeah. Pera FM, terima kasih anda bersama-sama dengan kami. Sekiranya anda berminat untuk dapatkan Ice Express, hubungi terus di talian 013-8866-457 ataupun di talian 010-5034-427 bersama dengan Kak Tun kita, insyaAllah. Okey, saya lagi untuk belum dapat nak tuliskan nombor tu di talian 013-8866-457 010-5034-427 hubungi Kak Tun.
0: Di Ipoh lah.
1: Ya, di Ipoh Perak kita ni.
0: Di Ipoh. Okey, ada yang baru mendengar ni Tuan Haji ya. Nak tahu tadi apa produk ni, macam mana cara nak guna dan juga kelebihan produknya.
2: Okey, Aisyah Pranis sekali lagi, sebenarnya kami nak menyeru kepada mereka yang di luar sana yang ada masalah boleh mencuba yang ada masalah lebihan gula, insyaAllah dapat membantu. Bagi mereka yang ada masalah tekanan darah, insyaAllah boleh membantu. Ada juga di kalangan kita yang kita jumpa ni yang ada masalah apa dia sukar nak solat di atas kursi kan, ataupun mereka yang ada masalah saraf, insyaAllah apa dia titisan Ice Express ni insyaAllah boleh membantu sebenarnya. Okey, jadi apapun kita cuba, kita ikhtiar. Jadi kalau sebelum ini, selama ini kita dah ikhtiar macam-macam jadi yang saya cakap tadi, yang kita dah jual lebih daripada 1 juta botol, tandanya apa? Tandanya produk ini alhamdulillah memberi perubahan. Tandanya produk ini memberi kesan. Jadi sekali lagi lah kepada mereka yang di luar sana, kenapa patut ambil Ice Express? Kerana kita faktor pemakanan yang disebut oleh Tuan Nasir tadi. Okey, faktor pemakanan kita, faktor persekitaran kita. Jadi bila kita ambil Ice Express ini, benda yang pertama kita akan rasa, kita akan kerap kencing. Dan kita akan kencing dalam kuantiti yang banyak. Sebenarnya itu tandanya berlaku proses pembuangan toksin di dalam badan kita, insyaAllah. Jadi kebanyakan yang kita jumpa, kebanyakan yang dah guna titisan Ice Express ini, kebanyakan daripada mereka, apabila mereka dah guna pada kotak yang pertama, kita boleh nampak 80% daripada mereka akan repeat balik, mereka akan beli balik, mereka akan guna balik, mereka akan dapatkan balik titisan Ice Express ini. Kenapa? Kerana bagi mereka dah nampak sedikit perubahan. Bagi mereka dah nampak perubahan yang begitu banyak kepada masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi sekali lagi saya nak menyeru kepada mereka di luar sana yang ada masalah. Satu lagi saya nak sebut, mereka yang ada masalah kulit, mereka yang ada masalah kulit, tak kira masalah kulit muka ataupun apa-apa saja masalah kulit. Okey, kita boleh guna, kalau untuk minum, kita titisan Ice Express ni dalam botol mineral yang 500 ml sebanyak 9 titis. Okey, kita minum, kita buat 3 botol sehari, sebotol pagi, sebotol tengah hari dan juga sebotol malam. Tetapi bagi mereka yang ada masalah kulit, okey, kita titiskan Ice Express ini dalam botol spray yang 30 ml sebanyak 15 titis dan kita spray di tempat yang kita ada masalah kulit tadi. Tak kira lah kita ada masalah kulit muka ke, kulit badan ke, kulit tangan atau di mana saja, dan kita boleh nampak perubahan insyaAllah dalam masa sehari saja. Maksudnya kalau kita spray pagi, petang, kita dah boleh nampak sedikit perubahan yang ada pada masalah kulit tersebut. Jadi sekali lagi saya nak menyeru kepada masyarakat di luar sana, apa dia, pendengar-pendengar Radio Perak FM untuk koma aja ini, okay, bagi mereka yang dah dapatkan produk ini, boleh berhubung dengan Kak Tun, okay, di talian 013-8866-457 sekali lagi 013-8866-457. Saya percaya ada mak ayah yang belum sempat lagi. Okey, sekali lagi saya ulang belum sempat nak salin. 013-8866-457. Jadi anda boleh terus berhubung dengan kami. Kalau kami tak jawab, anda boleh miss call saja. Boleh miss call saja ataupun anda boleh WhatsApp. Okey, anda tunggu insya-Allah. Sebab kebiasaan selepas kami bersiaran ni, kami akan dapat ratusan panggilan ataupun WhatsApp daripada pengguna, insya-Allah. Jadi kita akan ikut turn. Kita akan berhubung dengan anda. Jangan bimbang, cepat atau lambat kami akan berhubung dengan anda. Okey, sekali lagi talian kami 013-8866-457.
0: Ya, so akhiri wawancara kita pada tengah hari ini, ada pesanan Tuan Nasir?
1: Okey, terima kasih kepada DJ dan juga terima kasih pendengar-pendengar Perak FM dan semuanya yang mendengar. Jadi boleh saya katakan ramai yang sudah jatuh cinta dengan iSamples yang berada di kelas tersendiri. Atau apabila apa lagi orang-orang Perak kita, kita kongsikan sesuatu yang baik, produk keluaran REA International. InsyaAllah kita jumpa lagi.
0: Terima kasih. Haji, ada apa-apa nak cakap? Tunggu Yusuf.
2: Okey, itu saja pesanan saya. Seperti mana yang Tuan Nasir, kita cuba. Saya nak akhiri dengan apa dia serakat pantun.
0: Boleh, boleh.
2: Dua kerat. Boleh, anak cucu dalam perahu, tak acu tak tahu.
0: Tak acu tak cuba.
2: Tak acu ni tak cubalah. Ataupun anak kubah dalam perahu, tak cuba tak tahu.
0: Okey, saya jumpa lagi. Semoga program itu mendapat tempat di hati para pendengar.
2: InsyaAllah.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Okey, wassalamualaikum. La la la la la la la la la la.
3: Nikmati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman daripada yang klasik.

dalam rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk komen aja.

0: Komen nak DJ belanja lagu, boleh je.
1: Untuk komen je.
2: Okey, hari ni dah pun hari Selasa ya, 22 September. Okey. Jadi maklumkan azan zuhur kita akan berkumandang pada jam 1.12 tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh. Tengah hari, sama tengah hari semua. Okey, dan ramai yang masuk. Kak Azah dimbun tebal sama tengah hari. Kak Azah, hari ni katanya Ellie tak masak. Tengah sibuk kemas-kemas rumah dalam kabinet. Nah, hiduklah tu. Yang minta Ellie banjar lagu. Terima kasih Johan Liza, kesilapan ku, keaguanmu. Okey. Okay, juga ada Shazlina Amira. Sama tengah hari Shazlina Amira. Sedap namanya ya. Dari Parin. Minta lagu Suci Dalam Debu Sepan Kumpulan Iklim.

0: segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pada FM untuk koma aja. Assalamualaikum semua, syukur alhamdulillah ya. Kita bertemankan di Pada FM pada tengah hari ini dalam segmen Yop Yong kita. Baik, saya maklumkan azan Zuhur dah pun masuk pada jam 1.12 tengah hari berkuasa zaman dari Ipoh. Dan kita dengar orang Ida Ulisan dengan tajuk Reda Itu Indah.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga tuan-tuan. Kan? Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah ada suami. Sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah. Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kalau isterinya perlunya duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbullah isu-isu kan di belakang hari bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi dan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaran jaya.
0: Ya, betul tu. Redha itu indah.

mendengar Perak FM? Terima kasih memilih dan mendengar Perak FM untuk kita semua. Segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Perak FM le, untuk koma aja. Baik, dah sampai di ujung tugasan Eli Fazilah Hanafi untuk kami menemani koma dan segmen Yop Yong ya. Berisi hari Selasa, insyaAllah saya kembali tugas pada hari Sabtu nantinya. Segmen After Koma dari jam 7 malam hingga 12.30 malam. Jangan lupa tidak lagi Ustaz nanti rancang Hindi Hits bersama dengan Pretty Eli. Baik, siapa ni rakan tugas ya? Nana pula kamu sama koma segmen Mogebang. Saya akan tahu syah kamu sebab sini. Jumpa lagi, jaga di. Assalamualaikum.

0: www.rancanganhati.com aja.
1: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
2: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga bahagian kedua.
3: Karena itulah tanpa mengira umurnya, tanpa mengira pangkatnya, tanpa mengira bangsanya, tanpa mengira jantinanya dan seumpamanya, maka inilah semangat kejiranan ini sangat memainkan peranan yang sangat penting sebagai seorang manusia, apatah lagi sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah dalam Islam, bila mari ke Islam, adanya adab-adab yang perlu dijaga. Baik sesama manusia, apatah lagi sesama jiran setempat. Dan itulah dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala juga ada sebut berkenaan dengan ayat Al-Quran. Allah sebut berkenaan dengan hidup berjiran ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut mafhumnya, hendaklah kamu itu berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan antaranya jari, jiran tetang, jiran tetangga. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 36. Jadi ini berbuat baik sesama jiran, sesama manusia. Jadi Allah menekankan dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebut wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari wal jari wal jari al qurba zil qurba wa jari junubi wa sahibi bi janbi wa ibnis sabil ila akhir ayat, panjang ayat. Jadi Allah sebut apa dia? Hendaklah kamu beribadah kepada Allah SWT, janganlah kamu mensyirikkan Allah SWT. Cukup dah, cukup dah, tak syirik Allah SWT. Sepanjang hidup kita tak pernah syirik Ustaz, semayang, semayang dah. Tapi Allah kata, ada Allah memberi perincian lagi, hendaklah kamu berbuat baik, beribadah, beribadah dah, tetapi jangan kamu lupa hubungan sesama manusia. Apa dia? Berbuat baik, duduk dalam rumah, buat baik kepada ibu bapa. Wabil walidaini, duduk dalam satu komuniti keluarga yang besar, kaum kerabat, buat baik. Anak-anak yatim, kata Allah Subhanahu wa taala, wal masakin, orang-orang miskin, dan antaranya ialah wal jarizil qurba, jiran tetangga yang dekat, ataupun wal jaril junubi, yang jauh. Karena itulah dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa ayat 36, para ulama mengatakan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menuntut kita ini berlaku baik kepada semua manusia, terutamanya jiran tetangga. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan, dalam hadis menghormati jiran ini dan juga hadis-hadis yang lain, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita ini untuk berbuat baik sesama jiran tetangga. Karena itulah dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW yang mana daripada Imam An-Nawawi menyebut, seandainya dua orang lelaki saling menjaga satu sama lain, menjaga hubungan mereka kerana Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya berbuat baik. Karena itulah dalam kitab ini sebut kebaikan jiran sangat besar ertinya dalam kehidupan kita, yang mana ia sangat banyak memberikan kebahagiaan kepada kita. Jiran yang baik ialah jiran yang menjaga adab-adab berjiran, tolong menolong, nasihat menasihati, ziarah menziarahi, menjaga kepentingan bersama dan seumpamanya. Karena itulah banyak kajian, kalau tengok di universiti banyak buat artikel-artikel berkenaan dengan kajian-kajian berkenaan dengan kesan hidup kejiranan dan seumpamanya. Karena itulah konsep kejiranan dari sudut artikel-artikel yang mereka terbitkan dan seumpamanya ini sangat penting untuk menjaga hubungan sesama manusia. Ada satu kajian yang mereka buat kajian berkenaan dengan prinsip kejiranan dalam konteks berdasarkan perspektif Nabi SAW. Hidup berjiran, bagaimana nak mengikut hidup berjiran ini sebagaimana Nabi anjurkan. Mereka buat kajian yang mana hidup yang mana bermasyarakat ini amalan yang sangat dituntut ialah mestilah kita ini beragama. Hidup berjiran ini beragama. Yang pertama, beragama. Maksud beragama ni maksudnya apa? Mestilah mengamalkan agama Islam dengan sebetulnya. Bukan IC saja Islam, tetapi beragama mengamalkan agama. Jadi masyarakat yang berkualiti ini bagaimana? Mereka buat kajian. Kenapa satu masyarakat, kenapa satu taman itu hidup berkualiti boleh satu padu? Kerana kejiranannya, kejiranan yang aman dan harmoni. Aman dan harmoni. Ini dalam kajian. Maknanya disebabkan kejiranannya bagus, kejiranannya baik, maka dapatlah satu penduduk, satu kampung, satu tamannya hidupnya bagus. Kenapa? Kerana jiran, hubungan yang baik, yang baik sesama jiran. Akhirnya mewujudkan masyarakat yang baik, yang baik. Ini pendekatan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mereka-mereka yang mengutamakan jiran ini hidup sesama jiran. Sesama jiran. Kerana itulah dalam hadis Nabi SAW banyak menceritakan berkenaan dengan hidup berjiran ini dan seumpamanya. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW, ya. Dalam satu hadis Abu Hurairah sebut, ja'a rajulun ila Nabi SAW yashku jarahu. Datang seorang lelaki ini jumpa Nabi. Tentang apa? Jarahu, tentang jirannya. Datang jumpa Nabi bercerita tentang jirannya. Dia tak jumpa jirannya, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azhab fasbir. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu tentang jiran, ya Rasulullah, jiran aku kaza wa kaza, hak begini-gini dan seumpamanya. Nabi kata apa? Izhab. Izhab, izhab ini fi'il amar. Fi'il amar ni kata perintah. Izhab maknanya pergilah kamu. Fasbir dan sabarlah. Nabi dengar dia uluhan dan sebagainya, sabar. Pergi sabar. Dia pun pergi. Kemudian fa'atahu marrataini aw thalasan. Mai lagi datang jumpa Nabi kali kedua, kali ketiga. Maknanya kalau orang datang sekali mengadu, tak ada masalah lagi. Kalau 3-4 kali cerita benda sama, mana ada problem tu? Problem jiran tu contohnya. Mana dia tak dapat apa? Jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallam datang jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebut apa? Izhab fatrah mata'aka fit tariq. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Pergilah kamu dan kamu ambil barang-barang kat rumah kamu itu, campaklah ke tengah jalan." Oh, Nabi suruh. Kamu masuk rumah kamu ni, ambil barang kamu campak tengah. Ini Nabi suruh kepada ada seorang lelaki ni datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nas yas'alunahu fayukhbiruhum khabrahu. Kemudian bila dah campak tengah jalan ni, orang ramai lalu lalang. Campak tengah jalan, kemudian orang ramai ni tanya kepada lelaki ni, kenapa campak barang dan seumpamanya ni? Barang tak pakai ni, tak pakai, elok lagi kursi ni, elok lagi meja kot, elok lagi baju-baju dalam beg ni contoh. Tapi Nabi kata campak barang tengah jalan. Sebab Nabi kata dah 2-3 kali datang madu, tak ambil barang, campak tengah jalan. Kemudian datangnya para sahabat mereka ini jalan-jalan, fajalanna yaslunahu fa'buru khabarahu fa'ajalanna yal'anunahu. Dan lelaki tersebut menceritakan, dia kata, hak kenapa ni? Dan dia cerita kepada orang-orang yang lalu ini, dan dia kata, aku duk gaduh dengan jiran aku, aku melaknat jiran aku ini dan aku campak barang ni. Maknanya bila nampak dekat situ macam duk bergaduh, ini hak yang Nabi kata, dah tak larang, campaklah barang kamu tu. Nabi kata itu nak jalan penyelesaian. Yang akhirnya, yang itu apabilanya, fa'alallahu bihi fa'ala wa fa'ala fa'ajalahu faja'ahu ilahi jaru. Hak jiran sebelah tadi pun nampak dia baring, baling barang, dah gaduh dah, baling barang dan didatangi jiran yang hak dia gaduh tu, yang mengadu kepada Nabi SAW, dia tengah duduk jiran tu. Jiran itu nampak, hak nampak balik barang ni, aku baru lepas gaduh dia, dia baling pula barang dan seumpamanya. Dan apabila dia dapati jirannya itu baling barang, dia kata, tak apa, kamu ambil barang kamu kemas balik, simpan balik dalam rumah. Kan, ini adalah hadis Nabi SAW, yang mana kamu, yang dalam hadis ini disebut, faqala lahu arji' la tara minni shay'an takrahu, yang mana baliklah kamu, ambillah barang kamu ini, dan kamu akan tidak akan mendapati yang sesuatu yang kamu benci ini takkan berlaku lagi lah. Mana jirannya itu tengok hal ini dah merampuh lah contoh pamannya. Yang akhirnya itu jalan cara nak ngajar. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil barang ni campak. Inilah hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahawa petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlakunya sesuatu yang disakiti oleh seseorang macam ini, maka hendak bersabar yang pertama. Yang kedua, janganlah kamu menyakiti orang lain. Hak tadi dia tak pukul orang tu pun, dia tak cela pun, Nabi kata kamu baik, barang kamu pun campak sini nak jalan. Maknanya tak melibatkan orang lain. Cuma bila nampak kat situ, hak jiran nampak, dia kata pasal apa ni, siapa teruk ni, maknanya sebab aku ni. Jadi dia kata ambil barang siapa sifat, aku tak kacau hang dah. Begitulah perumahannya, itulah yang dilakukan. Ciri ini selalu dilakukan, kata para ulama, hak ini selalu berlaku dalam kalangan bangsa Arab. Tapi kalau buat zaman sekarang ni, tak boleh lah. Orang barat tak boleh lah zaman sekarang ni, duduk campak barang, lagi bergaduh dia. Kadang-kadang dia tak ambil kisah pun. Jadi ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang menunjukkan pengajaran supaya meninggalkan perbuatan menyakiti hati jiran sama, jiran tetangga. Karena itulah nasihat masing-masing dan sebagainya, perlulah kita mengambil cakna sebagaimana kata Nabi SAW. Karena itulah jiran ini dia ada hak, ada hak masing-masing. Antaranya sebagaimana jiran ini ada tiga hak. Yang pertama itu jiran, hak jiran yang Muslim yang dekatnya, jiran tetapi sesama agama, yakni sesama Muslim. Apa hak mereka ini? Mereka ada tiga hak dekat situ. Jiran sebelah jiran kita ini, sepanjang rumah itu ada 40 buah rumah, kiri kanan 40 rumah, separuhnya Muslim, dia ada tiga hak, kata para ulama. Apa hak dia bagi jiran sesama Muslim? Iaitu mereka, yang pertama, mereka memiliki hak berjiran. Hak berjiran bagaimana? Hak dari sudut tidak disakiti hatinya, hak dari sudut perlulah melayani dengan baik, hak dari sudut sekiranya nak buat sesuatu, sampaikan dalam agama, nak buat renovation rumah pun, pergi tu jiran, nak naik atap ni, bagi tahu je lah. Takut-takut naik atap itu menghalang cahaya matahari kepada rumah dah, contoh. Jadi sampai begitu, maklum pun dalam madai dah. Itu hak bagi sesama Muslim, hak memiliki sesama jiran. Hak dia yang kedua lah hak Islam, hak sesama agama. Sama agama yang Muslim tu, dia ada hak Islam, agama, dari sudut nasihatnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut sembahyangnya dan seumpamanya. Hak berjiran sesama Muslim, dia ada hak sesama agama. Dari sudut jika berlaku kematian, jika kalau nak raya tu, kadang-kadang buat takbir rumah-rumah, kalau kat tempat tamu ni selalu tak tahu buat, mereka ada hak Islamnya, agama dan seumpamanya. Yang ketiga, hak saudara sesama Muslim. Hak ni tiga hak bagi jiran yang beragama Islam. Bagi jiran yang kafir, yang bukan Muslim, iaitu mereka mempunyai hak kejiranan sahaja. Hak kejiranan. Hak agama tak ada. Hak dari sudut saudara seagama pun tidak ada. Hak jiran sajalah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam mendekatkan diri ketakwaan kepada Allah SWT. Hak jiran. Hak jiran macam mana? Hak dari sudut tidak menyakiti, sebagaimana kata Imam Ghazali, hak sesama orang kafir, jiran kafir pun dia ada hak juga. Hak jiran sahaja. Hak agama tak boleh. Tak boleh masuk campur. Saya dulu 5 tahun lepas ada sahabat saya, dia tanya saya, jiran dia Cina, nak pindah rumah. Ini soalan orang penderai, soalan janganlah orang tanya, tapi dia tanya. Apa dia? Dia kata, ustaz, apa hukum dia tolong jiran dia pindah rumah, tapi jiran dia ajak dia angkat selipar bahala-bahala? Faham kan? ada tanya tu. Ini lima tu saya ingat lagi sebelum PKP, dia tanya saya dulu. Tu kita duk fikir juga, betul juga. Jarang orang tanya. Kadang-kadang kita buat tu hak dak jiran, dia dah hak jiran dia tolong semua. Angkat dia punya apa nama patung dia tu, dia punya apa samir tu angkat kita. Kadang-kadang orang jenis orang zaman orang Hindu kan mayang kat rumah letak. Lepas tu tolong angkat sekali. Tolong bersih-bersih lap-lap. Apa hukumnya Ustaz? Wah, sampai ada para ulama mengatakan dua hukum. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Dua tu je. Dia tak ada harus. Ha, kalau boleh biar nak kat sendiri. Ha, dia seolah-olah kita meredhoi. Ha, tak boleh. Dia dah hak jiran tak apa. Ha, dia ni kafir, tak apa aku boleh maki, tak boleh. Ha, itu hak jiran. Kata Imam Al-Ghazali, hak sama kafir pun kena jaga hati juga. Kan? Tapi dari sudut agama, no kompromi. Ha, tak ada. Eh, takkan nak tunjuk kita punya Islam baiknya tu, hai tolong semua tu. Bahala sat cuci tu. Pakai water jet. Enggak contoh je kan. Ha, tak ada. Dalam agama tidak dianjurkan. Kita tidak memuliakan agama penyembahan mereka. Hak jiran sahaja yang kita perlu jaga, perlu jaga. Itu sebab para ulama sebab begini sekali mengasingkan antara hak jiran sesama jiran. Iaitu bagi golongan kafir. Jadi ini sama juga dengan hak jiran yang muslimnya, yang jiran hak muslim yang jauhnya hak Islam, dan juga hak jiran muslim yang bersaudara. Jiran kita dan juga jiran kita itulah saudara kita, kerabat kita. Para ulama bahagi, beza lain pula. Dia kena jaga hak Islamnya, hak mereka kaum kerabat. Ha, kerabat. Ha, maknanya keluarga. Sebelah rumah kita abang, sebelah rumah kita pak saudara. Lagilah kena jaga dari sudut kejiranannya itu, dan juga dia ada hak kekeluargaan. Ha, kalau berlaku kesusahan dan seumpamanya, kita yang pertama kena pergi. Bukan jiran sebelah kanan, kita belah kiri. Sebab apa? Kita keluarga yang paling dekat. Ha, itu kata para ulama, hak jirannya ini perlu dijaga untuk kepentingan bersama. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
2: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar bin Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga bahagian kedua. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
1: Tausiah. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan tausiah rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: sa tuwang pero alikatika.
1: Betul ke Jepit? Eh, kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Pera FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo.

Assalamualaikum. Selamat petang. Yup-yup. 2 minit petang KTK ini. Bertemu kita sekali lagi di Ruang Udara Perak FM untuk edisi hari ini 22 September 2026, hari Selasa, bersama anda 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Mesti ruangan Moge Bang menemani anda sehingga jam 7 malam bersama Nana di sini menemani anda. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat adanya, sambil anda melakukan tugasan harian, sambil anda berehat juga. Di sini Perak FM sentiasa menyajikan hiburan terbaik buat anda. Dan seperti biasalah ya, dalam ruangan Mugi Bang, kita buka ruangan ini dengan lagu-lagu yang menjadi kenangan era 80-an dan juga 90-an selama satu jam ini. Untuk seketika nanti kita akan dengarkan lagu dari Endang Estorina, Sanggar Emas, dan ini dia menghiburkan anda. Masa, Patahnya Sayap Malam, untuk koma je.

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ada kecemasan ke Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni, akak pergi dulu ya.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layar pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak nak. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai, pembayaran BSN Mikro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
3: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami, Fitri Rakyatkan.

0: ada mulanya di sini. Ha, di sini ada segalanya hiburan dan juga informasi untuk koma aja. 2.30 minit petang ketika ini. Dan saya nak kongsikan nak kepada anda info cuaca yang mana kalau kita tengok di Ipoh ni sedang hujan. Jadi di tempat anda bagaimana? Mengikut laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut petir di negeri Perak melibatkan daerah Kinta, Kampar, Hulu Perak dan Kuala Kangsar. Amaran ribut petir sehingga 4 petang ini. Jadi, sesuaikanlah aktiviti kita mengikut keadaan cuaca semasa. Terus kekal bersama Perak FM untuk koma je.
1: Kuasa, kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaruh bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Has crashed out on the very first lap.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk

0: oară bertemu soare.
1: Piscinile, budaie bersilang, cerită di kongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Dah pun 2:51 minit petang. Terima kasih terus sedangkan Opera FM. Di mana-mana jua anda berada, kesihatan anda amatlah kami hargai. Jadi terus kekal bersama Opera FM 18 jam sehari. Ada hiburan dan juga informasi. Buat anda yang sedang memandu ketika ini, kalau di Ipoh hujan sedang lebat, diharapkan anda pandu kenderaan anda berhati-hati kerana hujan membataskan penglihatan dan meningkatkan risiko kemalangan. Jadi pandu dengan cermat, perlahankan kenderaan dan sentiasa utamakan keselamatan anda. Dan nak doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju sambil bertemankan Opera FM di sini. Untuk seketika nanti, kita dengarkan lagu dari persembahan Kumpulan Mega, Bayangan Gurauan. Opera FM, Tok Koma aje.
1: Luwatul Jannah. Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
2: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
4: Lagu Jannah. Kanki.
5: Setiap kali adik-adik melintas jalan, tidak kira sama ada jalan besar atau kecil, dapatkan pertolongan orang dewasa bagi membantu adik-adik melintas dengan selamat. Kalau tiada tempat lintasan jalan raya, jangan lupa untuk melihat ke kanan, kiri dan kanan, dan pasti ianya selamat sebelum melintas. Melintaslah dengan selamat. Adik mampu mengubahnya.
6: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membuka Aikman Quest kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
7: It has been a Ducati domination.
6: Saksikan hanya di RTM.
8: Selamat petang, Yop dan Yong.
9: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
8: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

0: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Ben. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Lakalah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Weh, cuba sebutkan rukun negara yang pertama.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
0: Lagi.
1: Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Visi yang terakhir.
0: Tak ingatlah tu. Kesopanan dan kesusilaan. Itulah 5 prinsip rukun negara yang telah banyak membantu Malaysia membina asas masyarakat yang berbilang kaum dan juga budaya.
1: Marilah kita sama-sama menghayati rukun negara dan prinsip-prinsipnya.
0: Hanya benar.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Baik, terima kasih terus dengarkan Perak FM. Dah pada 3.42 minit petang. Alhamdulillah petang ini nyaman sedikit kan. Tenang. Semoga kenyamanan ini memberi ketenangan buat anda semua. Selamat petang. Terus bertemankan Perak FM berusi ruangan Mogebang kini. Bertemankan Nana di sini menemani anda sehingga jam 7 malam. Untuk seketika nanti banyak lagi susunan lagu-lagu menarik dan terbaik untuk anda. Tapi sebelum itu, Nana nak kongsikan kepada anda untuk maklumat dan juga sebagai panduan kita bersama, ya, sentiasa berhati-hati berikutan maklumat palsu, yang mana Kementerian Keuangan MOF menafikan maklumat yang tular mendakwa bahawa bayaran penghargaan SARA 2026 sebanyak RM100 akan bermula pada 28 September 2026. Orang ramai dinasihatkan agar tidak percaya atau menyebarkan maklumat tersebut dan sentiasa merujuk saluran rasmi MOF bagi mendapatkan maklumat yang sahih dan terkini. Jadi untuk makluman anda semua, SARA untuk semua 2026 sebanyak RM100 telah disalurkan secara sekali beri kepada lebih 22 juta rakyat Malaysia dewasa melalui MyCard mulai 9 Februari 2026. Jadi jangan mudah terpedaya, semak dulu sebelum sebar. Terus kekal bersama Perak FM, semestinya ada hiburan dan juga informasi untuk korma je.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: RFM, hiburan dan informasi.

Jadi tulus dengan lagunya Manusia Kuat. Menjadi kuat bukan bermaksud tidak pernah menangis kan, tetapi mampu bangkit setiap kali kita jatuh. Jangan takut dengan ujian. Setiap cabaran yang ditempuh sedang membentuk diri menjadi insan yang lebih baik, lebih matang dan lebih menghargai nikmat kehidupan. Semoga berbahagia sentiasa. InsyaAllah buat anda semua dipermudahkan segala urusannya. 3.52 minit petang, Nana nak kongsikan kepada anda info trafik yang mana dia boleh menerusi laman X Plus Traffic. Untuk maklumat awal, kemalangan berlaku di kilometer 301 arah utara dari Tapah ke Gopeng. Trafik sesak, jadi pandu kenderaan anda berhati-hati. Dan untuk seterusnya, terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 312.0 hingga kilometer 312.1 dari Gopeng ke Tapah. Lorong kecemasan, lorong kiri terhalang. Trafik sesak 4.3 km. Jadi pandu kenderaan anda berhati-hati dan sentiasa patuhi arahan papan tanda. Terus kekal bersama Perak FM. Ini dia Datuk Hatan dengan lagunya Duit. Untuk koma je.

Pera FM, hiburan berinformasi.

0: Kalau mana Podolski katanya kalau rindu boleh hubungi terus kan, boleh message, boleh call, macam-macam cara untuk kita menghubungkan ikatan yang jauh di mata namun dekat di hati. 47 minit petang ketika ini terus bertemankan Nana mesti ruangan Moh Gebang sehingga jam 7 malam. Dan terima kasih juga buat sahabat pendengar yang setia bersama Perak FM. Kak Zah dari Taman Bertuah, hujan itu tadilah katanya Taman Bertuah hujan . Dan terima kasih juga buat Abang Sam yang sentiasa terus sokong siaran Perak FM, juga Abang Din dari Parit. Sihat ke Nana? Alhamdulillah Nana sihat adanya. Kat Parit hujan ni, Kak Ipo hujan yang dah sidang dah. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk anda, terima kasih terus dengarkan Perak FM di mana-mana jiwa anda berada, terus menemani anda. Jika anda ingin keluar negeri Perak mahupun keluar negara ke hujung dunia, boleh juga terus dengarkan Perak FM menerusi aplikasi RTM Klik. Anda buat turun saja aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan kami sentiasa menemani anda di setiap langkah anda. 48 minit petang sebagai panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 4.18 minit petang. Juga selepas itu kita akan ikuti rancangan Nidaul Islam, tajuknya hari ini Redha Itu Indah. Kupasannya sekejap saja lagi ya. Dan manakala tepat 4.30 minit petang, kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Nur Syahana Kamarudin. Pastinya selepas ini juga banyak lagu-lagu terbaik untuk komen.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja kebetulan tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So mana para-para isteri tadi tu, meredhakan lah. Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: teh dan madu tualang ajanya terkena di tapak 67.3 MHz.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Pera FM untuk koma aja.

0: 47 minit petang. Itu dia Syihah Zikir Minta Ampun. Terus kekal bersama Nana di sini sehingga jam 7 malam melalui ruangan Nak Moh Gebang. Dan untuk seketika nanti, sama-sama kita ikuti berita dalam dan luar negara menerusi berita utama yang disambung siar menerusi Nasional FM. Tetapi sebelum itu, Nana nak kongsikan kepada anda yang mana jasa veteran ATM tidak pernah dilupakan. Menerusi inisiatif perumahan veteran ATM, Ihsan Madani, kerajaan terus memastikan bekas prajurit yang memerlukan dapat menikmati kediaman yang lebih selesa, selamat dan sempurna. Penyediaan bantuan bina baru dan baik pulih rumah mencerminkan komitmen kerajaan dalam menghargai pengorbanan mereka serta menjaga kebajikan wira negara selepas menamatkan perkhidmatan. Jadi untuk maklumat lanjut, info terkini dan juga hiburan terbaik, terus kekal bersama Perak FM. Tok Komar je.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Informasi dan hiburan untuk koma. FM.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum. Masih selamat petang, Yub-Yung. Untuk ketika ini, dah pun dah 5.22 minit petang. Masih lagi bertemankan Nana di sini yang terus menemani anda sehingga jam 7 malam menerusi ruangan Moh Gepang. Dan Nana nak kongsikan kepada anda yang mana hari ini Sultan Perak berkenan rasmi Hospital Parit Buntar yang turut hadir Menteri Besar Datuk Seri Zahrani Mohamad dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Datuk Seri Dr. Zulkifli dalam sembah ucapan berkata Hospital Parit Buntar mula dibina pada Januari 2018 dan siap sepenuhnya pada 23 Julai 2025 selepas melalui pelbagai cabaran termasuk kerja awalan menstabilkan struktur tanah bendang serta pandemik COVID-19. Dan menurutnya, hospital bernilai RM173.3 juta itu mula beroperasi pada 3 September 2025 dan dilengkapi 6 blok bangunan dengan 76 katil selain kemudahan seperti dewan bersalin, 2 dewan bedah, respiratory dan hemodynamic unit, pregnancy assessment center, hemodialisis dan banyak lagi. Selain itu, penyediaan kemudahan berkenaan membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan rakyat mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan dan kepakaran yang berkualiti selaras dengan visi Perak Sejahtera 2030. Jadi jangan lupa untuk mengetahui perkembangan terkini berita semasa dalam negeri Perak, untuk terus follow Facebook dan thread berita RTM Perak untuk mendapatkan perkembangan terkini. Jadi terus layan Perak FM. Selepas ini ada John Anik dan juga Hakim and the Magistrate menghiburkan petang anda. Perak FM, terkoma je.
1: Apa kata lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk koma aja.
2: Perak FM, untuk koma aja.

0: tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariyah atau samsiah atau bukan?
1: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang. Selamat memandu.

0: kuraman nere.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak.
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab sebab

0: saat ini dah pun 5.42 minit petang. Untuk anda yang suka dengan lagu-lagu bergenre rock jiwang, boleh terus ikuti Dimensi Rock Jiwang ke udara setiap hari Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Untuk petang ini macam banyak lagi lagu-lagu terbaik disajikan untuk anda. Antaranya sebentar nanti menanti Via Julia dengan lagunya Penantian, dan juga ada ST12 Jangan Pernah Berubah. Tapi sebelum tu, Nana nak kongsikan kepada anda terlebih dahulu yang mana Nana rasa ini boleh jadi satu panduan untuk kita kalau kata ianya berlaku ketika kita bersendirian di rumah. Ini perkongsian menerusi pengguna thread yang mana seorang doktor menceritakan pengalaman beliau tercekik tablet arang teraktif ketika bersendirian di rumah. Dan menurutnya, cubaan batuk tidak berjaya mengeluarkan tablet itu, nafas semakin sukar dan pandangan mula menyempit. Dan akhirnya, apa yang beliau lakukan, iaitu beliau menggunakan penyandar kerusi untuk melakukan tujahan perut pada diri sendiri. Selepas beberapa cubaan, tablet itu akhirnya terkeluar. Jadi, ini kisah yang membuka mata kita. Andai kata kita tercekik dan ketika itu tak ada siapa-siapa di rumah, kita bersendirian, tambah-tambah pula waktu malam, kan? Jadi kalau kata ikut situasi, kalau masih boleh batuk kuat dan bernafas, teruskan batuk untuk cuba mengeluarkan objek. Jangan terus melakukan tujahan perut jika batuk masih berkesan. Andai kata situasi yang lebih kritikal, iaitu tak boleh bercakap, batuk berkesan atau bernafas, ini kecemasan. Jangan tunggu sampai pandangan jadi gelap. Hubungi 999 menggunakan pembesar suara jika telefon dalam jangkauan. Cuba tarik perhatian orang berhampiran, tetapi jangan tangguhkan bantuan kendiri. Jadi untuk orang dewasa yang tercekik ketika bersendirian, apa yang boleh kita lakukan? Genggam satu tangan, letakkan bahagian ibu jari pada perut, di atas pusat dan di bawah tulang dada. Jadi pegang ke genggaman itu dengan tangan sebelah lagi dan buat tujahan cepat ke dalam dan ke atas. Jika perlu, bongkokkan badan pada penyandar kerusi yang kukuh atau tepi kaunter yang tidak tajam. Tekankan bahagian atas perut pada tepinya dengan tujahan pantas. Ulang sehingga objek terkeluar. Jadi lokasinya pada perut atau pusat, jangan hentakkan dada atau tulang rusuk. Jadi selepas objek keluar, dapatkan pemeriksaan perubatan, terutama selepas tujahan perut atau jika masih sakit, kan, batuk atau sukar menelan dan bernafas. Jadi teknik ni sebenarnya, teknik tujahan perut ni, dia tak sesuai untuk bayi bawah setahun ataupun untuk wanita hamil lah, ya. Jadi kita biasa belajar pertolongan cemas untuk menyelamatkan orang lain, tapi kali ini ilmu ni yang dikongsikan ini adalah untuk cubaan menyelamatkan diri kita sendiri apabila berlakunya kecemasan. Okey, semoga perkongsian ni dapat memberi sedikit panduan kepada kita dan dimanfaatkan, insyaAllah. Mana tahu kalau kata benda ini berlaku dan ketika itu kita bersendirian di rumah. Apapun, kita memang nak utamakan keselamatan diri. Kalau kata tengah makan perlahan-lahan, jangan gelojoh-gelojoh, okay? Dan terus dengarkan Pera FM, 5.46 minit petang. Semestinya ada hiburan dan juga informasi untuk koma, cik.
1: Aduh, stop habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan, kejauh pun tak ada. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai, pembayaran BSN Micro Badan ni boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak balik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
2: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
3: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
2: Aik, ada kecemasan ke kak?
3: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
2: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
3: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
2: Apa lagi?
3: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my Akak dah lambat ni. Akak pergi
4: risau dulu, betul ya. Lah.
5: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
4: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
5: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
4: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
5: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
6: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aje.

Masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma tu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Fahim, untuk pendengar Perak FM.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Serasi Nana dan Acik Spin, lagu berjudul Memori Berkasih. Selamat petang. Assalamualaikum. Masih lagi bertemankan Nana di sini di ruangan Moh Gebang. Untuk jam seterusnya, pastinya susunan lagu-lagu terbaik akan disajikan untuk anda. Juga 6.30 minit petang seketika nanti, kita akan ikuti rancangan Tausiah. Buat anda yang sedang memandu ketika ini, pandu kenderaan anda berhati-hati. Dan Nana nak kongsikan info trafik yang diperoleh melalui laman X Plus Trafik, yang mana berikutan kemalangan yang melibatkan sebuah trailer berlaku di kilometer 2376 arah selatan antara laluan Cangkak Jering ke Kuala Kangsar. Untuk status terkininya, insiden telah pun selesai namun trafik sesak. Jadi pandu kenderaan anda berhati-hati yang mana tersangkut dalam kesesakan. Diharapkan anda bersabar ya. InsyaAllah kami di sini juga terus menemani anda sepanjang perjalanan. Untuk seketika nanti, Aisyah Camar yang pulang bakal menghiburkan. Terus kekal bersama Perak FM. Tuk koma je.
1: Emo, sejuk no ayonya.
2: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highlands 94.7 MHz.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: lagu dari Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu Kesuma merupakan lagu terakhir yang dapat anda siarkan melalui ruangan Bogey Bang untuk edisi hari ini 22 September 2026. Jadi untuk seketika nanti kita akan ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Jiran Tetangga bahagian kedua. Jadi saudara, selain daripada terus ikuti siaran Perak FM 18 jam sehari, ada hiburan dan juga informasinya, jangan lupa untuk terus follow akaun media sosial yang mana untuk dapatkan maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai. Terus ikuti berita RTM Perak di Facebook dan di akaun Thread. Ya, jadi untuk dapatkan berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting, terus ke hujung jari anda. Jadi jangan lupa untuk cari dan follow Facebook dan Thread berita RTM Perak yang sahih di RTM. Jadi terima kasih juga buat anda yang sudi bertemankan Nana hari ini mesti ruangan Mogey Bang, dan insyaAllah esok kita jumpa lagi ya, mesti ruangan Mogey Bang, ruangan yang sama 2 petang hingga 7 malam. Untuk meneruskan siaran seketika nanti 7 malam hingga 12 malam mesti segmen Arte Koma, anda akan terus ditemani DJ Mira. Jangan lupa ya, terus kekal bersama Berat FM di mana-mana jua anda berada. Salam hormat, jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga bahagian kedua.
2: Karena itulah, tanpa mengira umurnya, tanpa mengira pangkatnya, tanpa mengira bangsanya, tanpa mengira jantinanya dan seumpamanya, maka inilah semangat kejiranan ini sangat memainkan peranan yang sangat penting sebagai seorang manusia, apatah lagi sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam Islam, bila mari di Islam, adanya adab-adab yang perlu dijaga, baik sesama manusia, apatah lagi sesama jiran setempat. Dan itulah dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala juga ada sebut berkenaan dengan ayat Al-Quran, Allah sebut berkenaan dengan hidup berjiran ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut mafhumnya, hendaklah kamu itu berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan antaranya jari, jiran tentang jiran tetangga. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 36. Jadi ini berbuat baik sesama jiran, sesama manusia. Jadi Allah menekankan dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebut wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari waljaril qurba zil qurba wajaril junubi wasahibi bijanbi wabnis sabil ila akhir ayat, panjang ayat. Jadi Allah sebut apa dia? Hendaklah kamu beribadah kepada Allah SWT, janganlah kamu mensyirikkan Allah SWT. Cukup dah tak syirik Allah SWT. Sepanjang hidup kita tak pernah syirik pun, Ustaz. Sembahyang dah. Tapi Allah kata, ada Allah memberi perincian lagi, hendaklah kamu berbuat baik. Beribadah dah. Tetapi jangan kamu lupa hubungan sesama manusia. Apa dia? Berbuat baik. Duduk dalam rumah, buat baik kepada ibu bapa. Wabil walidaini. Duduk dalam satu komuniti, keluarga yang besar, kaum kerabat, buat baik. Anak-anak yatim, kata Allah Subhanahu wa taala, wal masakin, orang-orang miskin, dan antaranya ialah wal jarizil qurba, jiran tetangga yang dekat, ataupun wal jaril junubi, yang jauh. Karena itulah dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa ayat 36, para ulama mengatakan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menuntut kita ini berlaku baik kepada semua manusia, terutamanya jiran tetangga. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan, dalam hadis menghormati jiran ini dan juga hadis-hadis yang lain, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita ini untuk berbuat baik sesama jiran tetangga. Karena itulah dalam ayat Al-Quran juga adalah hadis Nabi SAW yang mana daripada Imam An-Nawawi menyebut, seandainya dua orang lelaki saling menjaga satu sama lain, menjaga hubungan mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya berbuat baik. Karena itulah dalam kitab ini sebut kebaikan jiran sangat besar artinya dalam kehidupan kita, yang mana ia sangat banyak memberikan kebahagiaan kepada kita. Jiran yang baiklah jiran yang menjaga adab-adab berjiran, tolong menolong, nasihat menasihati, ziarah menziarahi, menjaga kepentingan bersama dan seumpamanya. Karena itulah banyak kajian, kalau tengok di universiti banyak buat artikel-artikel berkenaan dengan kajian-kajian berkenaan dengan kesan hidup kejiranan dan seumpamanya. Karena itulah konsep kejiranan dari sudut artikel-artikel yang mereka terbitkan dan seumpamanya ini sangat penting untuk menjaga hubungan sesama manusia. Ada satu kajian yang mereka buat kajian berkenaan dengan prinsip kejiranan dalam konteks berdasarkan perspektif Nabi SAW. Hidup berjiran, bagaimana nak mengikut hidup berjiran ini sebagaimana Nabi anjurkan. Mereka buat kajian yang mana hidup yang mana bermasyarakat ini amalannya sangat dituntut ialah mestilah kita ini beragama. Hidup berjiran ini beragama. Yang pertama, beragama. Maksud beragama ni maksudnya apa? Mestilah mengamalkan agama Islam dengan sebetulnya. Bukan IC saja Islam, tetapi beragama mengamalkan agama. Jadi masyarakat yang berkualiti ini bagaimana? Mereka buat kajian. Kenapa satu masyarakat, kenapa satu taman itu hidup berkualiti boleh satu padu? Kerana kejiranannya, kejiranan yang aman dan harmoni. Aman dan harmoni. Ini dalam kajian. Maknanya disebabkan kejiranannya bagus, kejiranannya baik, maka dapatlah satu penduduk, satu kampung, satu tamannya hidupnya bagus. Kerana apa? Kerana jiran, hubungan yang yang baik sesama jiran. Akhirnya mewujudkan masyarakat yang yang baik. Ini pendekatan yang dibawa oleh Nabi SAW berkenaan dengan mereka-mereka yang mengutamakan jiran ini hidup sesama sesama jiran. Kerana itulah dalam hadis Nabi SAW banyak menceritakan berkenaan dengan hidup berjiran ini dan seumpamanya. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW, dalam satu hadis Abu Hurairah sebut, ja'a rajulun ilan Nabi SAW yashku jarahu. Datang seorang lelaki ni jumpa Nabi. Tentang apa? Jarahu, tentang jirannya. Datang jumpa Nabi, bercerita tentang jirannya. Dia tak jumpa jirannya, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azhab fasbir. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu tentang jiran, ya Rasulullah, jiran aku kaza wa kaza, hak begini-begini dan seumpamanya. Nabi kata apa? Izhab. Izhab. Izhab ini fi'il amar. Fi'il amar ni kata perintah. Izhab maknanya pergilah kamu, fasbir dan sabarlah. Nabi dengar dia uluhan dan sebabnya, sabar. Pergi, sabar. Dia pun pergi. Kemudian fa'atahu marrataini aw thalasan. Mai lagi datang jumpa Nabi, kali kedua, kali ketiga. Maknanya kalau orang datang sekali mengadu, tak ada masalah lagi. Kalau 3-4 kali cerita benda sama, mana ada problem tu? Problem jirannya tu contohnya. Mana dia tak dapat apa? Jumpa kepada Nabi SAW. Datang jumpa kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi sebut apa? Izhab fatrah mata'aka fitorik. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi kata, pergilah kamu dan kamu ambil barang-barang kat rumah kamu itu, campaklah ke tengah jalan. Oh, Nabi suruh. Kamu masuk rumah kamu ni, ambil barang kamu campak tengah. Ini Nabi suruh kepada ada seorang lelaki ni datang jumpa Nabi SAW. Faja'ala an-nas yas'alunahu fayukhbiruhum khabrahu. Kemudian bila dah campak tengah jalan ni, orang ramai lalu lalang. Campak tengah jalan, kemudian orang ramai ni tanya kepada lelaki ni, kenapa campak barang dari seumpamanya ni? Barang tak pakai ni, barang pakai elok lagi kursi ni, elok lagi meja kot, elok lagi baju-baju dalam beg ni contoh. Tapi Nabi kata campak barang tengah jalan. Sebab Nabi kata dah 2-3 kali datang mengadu, tak ambil barang, campak. Kemudian datangnya para sahabat mereka ini jira-jira fajalan yaslunahu faqulu khabarahu fajalan nas ya'unuhu, dan laki tersebut menceritakan. Dia kata hak napa ni? Dan dia cerita kepada orang-orang yang lalu ini, dan dia kata aku duk gaduh dengan jiran aku. Aku melaknat jiran aku ini dan aku campak barang ni. Maknanya bila nampak dekat situ macam duk bergaduh. Ini hak yang Nabi kata adalah campaklah barang kamu tu. Nabi kata itu nak jalan penyelesaian. Yang akhirnya yang itu apabilanya fa'alallahu bihi wa fa'ala fa'ajalahu faja'ahu ilahi jaru. Hak jiran sebelah tadi pun nampak dia baling barang. Dah gaduh dah. Baling barang dan didatangi jiran yang hak dia gaduh tu, yang mengadu kepada Nabi SAW, dia tengah duduk jiran tu. Jiran tu nampak hak kenapa baling barang ni. Aku baru lepas gaduh dia baling pula barang dan seumpamanya. Dan apabila dia dapati jirannya itu baling barang, dia kata pun tapak kamu ambil barang kamu kemas balik, simpan balik dalam rumah. Kan? Jadi lah hadis Nabi SAW yang mana kamu, dan dalam hadis ini disebut faqala lahu arji' la tara minni shay'an takrahu. Yang mana baliklah kamu, ambillah barang kamu ini, dan kamu akan tidak akan mendapati yang sesuatu yang kamu benci ini takkan berlaku lagi lah. Mana jirannya itu tengok hal ini dia dah merampuh lah contoh pamannya. Yang akhirnya itu jalan cara nak ngajar. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil barang dia campak. Inilah hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahawa petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlakunya sesuatu yang disakiti oleh seseorang yang ini, maka hendak bersabar yang pertama. Yang kedua, janganlah kamu menyakiti orang lain. Hak tadi dia tak pukul orang tu pun, dia tak celah pun. Nabi kata kamu baik, barang kamu pun campak di tengah jalan. Maknanya tak melibatkan orang lain. Cuma bila nampak kat situ, hajiran nampak, dia kata pasal apa ni, dia sampai teruk ni, maknanya sebab aku ni. Jadi dia kata ambil balik, siapa simpan, aku tak kacau hang dah. Begitulah perumahannya. Itulah yang dilakukan. Ciri ini selalu dilakukan kata para ulama, hal ini selalu berlaku dalam kalangan bangsa Arab. Tapi kalau buat zaman sekarang ni tak boleh lah, kan? Orang-orang tak boleh lah zaman sekarang ni duduk campak barang, lagi bergaduh dia, kan? Kadang-kadang dia tak ambil kisah pun. Jadi ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang menunjukkan pengajaran supaya meninggalkan perbuatan menyakiti hati jiran sama, jiran tetangga. Karena itulah nasihat menseri-seri dan sebagainya, perlulah kita mengambil cakna sebagaimana kata Nabi SAW. Karena itulah jiran ini dia ada hak, ada hak masing-masing. Antaranya sebagaimana jiran ini ada tiga hak. Yang pertama ialah jiran, hak jiran yang Muslim yang dekatnya. Jiran tetapi sesama agama, yang ini sesama Muslim. Apa hak mereka ini? Mereka ada tiga hak dekat situ. Jiran sebelah jiran kita ini, sepanjang rumah itu ada 40 buah rumah, kiri kanan 40 rumah, separuh hanya Muslim, dia ada tiga hak, kata para ulama. Apa hak dia bagi jiran sesama Muslim? Iaitu mereka yang pertama, mereka memiliki hak berjiran. Hak berjiran bagaimana? Hak dari sudut tidak disakiti hatinya. Hak dari sudut perlulah melayaninya dengan baik. Hak dari sudut sekiranya nak buat sesuatu, sampaikan dalam agama, nak buat renovation rumah pun, pergi tu jiran. Saya nak naik atap ni, bagi tahu je lah. Takut-takut naik atap itu menghalang cahaya matahari kepada rumah dia. Contoh. Jadi sampai begitu, maklum pun dah menaik dah. Itu hak bagi sesama Muslim, hak memiliki sesama jiran. Hak dia yang kedua lah hak Islam, hak sesama agama. Sama agama yang Muslim tu, dia ada hak Islam, agama. Dari sudut nasihatnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut sembahyangnya dan seumpamanya. Hak berjiran sesama Muslim, dia ada hak sesama agama. Dari sudut jika berlaku kematian, jika kalau nak raya tu kadang-kadang buat takbir rumah-rumah, kalau kat tempat tamu ni selalu tak tahu umat, kan? Mereka ada hak Islamnya, agama dan seumpamanya. Yang ketiga, hak saudara sesama Muslim. Ini tiga hak bagi jiran yang beragama prinsipal agama Islam. Bagi jiran yang kafir, yang bukan Muslim, iaitu mereka mempunyai hak kejiranan sahaja. Hak kejiranan. Hak agama tak ada. Hak dari sudut saudara seagama pun tidak ada. Hak jiran sajalah. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolong dalam mendekatkan diri ketakwaan kepada Allah SWT. Hak jiran. Hak jiran macam mana? Hak dari sudut tidak menyakiti, sebagaimana kata Imam Ghazali, hak sesama orang kafir, jiran kafir pun dia ada hak juga. Hak jiran saja. Hak agama tak boleh. Tak boleh masuk campur. Saya dulu 5 tahun lepas ada sahabat saya, dia tanya saya, jiran dia Cina nak pindah rumah. Ha ni. Ini soalan orang penderai, soalan janganlah orang tanya, tapi dia tanya. Apa dia? Dia kata, ustaz, apa hukum dia tolong jiran dia pindah rumah, tapi jiran dia ajak dia angkat sini bahala-bahala? Orang-orang ada tanya tu. Ini dia masa saya ingat lagi sebelum PKP, dia tanya saya dulu. Kita nak fikir juga, betul juga ke? Dah tahu orang tanya. Kadang-kadang kita buat tu hak dan jiran dia, dah hak jiran kita tolong semua. Angkat dia punya apa ni, patung dia tu, dia punya apa, samir tu angkat kita. Kadang-kadang orang Cina, orang zaman orang Hindu kan, mayang kat rumah letak. Lepas tu, tolong angkat sekali. Tolong bersih-bersih lap-lap. Apa hukum ni, Ustaz? Sampai ada para ulama mengatakan dua hukum. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Dua tu je. Dia tak ada harus. Kalau boleh, biar dia angkat sendiri. Dia seolah-olah kita meredoi. Tak boleh. Dia dah hak jiran, tak buat. Dia ni kafir, takut aku boleh maki. Tak boleh. Itu hak jiran. Kata Imam Al-Ghazali, hak sama kafir pun kena jaga hati juga. Tapi dari sudut agama, no kompromi. Tak ada. Takkan lah. Nak tunjuk kita punya Islam baik itu, hai tolong semua tu. Bahala sat cuci tu. Pakai water jet. Enggak contoh je kan. Tak ada. Dalam agama tidak dianjurkan. Kita tidak memuliakan agama penyembahan mereka. Hak jiran sahaja yang kita perlu jaga. Itu sampai para ulama sampai begini sekali. Mengasingkan antara hak jiran sesama di jiran. Iaitu bagi golongan kafir. Jadi ini sama juga dengan hak jiran yang muslimnya, yang jiran hak muslim yang jauhnya hak Islam, dan juga hak jiran muslim yang bersaudara. Jiran kita dan juga jiran kita itulah saudara kita, kerabat kita. Para ulama bahagi, beza lain pula. Dia kena jaga hak Islamnya, hak mereka kaum kerabat. Kerabat maknanya keluarga. Sebelah rumah kita abang, sebelah rumah kita pak saudara. Lagilah kena jaga dari sudut kejiranannya itu, dan juga dia ada hak kekeluargaan. Kalau berlaku kesusahan dan seumpamanya, kita yang pertama kena pergi. Bukan jiran sebelah kanan, kita belah kiri. Sebab apa? Kita keluarga yang paling dekat. Itu kata para ulama, hak jirannya ini perlu dijaga untuk kepentingan bersama. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar bin Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga bahagian kedua. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
3: Tausiah. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang.
3: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
4: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
3: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
4: Betul ke ni, Ben? Kalau Robi tu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
3: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-70-55.
4: Oh, Robi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
3: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-70-55.
5: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-70-55. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Assalamualaikum kawan. Saya Shidi. Dengarlah Perak FM bila-bila masa aje. Di mana juga 18 jam setiap hari untuk kawan je.
1: Walau musim berganti, cintamu abadi selalu melaki.
2: Salam ceria Perak FM. Segalanya bermula dari hati yang merupakan kompas di saat kita tersesat dalam roda kehidupan. Dan semoga kita sentiasa membersihkan hati dan sikap. Perak FM.
3: Perak FM, di mana jua untuk koma aja. Typing pada warisan Bukit Larut 104.1. Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja.
4: Dengarlah segmen Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.

0: sampai syurga. Nyanyian Faizal Tahir membuka tirai atau koma kita hari ini. Sebab sampai 12 malam, Mira akan menemani koma pula. Menyambung siaran DJ Nana sebentar tadi dalam Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Assalamualaikum. Selamat berehat Mira ucapkan kepada koma yang masih lagi mendengarkan kami di Pada FM. Bersiaran 18 jam sehari tentunya untuk koma aja. Diharapkan koma semua hari ini baik-baik je di malam Selasa kita hari ini. Dan alhamdulillah malam ni pun sejuk je. Memang sejuk bekulah dekat sini disebabkan hujan di beberapa daerah di sekitar Perak, iaitu di Kuala Kangsar, Selamat, Larut Matang, Perak Tengah, Kinta, Kampok, Mualim, Batam Padang, Hili Perak, Hulu Perak, Bagan Datuk dan Manjung. Ni berdasarkan laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Kalau kita tengok kat sini setakat jam 5.10 minit petang tadi lah. Mungkin ada juga tempat koma yang dah pun berhenti hujannya tu, tapi bila nak pesan lah macam biasa, yang mana masih di luar ada urusan tu ketika ini, tempat pula hujan tu, hati-hati ketika memandu, jalan masih licin lagi, nak terjatuh, jagalah keselamatan koma waktu-waktu macam ni. Sambil tu juga bila nak kongsikan akan berkumandangnya azan fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 7.14 minit malam, kejap je lagi. Jadi selamat menunaikan fardu maghrib buat semua. Kita berhibur dulu dengan lagu daripada Jamal Abdillah, Seroja, untuk koma aja.
1: Selamat malam koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia, Pera FM.

ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 91 hingga 95.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Allah berfirman, adakah sekarang baru engkau beriman? Padahal sesungguhnya engkau dari dahulu telah kufur derhaka. Dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan.

Dan sesungguhnya, kami telah menempatkan Bani Israel di negeri yang baik sesudah kami binasakan Fir'aun dan kami mengurniakan mereka dengan benda-benda yang baik. Maka, mereka tidak berselisihan mengenai Nabi Muhammad, melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan dari bukti-bukti yang nyata. Sesungguhnya, Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Oleh sebab itu, sekiranya engkau, wahai Muhammad, merasa ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, kerana mereka mengetahui kebenarannya. Sesungguhnya, telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu. Wala

0: Sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, kerana dengan itu engkau akan menjadi dari orang-orang yang rugi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag.
2: Setiap mata yang tertutup bukan bererti kita buta. Dan setiap mata yang terbuka bukan bererti kita melihat. Semoga kita mampu melihat setiap kesempatan yang membawa kita pada kejayaan. Serai
3: kan? Kenapa hati tu? Tak baik tahu benci orang. Kan elok kalau kita bermaaf-maafan saja. Barulah hati kita tenang.
4: Pesan nanti iklan seperti saya daripada band I Am Nita untuk pendengar setiap pihak FM. Untuk komen aja.
5: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Dan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat, Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Dan ujian suami tadi tu, tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redakanlah kan. So mana para-para isteri tadi tu, redakanlah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan, isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan kan. So akhirnya nanti akan timbullah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahawa kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki, besok lagi kan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Boy. Kurang sopan pula lalu depan orang tua, lepas tu tak tundukkan badan. Kan manis, kita yang muda ni apabila berjalan di hadap orang tua, kita kena merendahkan badan sebagai tanda kita menghormati orang yang lebih tua. Pesanan sentiasa sayang ini daripada kami
1: From ATA
0: untuk mendengar setia pada FM. Untuk koma aja.
2: Abah, janganlah tiba-tiba tukar lorong.
3: Apa?
2: Guna cermin, tengok kau selamat, pasang lampu isyarat, barulah belok. Kenapa orang tak pakai topi keledar?
3: Mungkin dia duduk berdekatan.
2: Kena pakai topi keledar, ikut undang-undang, lebih selamat. Kenapa mengecut ni?
3: 80 tak lajulah.
2: Abah, Papa tanda 60. Ikut lorong, Abah, jangan potong harisan.
4: Kanak-kanak pun tahu tentang keselamatan jalan raya. Apakah alasan anda pandu, tunggang dan jalan dengan selamat? Anda mampu mengubahnya.

Ya, Aina Abdul dan Ami Jahari. Ayuh pulang. Baru saja menghiburkan koma. Ayuhlah pulang ke rumah masing-masing. Untuk koma yang masih di luar tu, masih ada urusan, masih lagi memandu, masih lagi di traffic light tu kan. Dan selamat berehat juga untuk koma yang sedang mendengarkan Mira ketika ini. 7.53 minit malam dalam Ata Koma Selasa 22 September 2026. Terima kasih juga kepada Yub Yung yang dah pun hadir di ruangan WhatsApp Pera FM ketika ini, menghantarkan ucapan selamat malam, selamat bertugas kepada Mira. Mira hargai sangat. Dan juga ada yang dah pun mula menghantarkan permintaan lagu, sebab sekejap lagi macam biasa jam 8 malam hingga 10 malam Mira buka 2 jam untuk mainkan lagu-lagu permintaan koma. Kalau sebelum ni tak dapat Mira putarkan, malam ni Mira cuba tunaikan untuk koma. Tapi sebelum tu, mana orang-orang di Perak Utara, di Taiping, Taiping ada Syarul, Pulau Pinang, Bukit Larut yang mendengarkan Mira di frekuensi 104.1 MHz. Sebab Mira tak nampak lagi ni yuk-yuk kita ni di bahagian sana tu, tak ada pun Mira nampak dekat WhatsApp ni. Nak tanya je, apa aktiviti koma malam ni tu? Jomlah kongsikan dengan Mira sambil kita tunggu permintaan lagu daripada rakan-rakan kita di 0102007055. Mungkin ada orang malam ni hari Selasa pula tu rasa macam awal lagi nak jalan-jalan di luar, sebab masih awal minggu kan, lebih memilih untuk duduk dekat rumah je, berehat je, duduk kat rumah baring-baring kan, lagi best. Mira tak nak tahu jugalah apa aktiviti koma malam ini. Sambil tu jom berhibur dulu dengan lagu daripada Yuna, Terukir di Bintang.

0: Dengarlah segmen Atta Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
2: Hai, saya Tajul.
3: Hai, saya Hazama.
4: Saya Wani Hasrita.
5: Saya K. Bahar.
6: Hai, saya Aiman Tino.
7: Hai, saya Sufian Syami.
8: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
1: Bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Pilih Perak, Nanjung, Kuala Kangsa, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Kerian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bintang meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Brick meliputi Brick. 97.3 MHz Cangkat Rembian, Tapah meliputi Tapah, Bijor, Sungai dan Trolak. 89.6 MHz Bukit Asar, Tanjung Malik meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malik. 94.2 MHz Cilenggong. Radio Malaysia, Perak FM untuk kamu aja.

0: Dengarkan bersama Fiera FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Fiera FM setia menemani anda.
1: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Fiera FM 010-200-7055. Jangan tak WhatsApp koma.
2: Yeah. Tonton lagi di dengar. Koma yang pilih lagu

tunggu apa lagi? Jom pilih dari lagu 60-an hingga terkini. WhatsApp aja 010-200-7055 atau FB Pera FM. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: Itu dia Isabella, nyanyian kumpulan Search membuka tirai seleksi pendengar pada malam ini. 8 malam hingga 10 malam dalam segmen Ata Koma bersama Mira di sini. Mungkin malam ni tak nak dengar lagu pilihan diri sendiri. Tapi mungkin koma malam ni nak tujukan lagu buat seseorang istimewa tu. Buat yang tersayang tu ke malam-malam ni. Sambil koma tengah berehat, tengah mengetih, tengah makan cokodok tu kan. Inilah ruangannya. WhatsApp Mira di 010-2007-055. Terima kasih juga kepada Syarul yang hadir di ruangan WhatsApp Perak FM ketika ini. Panjang ucapannya, Mira bacakan dululah katanya. Terima kasih buat Nana, semoga selamat sampai. Banyak info maklumat perkongsian yang disampaikan. Typing sebentar tadi hujan. Jika hujan berterusan berhati-hati. Ya, dengar tu semua berhati-hatilah, terutamanya kawasan yang rendah katanya. Katanya lagi sebab menunaikan solat fardu maghrib, sempat juga berbual dengan staff RTM Kedah. Terima kasih Syarul. Katanya kini dan selamanya RTM. Layar lagu diputarkan oleh Mira. Semoga Mira selamat sampai, berhati-hati dalam perjalanan. Terima kasih. Katanya lagi typing masih hujan. Banyak lokasi di sekitar Perak ni masih lagi hujan. Sejuk kita malam ni. Juga kita ada Kak Liza. Katanya Assalamualaikum DJ Miran Comel. Selamat malam, selamat berkonti. Semoga dipermudahkan segala urusan. Cuaca kat sini sejuk. Sini pun sejuk sangat, beku dah. Tadi hujan dengan kilat sampai jatuh meter elektrik ya ke? Jangan buka apa-apa elektrik malam ni. Tutup semua swiss. Bahaya. Katanya lagi malam ni nak request lagu Cintamu Mekar di Hati, nyanyian Mi. Buat hiburan diri sendiri, keluarga, sahabat, warga kerja Perak FM. Buat Mira juga dan semuanya. Liza dari Kampung Cik Zara Cemuk hadir mendengarkan Radio Perak FM ketika ini. Terima kasih Koma. Kejap lagi Mira nak bacakan lagi ucapan-ucapan Koma. Teruskan menghantarkan permintaan lagu malam ini. Juga nak kongsikan info trafik kepada Koma. Setakat jam 7.58 minit malam tadi, berlakunya kejadian trailer rosak di kilometer 231.4 di arah selatan dari Cangkat Jering ke Kuala Kangsar, menyebabkan lorong kiri terhalang dan dilaporkan trafik sesak ketika ini. Jadi pesanan kepada abang-abang lori tu yang bertugas malam ni, hati-hati memandu, jangan bawa laju-laju. Mira risau. Mira doakan juga semoga semua pendengar-pendengar kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sekejap lagi kita nak tunaikan lagu Kak Liza kita, lagunya Mi Cintamu Mekar di Hati. Terus bersama Mira dalam Ata Koma hingga 12.30 malam.
1: Kita tahu apa itu negara, kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal.

0: senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
1: Saya bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi. Dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga tuan-tuan. Kan? Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terus-terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah. Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bau kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi dan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia Perak FM.
1: Dengarlah segmen Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
2: 8.45 minit malam dalam ruangan seleksi pendengar pada malam ini bertemankan saya Mira. Abang Lori Razif dari Taiping hadir. Katanya ni tengah bawa lori ni nak mendengarkan lagu daripada Allah Yarham Acik Spin. Tiada beza di sisinya. Semoga Yop Razif kita terhiburlah sambil bertugas tu kan. Bagi segor sikit mata tu, hiduplah ngantukkan malam ni. Dan juga Mira nak bacakan dulu antara ucapan Yop-Yop kita yang dah pun Mira tunaikan lagunya tadi, iaitu Kak Ros dari Gerik. Macam biasa katanya, assalamualaikum, selamat malam Mira cantik manis, saya kembang kita kat sini ya. Katanya di Gerik hujan lebat masih belum berhenti, Kak Ros nak minta lagu kumpulan Jitu Terkunci Dalam Sengsara. Dah pun Mira putarkan tadi, katanya lagi terima kasih Mira cantik manis, banyak kerjanya hari ni ya. Selamat berehat buat Kak Ros kita kan, hujan-hujan pula ni, inilah masanya ha, bolehlah tidur tu cepat-cepat kan, tidur sampai esok pun tak apa sebab kan sejuk-sejuk ni, itulah masanya. Juga kita ada Suhaimi Happy, nama panggilannya tu, dari Kampung Pisang. DJ Mira, malam ni saya nak minta lagu Ella Tiada Lagi Tangis. Lagu ni saya tujukan kepada DJ Mira. Kenapa pula lagu tu? Mira tak nangis. Jangan nangis, jangan sedih-sedih sebab kita bersama dengan Mira dalam Ata Koma. Tak boleh nangis-nangis, tak boleh saya sedih. Juga terima kasih kepada Koma yang masih lagi menghantarkan ucapan, menghantarkan permintaan lagu malam ini. Kita masih lagi banyak masa di ruangan seleksi pendengar pada malam ini. Jadi kalau belum tahu caranya, WhatsApp je Mira tajuk lagu Koma di 01020 7055. Ini dia Acik Speed, tiada beza di sisinya.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusof di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti pejabat hal ehwal luar perbandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenary pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan.

0: Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirangat.
2: Hai, saya

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Dengarlah segmen Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.
3: Kepada koma yang menyambut hari jadi hari ini, September babies tu, mana tu angkat tangan sikit. Malam ni pula nak pergi sambut dengan family. Mungkin ada yang buat kenduri kecil-kecil tu kan. Selamat menjamu selera dan selamat hari jadi untuk koma semua. Kalau ada yang sambut hari ni lah. Sebab dekat ruangan WhatsApp Perak FM ni pun kita ada Abang Afis Abdullah. Katanya selamat malam Mira. Malam ni abang nak request lagu Mira Idora. Wow, lagu Mira dari Kepulauan Wichitra. Hari tu tak jadi. Kenapa tak jadi? Malam ni ada ucapan sikit. Nanti 26 September 2 hari selepas hari jadi, dengan kata buat pertama kali kumpulan rock era lewat 80-an dan penyanyi dia Ustaz Akhil Hai Rawa akan bersama kembali dengan kumpulan di Riyadh di konsert di Ipoh. Dalam TikTok Ustaz Hai sendiri dah ada baru-baru ni dimuat naik ke TikTok saya. Sebelum ni ada tengok poster dekat Facebook kumpulan rock legend katanya. Katanya lagi macam tak percaya ada mau rock itu ayat era rock kapak. Mira ingat tau hari tu Yoke Hafiz sendiri bagi tahu katanya birthday dia 24 September, kalau tak silap lah kan, betul lah kan. Dan masa tu juga 24 September hari Khamis, Mira tak bertugas, jadi Mira nak wish siap-siap lah untuk Abang Hafiz Abdullah kita selamat menyambut ulang tahun. Semoga dipanjangkan umur, dimahalkan rezekinya dan diberkati Tuhan. Jom kita tunaikan lagu permintaannya malam ini, Mira Idora, nyanyian kumpulan Wichitra, special untuk Abang Hafiz Abdullah kita. Untuk kau aja.

0: Koma nak DJ belanja lagu? Boleh je.
1: Untuk koma je.
2: Lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bahan untuk anda.
0: Koma nak DJ belanja lagu? Boleh je.
1: Untuk koma je.

0: Hai Yuk Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja
0: dari Cyber Security Malaysia. Untuk

0: Rahim dari Kampung Ulu Cemor. Semua lagu yang kau menghantarkan di ruangan WhatsApp 0102007055 dah pun Mira cuba untuk tunaikan hari ini. Tapi mana yang Mira tak sempat nak tunaikan tu, jangan risau. Esok masa lagi, masih ada masa lagi, iaitu dalam segmen Atau Koma setiap hari dari jam 8 malam hingga 10 malam. Kalau esok, Koma akan bersama dengan DJ Rose pula dalam segmen Atau Koma hari Rabu. Jadi bolehlah hantarkan permintaan Koma esok. Okey, sambil tu Mira nak bacakan dululah ucapan-ucapan rakan-rakan kita yang lain yang bersama Perak FM, yang setia bersama dengan kami 18 jam sehari tanpa henti. Iaitu kita ada, macam biasalah malam ini kita ada Cu Intan. Katanya, DJ Mira salam yang Cu sayangi, Cu Intan dari Saut Cuaca di Saut hari ini hujan lebat. Katanya baru je sidang. Selamat malam Mira, selamat berkonti. Cu tak hadir setiap segmen, baru balik dari Tasik Raban dengan anak bongsu, makan dekat sana. Sedapnya, Cu makan apa malam ni? Si bongsu dah balik ke KL. Esok dah kerja jauhnya orang tahu. Boleh ke Cu nak request lagu Wow Kau yang satu? Ada juga yang permintaan lagu yang sama, tapi Mira dah putarkan lagu tu tadi masa awal-awal siaran. Jadi Mira tak dapat nak putarkan lagi lah. Tak apa, Cu boleh minta esok pula. Katanya lagi, Cu suka lagu ni, Mengenali diri Cu Intan, buat DJ Mira yang Cu sayangi yang sedang bertugas. Semoga kita semua sukses dalam kerjaya masing-masing. Terima kasih Cu, love. Juga kita ada Kak Mawar Perak, Taman Mesra Rakyat Kampak. Assalamualaikum, selamat malam DJ Mira yang Kak Mawar sayangi, semoga sihat ceria selalu, balik nanti hati-hati. Juga kita ada Ahmad dari Batu Gajah, nak dengarkan lagu Bintang tadi pun Mira dah tunaikan. Juga kita ada namanya Yud Fedi Jelapang, katanya assalamualaikum, hadir mintakan lagu Kau Ilhamku dari Manbai. Juga katanya lagu buat Musji Kuala Sepetang, Gai Tacuat di Botani, Moda Rahim di Ulu Cemor, Cu Intan di Saut dan semua sahabat-sahabat. Terima kasih Yud Fedi Jelapang kita. Kita ada Hisham Syamsuddin dari Cenderung Balai. Kita ada Kak Mi dan Abang Noh. Assalamualaikum DJ Amira yang Kak Mi ingati selalu. Wah, semel je ucapannya malam ni. Juga kita ada Azman Rizal dari Rendang Punggol Tanjung Keramat. Juga kita ada Juliana dari Silibin dengan lagu pilihan hari ini, Jangan Paksa Rindu. Juga Mira dah putarkan tadi. Kita ada Muhammad Mota dari Kampung Pisang Batu Gajah. Ramai orang Batu Gajah malam ni. Apa kau membuat kan orang-orang Batu Gajah malam ni? Hujan ke sana lagi? Juga kita ada Yub Bahari, katanya lagi, DJ Mira selamat malam, saya ucapkan apa khabar? Khabar baik. DJ Mira di malam ini mohon koma terus mendengar lagu-lagu pada FM, pasti untuk koma aja yang diminta. Harum Subuh di Hati BP yang juga Mira dah putarkan tadi untuk DJ Mira dan pendengar-pendengar Pera FM, Pak Cik Bahari dari Batu Gajah. Ha, orang Batu Gajah lagi. Juga kita ada Yub Manan, Muhammad Manan dari Sekincen, tak silap Mira, tapi mesej dah delete. Katanya tadi Mira sempat baca, DJ Mira tak baca mesej kita, baca cuma Mira tak sempat nak buka, tak sempat nak bacakan di ruangan radio. Jangan risau, Mira baca je semua chat-chat komen yang lain ataupun WhatsApp komen yang lain, Mira baca je. Juga kita ada Mantasha dari Bercam, juga berminta lagunya Kumpulan Wow Kau yang satu. Mira pun dah tunaikan, Mira pun dah bukakan tadi, cuma tak sempat untuk korang mendengarkan. Tak apa, boleh cuba untuk hantarkan permintaan esok hari bersama dengan DJ Rose macam Mira cakapkan. Juga kita ada Haji Zulkifli Muhammad Top, Haja Hayati Hassan dan Zara Amanda Zulaika Taman Meru Ipoh. Kalau boleh nak dengarkan lagu Harapan, tak sempat juga untuk Mira putarkan. Tak apa, sekali lagi Mira ulang, setiap hari dalam Atau Koma pukul 8 malam hingga 10 malam ada ruangan seleksi pendengar untuk Koma menghantarkan lagu-lagu pilihan Koma di ruangan radio. Terima kasih Koma, selamat malam dan selamat berehat. Sekali lagi Mira ucapkan buat semua yang mendengarkan Mira di radio mahupun menerusi aplikasi RTM Klik. Terus bersama Mira hingga 12.30 malam, banyak lagi hiburan dan informasi tentunya untuk Koma aja.
1: Segmen Atau Koma 7 malam hingga 12.30 malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak, untuk Koma aja.

0: Rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok lah ngomeng-ngomeng juga. Duduk lah ngadap menatang game tu berkejar-kejar. Ropi ni boleh buat teman naik angin satu bandar geram je teman.
1: Ayung, kejap lah. Kalau ya pun, Nyong oi, sikit lagi ni ha, nak habis dah game ni. Janganlah ni angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.

FM. Dengar Berak FM. Lenggung 94.2 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Gunung Berincang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Gerik 96.2 MHz. Tangkat Rembian 97.3 MHz. Ipoh 95.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Perak FM, hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Terima kasih kepada koma yang mendengarkan Mira malam ini yang berada di Tapah, Cangkat, Rembian, Bido dan Sungai yang mendengarkan kami di Perak FM menerusi frekuensi 97.3 MHz. Tempat koma tu masih hujan lagi ke tu? Kalau kat sini rasanya macam tak hujan dah berhenti dah. Dan kepada koma yang sedang menggunakan lebuh raya ketika ini, Mira nak kongsikan juga info trafik ketika ini dilaporkan setakat jam 9.48 minit malam tadi ada kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 377.4 sehingga kilometer 376.5 di arah utara dari Behrang ke Slim River. Lorong tengah, lorong kanan ditutup ketika ini sehinggalah kerja-kerja penyelenggaraan selesai dan dilaporkan trafik masih lagi terkawal. Jadi kepada kaum yang menghampiri lokasi Mira sebutkan tadi, patuhilah arahan papan tanda dan juga petugas di lokasi. Terima kasih juga diucapkan kepada Abang Din Taiping. Jangan merajuk Abang Din Taiping di ruangan WhatsApp ketika ini hadir mendengarkan Mira juga. Pakcik Manan dari Sekinchan. 10.24 minit malam, kita berada di jam ketiga dalam atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Eh, kau ni dari tadi asyik main handphone je. Hormatlah sikit. Ha.

0: Saja. Iko Manjung, Bulir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Bedrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk koma aja.
1: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk kau

0: Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan environmental DNA, eDNA. Ketua Pengarahnya, Datuk Adnan Husin berkata, maklumat DNA tersebut akan digunakan bagi menentukan sama ada spesies ikan yang ditemukan di empangan Kelau Pahang merupakan piranha sebenar atau spesies pacu.
1: Dan mereka juga telah pun ada DNA tentang ikan piranha. Jadi kita akan bekerjasama dengan pihak Wawak dan juga Aquaria untuk kita mengenal pasti piranha yang ada di empangan Kelau itu melalui sama ada eDNA ataupun DNA sendiri. Untuk kita mentusahkan spesies yang dikatakan piranha itulah di empangan Kelau. Sama ada ia piranha ataupun pacu, kita akan buat pengesahan sebab kita tak ada spesimen fizikal.
0: Datuk Adnan Husin. Situasi jerebu dalam negara. Sebanyak 11 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seri Aman tertinggi dengan bacaan 179, Sibu 176 dan Mukah 170. Secara keseluruhan, 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Berita seterusnya. Kerjasama RTM dan Kerajaan Negeri Sarawak diperkukuh bagi memantapkan penyampaian maklumat dan menyokong pembangunan negeri. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail dalam sesi dialog awam di RTM Kuching Sarawak. Menurut beliau, pendekatan itu merangkumi pembinaan hubungan dinamik dalam menempani cabaran transformasi digital. Katanya RTM sentiasa memilih jalan konstruktif demi memberikan kandungan terbaik untuk masyarakat serta memperkasakan hubungan antara wilayah. Dalam perkembangan lain, penyampai Red FM RTM Kuching, Azrani Azmi, 47 tahun, disahkan meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri oleh rakan sekerja kira-kira pukul 8.40 malam di pejabatnya di RTM Sarawak. Punca kematian masih belum dikenal pasti. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Nur Jihan Yahya, turut hadir menziarahi jenazah Allahyarham di Hospital Umum Sarawak. Konflik di Yaman, situasi yang kembali memuncak di negara itu berisiko menyebabkan puluhan ribu penduduknya melarikan diri merentasi Laut Merah ke Djibouti. Jurucakap Agensi Pelarian PBB, UNHCR, Babar Balok mendedahkan, jumlah penduduk kehilangan tempat tinggal juga melonjak lebih 230 ribu orang. Beliau turut menegaskan konflik tersebut memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Sana'a. Dianggarkan 22 juta penduduk kini memerlukan bantuan segera. Semua kenderaan berdaftar asing yang memasuki Singapura menerusi pusat pemeriksaan darat diwajibkan memiliki permit masuk kenderaan VEP yang sah mulai 6 Oktober 2026. Menurut penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA, pengembara yang memasuki Singapura dengan kereta menerusi pusat pemeriksaan Woodlands atau TUAS perlu memastikan kenderaan mereka mempunyai VEP yang sah sebelum menyerahkan kad ketibaan Singapura SGAC. Menurut ICA, sistem itu akan mengesahkan status VEP kereta berdaftar asing ketika SGAC diserahkan dan akan memberi amaran kepada pengembara termasuk penumpang sekiranya kenderaan itu tidak mempunyai VEP yang sah. Thailand meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan pemantauan paras air Sungai Chao Phraya sepanjang masa. Ia susulan aliran air yang dijangka meningkat mulai 29 September. Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Terapat Kacamat berkata, 10 wilayah tengah dan Bangkok diarahkan memantau situasi dengan teliti. Susulan unjuran Jabatan Pengairan Diraja menunjukkan aliran air di daerah Muang Nakhon Sawan dijangka mencecah 1,400 hingga 1,450 meter padu sesaat pada tarikh sama. Akhir sekali sukan, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Adeola Faye Robert selepas menyumbang pingat emas pertama buat kontingen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya. Penampilan sulung atlet karate berusia 20 tahun dari Sabah itu menundukkan pencabar dari Iran, Fatimah Zahra Said Abadi, 6-4 dalam saingan komite bawah 55 kg, sekaligus menamatkan kemarau emas selama 12 tahun bagi acara karate wanita negara di pentas berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kajian Komprehensif Keberkesanan Dasar Gaji Progresif. Kerjaya golongan OKU fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: itu dia Hakim Rusli. Selamat tinggal sayang dalam zon muzik tanpa henti menemani anda malam ini. Terima kasih kepada Koma yang dah pun bersama dengan Mira dalam ruangan Atau Koma hari ini dari jam 7 malam tadi, dan juga kepada Koma semua yang sentiasa setia 18 jam sehari sepanjang kami di Perak FM bersiaran. Bermula dengan siaran Gegor Pagi ke Yop Yong Moh Gebang dan di hari segmen kita Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Terima kasih juga kepada Cik Manan kita, katanya Mira balik nanti hati-hati dalam pemanduan, ingat orang tersayang. Terima kasih Pak Cik Manan sekali lagi, selamat berehat tu. Dan juga selamat berehat kepada Komo semua malam ni. Semoga esok Komo bangun nak pergi kerja tu, nak buat apa-apa urusan tu, semangat je. Dan jangan lupa esok pagi juga untuk mendengarkan siaran Gegor Pagi esok bersama dengan DJ Aida dan juga selebriti kita AG Hafiz setiap hari Rabu. Untuk itu sekejap lagi Mira akan tinggalkan Komo dengan geng burung hantu dari Nasional FM jam 12 tengah malam untuk sambung pula menemani Koma sepanjang tengah malam. Untuk itu, Mira out. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami, warga kerja Perak FM, merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana dua.

Nasional FM sentiasa di hati. Ha, kalau dah dengar suara Mira waktu ni, maknanya apa? Maknanya malam geng burung hantu baru saja nak bermula. Orang lain mungkin dah lena, dah nyenyak tidur, dah berselimut. Tapi geng burung hantu, pasti anda semua masih berjaga kan? Jangan risau, Mira dah bersedia dikonti dengan pelbagai lagu untuk kita sama-sama dengar sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau anda masih rasa belum mengantuk, mata tu masih rasa segar je, jom sama-sama berjaga dengan Mira. Saya Mira dan untuk 6 jam akan datang, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, wow, bestnya.
1: Hey, Katie, kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Si Bono nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.

Biar betul, biar betul. Dah 23 September 2026. Lah, pejam celik dah nak masuk bulan Oktober dah. Hari ini 23 September 2026, Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira kembali menemani anda yang sedang mendengar National FM. Mungkin di mana-mana saluran, mungkin menerusi radio, RTM Klik, saluran Astro 869. Tidak kisahlah menerusi apa saluran sekalipun. Yang penting teruskan bersama National FM sentiasa di hati. Apa saja yang sedang anda lakukan waktu ni, buat santai-santai je. Tak perlu nak kelangkabut. Malam masih panjang. Mira ada teman ke anda. Jadi anggap sahaja malam ni, Mira teman anda buat urusan masing-masing. Mira di sini mainkan lagu. Anda di sana teruskan apa yang perlu diselesaikan. Okay, jom kita sambung lagi dengan lagu seterusnya.

aku sedang ingin bercinta. Bahaya betul dengan lagu ni ya. Malam-malam ni yang asalnya fikir boleh hidup seorang, hidup single tak berpunya, tiba-tiba rasa macam nak cari pasangan pula. Tapi jangan terburu-buru, jangan sebab lagu sedang ingin bercinta terus buka telefon, mesej semua kenalan. Awak masih bujang, awak suka saya suka awak. Ay, bahaya. Kalau dah sampai macam tu, itu bukan mencari cinta dah. Itu dah ibarat buat hebahan besar-besaran. Seruan untuk jodoh muncul mungkin?

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

sekarang pukul 1.07 minit pagi. Macam mana keadaan anda setakat ni, Hadli Muruhan tu? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru sahaja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk geng burung hantu. Mira pun masih setia di konti. Jadi sepanjang anda masih ada urusan malam ni, ada suara Mira yang akan menemani anda. Okey, tapi sebelum kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo Sabah. Selamat bersiaran penyampai DJ Mira. Salam kenal-kenal DJ Nasional FM Sentiasa di Hati. Katanya on GBH sampai 6 pagi bah, dengan ucapan semoga aku bertemu senang sahabat lama 2015 lagi di tempat kerja. Orang tua kata sama-sama rindu yang amat. Kawan orangku sama orang tuamu di Brumas Camp Tawau dulu. Oh, semoga jumpalah sahabat lamanya. Ya, Daniel. Kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Hai. Ha, dia bagi stiker hai tu. Pak Su Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat malam. Selamat bertugas. Segmen Game Burung Hantu di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan. Moga ceria selalu. Okey, ada juga ucapan kata ni sini. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepada jadikanlah hatiku hati yang putih bersih. Jadikanlah hatiku ini hati yang sentiasa memperbaiki diri supaya menjadi hambamu yang engkau kasihi. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Selamat malam. Terima kasih atas doanya. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Kita ada juga Antok Merotai Kecil. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Dari Johan Setia Jalan Kebun, selamat bertugas. Kita ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM dari Senai JB meluncur menemani sampai 6 pagi. Kita ada UPS. Apa lagi? Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu, hadir. Kita ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira and all GBH friends. Semua geng GBH Kota Baru, hadir. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Semoga diberi kesihatan, sihat walafiat, ceria selalu. Semoga doa itu berbalik kepada anda juga. Kita ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat rakan Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga semua sihat-sihat selalu. Semoga terhibur semua. Terima kasih DJ. Singapura hadir. Orang Singapura. Hai. Kita ada lagi nanti. InsyaAllah selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Itu apa ni? Lagu Kasih Latifah daripada Spider. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

jangan kau mimpi. Mungkin ada yang sedang diulik mimpi sekarang, tidur lena semua kan, bestnya tidur. Tapi bagi yang masih berjaga macam Mira ni, waktu macam ni suasana dah makin sunyi. Kadang-kadang bunyi perlahan, bunyi kecil pun tiba-tiba jadi jelas pula. Bunyi pintu, bunyi dekat dapur. Sekali kita terus macam terdiam sekejap bila dengar kan, bunyi apa tu? Tapi jangan fikir jauh sangat. Mungkin angin, mungkin kucing, mungkin juga barang yang kita sendiri letak tak betul tadi. Jangan nak fikir seram-seram sangat, ya. Biasalah, bila suasana terlalu senyap, imajinasi kita pun boleh jadi terlebih rajin, terlebih terbuka, terlebih berfungsi. Sebab tu, jangan bagi sunyi sangat. Biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu dalam Game Burung Hantu menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita teruskan lagi. Seterusnya lagunya Cinta Sakti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Pudar. Kalau lagu ni dimainkan, Mira rasa ramai yang boleh ikut menyanyi tanpa perlu fikir panjang. Kadang-kadang pelik kan juga lagu yang dah lama kita dengar, sekali intro lagu tu masuk, pembukaan lagu tu masuk, lirik dia kita boleh sebut satu-satu. Tapi yang peliknya, benda yang baru orang pesan 5 minit tadi, senang je kita lupa kan. Tapi rasanya memori untuk lagu memang ada tempat yang istimewa dalam kepala kita. Itu sebabnya kalau orang kata nak dengar, nak nyanyi lirik lagu tu, nak keluarkan lirik lagu tu, lebih senang untuk kita ingat daripada apa yang dikatakan 5 minit yang lepas tu kan. Okay, jadi sebelum kita nak sambung lagi, sebelum Mira nak hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang telah meninggalkan komen di muka buku. Okay, kita ada antaranya Ita Rozaya, Sumandak Sabah, siap letak bagi apa? Stiker burung hantu comel lah, burung hantu putih ni kan. Okay, kita ada juga Nani Ani, salam tengah malam GBH. Jom kita santai bersama bertemankan DJ Mira yang setia menemani malam kita. Malam tenang, hati pun senang dan sahabat semua layan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dia hantar juga ni, apa ni, gambar burung hantu dengan kopi. Nasib ni kopi lah pula. Muhammad Yusof ada Ganu hadir GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam DJ Mira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Kita ada juga Razak Balangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat tengah malam Rabu, selamat bertugas. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar dari Sumatera Utara, Nasional FM sentiasa di hati. Hai. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, manja manis dan GBH, selamat tengah malam semua. Buat pengetahuan anda, kalau dalam segmen game burung hantu ni, siapa-siapa sahaja penyampainya mesti akan ada nama manis di belakang itu. Macam kalau saya dikenali sebagai Mira manja manis, comel namanya kan. Okay, sama semula Ita Chot tadi, selamat tengah malam semua. Atomoh koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh mari tarah sombong ma. Kita ada juga Hazrul bin Ramli, hai. Kita ada Razak Balangi, jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada juga Dayang Hida, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat tengah malam pagi semua sahabat GBH, jom layan terus. Ya, layan, pastikan anda layan terus hingga jam 6 pagi nanti ya. Kita juga ada Salji API, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas shift malam sekarang. Sama-samalah kita berjaga ya. Kita ada Muhammad Subhi, salam DJ Mira, selamat bertugas. Saya pun sedang bertugas dari Sungai Petani Kedah, jom layan GBH. Okey, sama-sama kepada mereka yang, kepada anda semua yang sedang berjaga, mungkin bekerja, memandu, sama-samalah kita berjaga. Temanlah Mira, saya Mira teman anda. Okey, kita teruskan lagi hiburan hari ini.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Kita dah pun masuk jam 2 pagi, tapi masih panjang perjalanan kita. Sehingga jam 6 pagi nanti Mira akan temankan geng burung hantu. Okey, baik, waktu macam ni dah masuk pukul 2 pagi ni, kita nak bagi suasana nostalgia sikit. Ada lagu yang walaupun dah lama diterbitkan, tapi bila dimainkan semula, generasi lama boleh menyanyi, generasi baru pun boleh ikut sekali. Salah satunya lagu yang lepas ni Mira akan mainkan. Kalau anda masih ingat liriknya, silakan nyanyi. Mira jemput anda untuk menyanyi karaoke. Tapi kalau orang rumah tengah tidur, perlahankanlah suara sikit ya. Jangan sampai satu rumah bangun buat konsert sekali. Satu hal pula kan. Okay, kita dengarkan Chris dengan Tiara. National FM, sentiasa di hati.

Astronaut FM sentiasa di hati. Baru saja tadi puteri daripada Datuk Zainal Abidin. Macam saya katakan sebelum tadi, kadang-kadang lagu lama ni, walaupun lagu ni sudah lama diterbitkan, tapi generasi baru, generasi lama tetap boleh sama-sama menghayati dan nyanyi lagu ni kan. Okey. Baik, saya nak sambung untuk menyapa rakan-rakan pendengar kita Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen. Antaranya kita ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga dipermudahkan urusan. Amin. Semoga dipermudahkan urusan Nur Azila juga. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temerloh on GBH Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Princess Su. Dia ada comel je. Video Good Night Favorite Night Owl Sleep. Yelah, malam-malam ni burung hantu berjaga. Kita ada juga sebentar ya, kita ada juga Siti Hijanah Hijanah Tajur Rahim Jannah. Happy Wednesday katanya. Dah masuk Rabu dah kan hari ni. Kita juga ada Virginia Vanessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat tengah malam bagi semua sahabat GBH. Kita juga ada Mas Nahloso. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Elbiana Rosiliana Lia. Saya Kakak Lia, anak keistimewaan autism. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi dan Happy Mid Autumn Festival. Oh ya kan, sekarang tengah kuih bulan. Hello, selamat bersua lagi. Lebih manis selalu buat DJ Cik Kayangan Mira. Dengan sungguh wajah pahit manis yang sebenarnya menjadi wadah kenangan kita. Hello Elbiana. Kita ada juga Mak Andat Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM. Jom kita layan bersama GBH dari pukul 12 hingga 6 pagi. Semoga terhibur. Kita ada Janet Zai. Happy Wednesday. Saya hantarkan kopi lagi. Ramai yang hantarkan kopi ya. Nak suruh ingatkan saya minum kopi segar kot. Kan? Kita ada Miss Rifah, Miss Wan. Salam bersiaran. Selamat berkonti DJ Mira. Selamat awal pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati, tetap jadi peneman. Layan terus. Ini kita mahukan Nasional FM sentiasa menjadi teman anda. Okey, baik. InsyaAllah pasti saya akan santuni lagi yang telah meninggalkan komen. Terima kasih juga yang telah meninggalkan komen. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Okey, baik. Kadang-kadang kita hanya nampak betapa berharganya seseorang itu setelah kita telah melukakan hatinya. Bila penyesalan datang, barulah satu persatu kebaikannya kita bayangkan. Kesabarannya, pengorbanannya dan kasih yang selama ini mungkin kita pandang biasa sahaja. Dan saat itu, kalau masih ada ruang untuk kembali, yang kita harapkan hanyalah satu. Semoga hati yang pernah terluka masih sudi untuk membuka pintu. Kerana ada insan yang kehadirannya kita anggap biasa sahaja, sehinggalah kita hampir kehilangannya. Kita hayati lagu daripada Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

tadi Rosanna. Sebenarnya kan malam ni baru Mira perasan yang malam ni sebenarnya banyak juga lagu yang Mira mainkan bertajuk nama orang. Tadi ada Kasih Latifah, ada Zalika dan baru saja tadi Rosanna. Untunglah siapa yang namanya Latifah, Zalika atau Rosanna tu kan. Malam ni mungkin ada rasa macam lagu ni khas untuk saya ni kan. Kepada Latifah, Zalika, Rosanna, Assalamualaikum. Lagu-lagu yang saya mainkan tadi tu untuk anda semua. Tapi lagu seterusnya memang tak ada nama sesiapa. Mungkin dah tertulis dalam suratan agaknya. Lagu lepas ni tak perlu nama orang. Kita dengarkan Suratan Takdir. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3.06 minit pagi. Jadi jika waktu ini anda sedang memandu, Amira nak pesan sikit. Jangan paksa diri kalau mata tu dah rasa berat ya, rasa mengantuk tu, jangan paksa diri. Sebab Amira ada terbaca satu perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia tentang microsleep. Saya rasa ramai yang tahu mengenai microsleep, tapi saya nak kongsikan juga. Kadang-kadang kita rasa macam dalam tengah memandu tu, kita rasa oh, okey lagi ni, boleh teruskan lagi ni, sikit lagi ni, nak sampai dah ni kan. Tapi sebenarnya kita boleh terlelap beberapa saat saja sebenarnya tanpa sedar. Dan beberapa saat tu pun dah cukup untuk jadi sesuatu yang bahaya, untuk jadi kemalangan kami tak jauh. Jadi kalau dah mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan tidur sebentar. Kalau perjalanan jauh pula, cuba berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 kilometer. Tak apa, lambat sikit, yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ni bukan sahaja pesanan untuk yang sedang memandu, tapi mungkin ada juga yang mungkin bekerja dengan mesin-mesin ke apa kan. Mungkin kalau rasa macam yang mengantuknya tu, lebih baik berehat seketika. Mana tahu minta jauh lah, risau kalau tiba-tiba ada kemalangan yang tidak diingini dalam menggunakan mesin tu. Sebab mengantuk, sebab paksa diri sangat, jadi benda yang buruk kan, kita tak nak. Jadi pesanan tu kepada semua yang sedang bekerja, yang

bukan yang belum yang bukan yang tidak bekerja, yang tidak bekerja pun rasa macam mata masih segar, tapi kalau tahu yang badan tu dah penat, bolehlah mulalah slow-slow, kita boleh tarik selimut tu, bolehlah tidur nyenyak kan. Tapi yang perlu berjaga, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Dan sekarang Mira bukan hanya bersiaran di radio, tapi Mira juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin melihat muka saya, orang kata kalau dengar suara je tak cukup, nak dengar nak tengok muka juga, jadi boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay, kita teruskan hari ini dengan lagu Penglipur Lara, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bila saya tengok tajuk lagu seterusnya ni, macam sesuai pula dengan situasi saya sekarang ni yang tengah bertugas ni. Tajuk lagu dia apa tahu? Ku ke udara lagi. Orang lain dah lama dah tidur, tapi Mira masih di konti, masih depan mikrofon dan masih ke udara lagi. Tapi nasib baik ada geng burung hantu yang setia menemani. Kalau tak, Mira bercakap sorang-sorang lah sampai jam 6 pagi nanti kan. Ada juga geng burung hantu yang sekarang ni sedang menemani Mira di TikTok Nasional FM. Kalau Mira boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani Mira sekarang ni. Ada Caramel Latte, ada ShayKHS, ada Wani, Lavender Girl, Jajah 83, Roslan Harun 3, Aizan Zack 7551, Jam underscore JLB20, Abdul Razak, ada Nur, Mizila Elot, Echah 78, ada Farina, ada siapa, Tok Min, ada siapa lagi ni, ada Azlan Abdul Wahid juga, ada ramai lagi lah. Jadi jika anda ingin, ada juga ni Ahmad Nurul Amri baru saja masuk. Waalaikumsalam, beri salam katanya. Yang bagusnya geng burung hantu yang singgah ke TikTok Nasional FM ni, ada yang memang sering masuk, jadi kita kenal. Dan ada juga ketua kelas, kita ada ketua kelas ya. Saya ambil kedatangan lagi. Jadi siapa yang masih belum masuk TikTok kita, TikTok Nasional FM, tapi ingin, jika ingin berbual dengan saya, nak tengok muka saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, baik, kita nak layan lagu yang saya sebut tadi, Ku ke udara lagi, Francis Kapita, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

FM sentiasa di hati. Baru saja dimainkan tadi Pencinta Wanita daripada Irwan Shah. Kalau anda mengikuti zaman lagu ni dikeluarkan, zaman lagu ni popular, mesti ingat Irwan Shah ni memang antara jejaka yang jadi pujaan ramai. Saya pun salah seorang yang meminati dia jugalah waktu itu kan. Yalah, dengan muka kacak, berlakon pula, menyanyi pun boleh, memang ramailah yang mengaku peminat Irwan Shah time tu. Ada yang tengok filem dia bukan sebab jalan cerita sangat, nak tengok muka dia lebih. Tapi tajuk lagunya Pencinta Wanita. Tapi waktu tu rasanya ramai wanita yang mencintai Irwan Shah tu sebenarnya kan. Tapi itulah, Pencinta Wanita Irwan Shah ni saya rasa satu lagu yang menjadi fenomena juga waktu cerita My Heart dasar saya. Saya juga salah seorang yang meminati cerita itu. Okey. Sebelum saya nak sambung dengan lagu seterusnya, saya nak sambung menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen di bawah posting saya ni. Kita ada Sadin. Assalamualaikum salam. Selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Jaga diri anda juga. Jaga kesihatan anda juga. Sadin. Oh, nama dia Sadin. Kita ada juga Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira Manis, selamat bertugas, salam dari Sarawak. Oh, orang Sarawak juga ni. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum Sweet Mira. Mira Manja Manis, selamat pagi dan selamat bertugas. Dan geng GPH, selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepaya Ipoh Perak, Ipoh mari tak ada sombong. Okey, kita ada Awan Nazir. Terima kasih hati yang mulia. Kita ada Lin Shazlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira Manis, selamat bertugas. Lin Taylor Penang, hadir menemani GBH, layan lagu-lagu terbaik hingga pagi di Nasional FM, sentiasa di hati, sambil merempit tempahan baju, baju customer. Okey, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil menjahit baju tu ya. Kita ada juga Induk Mainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bersiaran. Kita ada juga Saudi Abdul Hamid. Salam kenal dari Wilayah Persekutuan Labuan, DJ Mira dan geng GBH. Semoga semua-semuanya sihat sahaja. Semoga anda juga sihat. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Rabu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Suhaili juga daripada Brunei Darussalam. Dan ada lagi beberapa yang mungkin kalau saya sempat sapa, saya akan sapa lagi sekali. Tapi sekarang saya nak teruskan lagi dengan lagu daripada Dato' Fauzah, Dato' Ahmad Daud. Lagu ni cukup popular juga, Wajah Rahsia Hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: habis laku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 4:06 minit pagi, dah masuk jam 4 dah kita. Game Buruh Hantu tinggal 2 jam je lagi sebelum Mira serahkan kontini kepada rakan penyampai seterusnya, iaitu Tiga Suara. Dah tinggal lagi 2 jam je lagi. Waktu macam ni, pukul 4 ni, suasana pun perlahan-lahan dah mula berubah. Malam masih gelap, tapi di sesetengah tempat mungkin dah mula ada yang buka kedai, dah siapkan sarapan, dah susun barang. Hari baru dah mula untuk beberapa orang di sesetengah tempat kan. Tapi Mira pun masih lagi di sini lah, masih di sini setia di konti, belum boleh kemas beg lagi. Jadi sambung teman Mira, okay? 2 jam lagi kita teman satu sama lain. Okay, kita teruskan lagi dengan lagu. Kita nak bagi rancak sikit lah, kita nak pasang lagu Era Fazira, Pertemuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras urut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM. Biasa.

0: je.
1: Itu dia, let's get loud. Saya boleh bayang lah, mungkin ada yang sedang menyiapkan juadah untuk jualan kuih ke, nasi lemak ke, mungkin menari lagu ni. Elok-elok sikit kan, buat konsert pula tak pasal-pasal. Okay, itu tadi Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud. Okay, jam 4 pagi ni kita nak meriahkanlah suasananya kan. Jadi satu lah Mira naikkan sikit rentak tu. Tadi Let's Get Loud, sekarang pun saya nak naikkan juga rentak supaya awal pagi ni kita lebih meriah. Tadi kita ada Get Loud, kita tak nak turunkan tenaga dah. So lepas ni kita nak tukar rentak pula. Daripada tadi pop Latin, kita nak ke rapping pula. Kita nak hip hop pula. Saya rasa lagu ni ramai yang tahu. Kalau anda membesar dengan muzik era 90-an, nama For You To See rasanya cukup dikenali. Ini dia Kami Rappers.
2: Ini ada semua Kami For You To See.

0: sertai kami sembang santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 5 pagi ni, Mira nak pesan sesuatu lah. Apa tu? Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni mudah sangat nak puji orang lain, tapi bila sampai dekat diri sendiri ni, semua rasa tak cukup. Tiba-tiba tak boleh nak puji diri sendiri kan? Apa yang kita buat salah, apa yang kita belum sempat buat pun kita dah rasa salah dah. Jadi sesekali beri diri sendiri sedikit penghargaan, puji diri sendiri. Anda dah lalui macam-macam dah untuk sampai ke hari ini, dan itu pun dah satu pencapaian dah. Jadi jaga hati, pastikan bukan sahaja jaga hati orang lain, diri sendiri ni pun kena jaga juga hati tu. Dan lagi satu pesanan, sebab kita tengah membincangkan hal hutang dalam TikTok Nasional FM ni, sedikit pesanan untuk saya juga dan juga untuk anda semua. Jika anda meminjam duit tu, janganlah buat lupa tak ingat nak bayar balik hutang tu ya. Kadang-kadang kita yang meminjamkan duit ni rasa macam minta sedekah pula nak minta balik duit tu kan. Jadi kalau anda pinjamkan duit tu, bukan pinjamkan duit, jika anda meminjam duit, bolehlah beli buku 55 kecil tu ke, apa ni orang kata, ambil nota cakap okey, tarikh ni saya pinjam duit daripada A, bila kena bayar. Jika anda mungkin tak cukup duang untuk bayar secara langsam, secara penuh, mungkin boleh bincang dengan peminjam tu, boleh tak kalau saya nak bayar ansur-ansuran. Dia pastikan anda bayarlah hutang tu ya. Kita tak nak hutang-hutang ni, okey. Itulah pesanan ringkas daripada saya sebelum pukul 5 pagi ni. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia lagu daripada Mak Adam, Pencuri.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasrul FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun jam 5 pagi, lebih tepat pukul 5.06 minit pagi. Kalau dari tengah malam tadi anda masih setia dengan Nasrul FM, banyak juga lagu yang kita sudah dengarkan bersama. Ada yang mungkin dah lama tak dengar lagunya, ada yang baru intro saja, baru pembukaan lagu saja terus boleh sambung lirik. Dan ada juga yang mungkin buat kita terfikir, eh, lagu ni rupanya masih sedap untuk didengarkan kan? Okay, jadi itulah fungsi saya, tugas saya untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu, pelbagai jenis lagu dan genre. Okay, tinggal sejam saja lagi untuk saya menemani anda. Tapi saya akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu. Dan seketika nanti, sama-sama kita dengarkan pula Raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Ni Aidawati binti Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Hujung Waktu daripada Azhil. Nasional FM, sentiasa di hati.

adalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you everybody! Listening to Nasional FM.

0: Rasulullah SAW kepada sahabat tu, kepada ulama, dia bagi panduan. Umpamanya makanan yang halal, kalau binatang tidak ada unsur apa, guna kuku yang tajam, pemahlang, itu pasal dia ada kuku tajam. Cara dia mengambil, mendapatkan makanan. Kan? Ataupun dia bukan hidup dua alam, kan? Hidup dua alam. Jadi kukurakan hidup dua alam, dia tak boleh makan. Tapi telur, kalau bagi telur pula ada panduan, telur itu suci, mani itu suci. Tapi bukan semua telur boleh makan. Dia ada panduannya, hukum fiqah. Panduannya, telur tidak melekat di antara satu sama lain. Penyu, dia tak melekat. Maka walaupun dia boleh duduk dua alam, maka telur dia halal. Kalau melekat, ya, haram. Itu panduan hukum fiqah, ya. Yang keempat, makruh. Makruh ialah larangan yang tidak dipaksa. Ya, maknanya kalau kita kerjakan, kalau kita buat, tak berdosa. Kalau kita tinggalkan, kerana Allah, dapat pahala. Makruh ni, ada makruh yang ringan, ada makruh yang berat. Ada yang makruh pada permulaan, tapi apabila timbul mudarat, dia jadi haram. Ya, kita makan petai, makruh. Makruh pasal bau dia, bau busuk. Makan bawang putih, itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, makruh. Tapi dia tidak mudarat. Orang makan petai, ada mudarat. Banyak pengkaji, dia kata siapa yang istiqamah, biasa amalkan makan petai dengan kulit, boleh jadi ubat kencing manis. Berbeza dengan merokok. Minta maaf, orang lelaki sensitif. Rokok memang hukum ada dua, makruh. Ya, tetapi apabila mudarat, macam-macam penyakit datang daripada perokok, dia jadi haram ke atas orang itu. Tapi kalau kita nak berhujah, memang tak benarnya. Saya buat contoh. Katalah kita ambil ini orang makan petai, yang ini merokok. Ya? Yang pertamanya, orang makan petai, dia baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan, dia baca kan? Orang merokok, baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya. Nak baca pun malu. Orang makan petai di mana tempat dia? Kadang-kadang restoran besar. Restoran apa? Ikan singgang. Ini siap dengan budu apa lagi. Orang merokok di mana? Dalam tandas. Menyorok je. Dia dah menang. Yang ketiga itulah tadi. Yang ni boleh apa ni, memberi kesihatan baik. Tapi yang ni boleh mendatang kemudarat. Kita kiaskan makruh. Ya, itu maksud makruh. Dalam Quran pada dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara setengah pada kesempurnaan Islam itu ialah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kemudian yang kelima ialah mubah ataupun sama dengan jaiz. Jaiz ataupun disebut harus. Harus kita buat, tak ada pahala, dan kita tinggal pun tak berdosa. Sesuatu yang harus, itu pada hukum fiqah lah, begitulah. Tapi bagi ulama tasawuf, kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, tetap ada pahala. Mengambil pada ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah itu bersifat dengan dendam. Siapa yang buat baik walaupun sebesar debu, akan diberi pahala. Siapa yang buat jahat walaupun sebesar debu atau sebesar zarah, juga akan dikira. Bahkan dari segi niat pun Allah ambil kira. Kita nak buat sesuatu yang baik, yang tidak melanggar syariat, ya, kita baru niat je, dan Allah beri pahala. Melaksanakan itu, pahala yang buat pula. Tapi kalau kita nak buat sesuatu yang jahat, Allah tak bagi catit lagi selagi dia tak buat. Pasal Allah itu maha penyayang. Ya. Kemudian, ya, yang keenam, sah. Sah ialah sesuatu ibadat atau muamalat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syarat. Apabila tak sempurna rukun dan syarat, maka amalan dia tidak sah. Apa sahaja, dari segi solat, umpamanya contoh. Kita solat, bacaan kita betul. Tapi syarat kita tak sempurna. Umpamanya, kita meninggalkan sesuatu yang sunat. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Kita tak nak baca. Pasal sunat je. Tapi syarat itu tak sempurna. Macam mana? Kita rokok sekejap. Elok je rokok sekejap. Terus kita bangun. Ya, sedangkan syaratnya ialah mesti ada tumakninah. Tumakninah makna berhenti sekejap sekadar subhanallah. Okey, kita sujud. Sujud itu rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunat. Kita tak nak buat yang sunat. Tapi kena ada tumakninah. Mana kita cecah kejap, dahi kita kena lantai, kena berhenti sekejap sekadar subhanallah. Kalau elok sentuh je terus naik, maka tidak sah. Kerana tak sempurna dengan syarat. Itu syarat. Itu makna syarat. Apa saja bab lain, ya? Umpamanya sebab contoh lain. Untuk jadi wali dalam nikah, wali mesti lelaki. Maka tiba-tiba ada perkahwinan, kita ada bapa kita ada meninggal. Yang jadi wali kita panggil kakak kita. Jadi kakak kita tak boleh jadi wali. Saya buat contoh ni pasal ada berlaku. Ada orang yang mu'allaf, kakak dia ni tomboy. Dia pergi ke Jawi, apabila dia showkan nama lelaki, orang tu orang Jawi bahagian saudara baru ingatkan dia lelaki. Maka dia beri nama lelaki. Ya, dia terima je lah. Tak lama adiknya nak kahwin. Kata ada, dia beradik. Ada, ada panggil kakak dia. Tengok, okey, muka, pakaiannya, rambut pendek macam lelaki. Namanya pun lelaki, kahwin. Dah setahun lepas tu baru tahu lelaki. Check, kena mana? Masa tu dia, imam tak perasan. IC genap. IC genap. Balik tengok. Hak kita genap ke ganjil? Okay. Orang lelaki ganjil. Yang perempuan genap. Jadi dah dapat anak dah. Maka anak tu dia panggil wati syubahah. Sah lah. Tapi dia tak boleh wali. Tak boleh jadi wali. Sama juga berlaku. Adik-beradik tak boleh kahwin. Ya. Pasal dia ada turutan di antara orang-orang yang diharam kahwin. Hurrimat alaikum ummahatukum wa natukum. Dalam ayat akhir surah juzuk 5 itu, bermula hurrimat tu, dia sebut siapa yang diharam. Adik-beradik tak boleh kahwin. Tiba-tiba kerana berlaku perceraian, seorang yang abangnya bapa dia ambil, yang adiknya mak dia ambil. Jumpa dekat Mesir, sama-sama belajar sana. Bin Muhammad, berapa banyak Muhammad kahwin. Dah kahwin. Balik habis belajar, dapat anak seorang. Baru tahu. Jumpa mak bapak, betul. Baru tahu adik-beradik. Cara tak automatik, maka terbatal. Tidak sah. Kerana tak betul lagi syarat. Adik-beradik tak boleh. Tak boleh kahwin. Tapi dah berlaku dah. Dah berlaku. Ini cerita betul. Cerita betul. Jadi anak itu sah tara. Tapi bapaknya boleh nak kahwin esok, dia kena wali hakim. Kerana hakikatnya tidak sah. Tak boleh kahwin. Benda itu berlaku kerana tak tahu. Dia boleh tak tahu, maka dia jadi wati syubahah. Ini berlaku. Ini di antara keburukan penceraian. Begitulah. Begitu juga yang ketujuh ialah batal. Batal kerana tidak sempurna rukun dan syarat. Tak sempurna rukun dan syarat. Macam mana tak sempurna rukun? Kita ambil wuduk untuk solat, mesti ada wuduk. Kita ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk, lepas mayang semua, kita tengok rupanya ada cat yang kita tak perasan. Jadi cat pada anggota wuduk itu boleh menghalang daripada wuduk kita. Ataupun tadi kita pergi pasar, beli ikan besar, kita siang sendiri bukan hantar ke kedai. Banyak sisik yang kering itu menghalang wuduk kita. Maka wuduk kita tak sah, maka solat kita tak sah. Dia ada batal yang berbentuk individu, ada juga bentuk umum. Kalau solat fardu, umpamanya imam terlupa ambil wuduk, lepas bagi salam baru dia ingat bahawa dia tak ada wuduk. Tadi dia ada wuduk. Elok nak datang masjid, rumah nak cium lah, nak peluk, nak tolak, rugi kan? Terima juga. Harap-harap nak ambil wuduk di masjid. Tiba dah lama sangat, imam bila dah tunggu lama, elok imam melangkah je, terus dia komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah terlupa. Terlupa nak ambil wuduk. Jadi solat tadi, selepas bagi salam, mengatakan, alamak terlupa. Maka solat makmum tadi sah. Imam saja kena solat semula. Berbeza dengan solat Jumaat. Pasal solat Jumaat ni dia wajib berjemaah. Kalau imam tak sah, maka semua tak sah. Sebagaimana berlaku dengan 9. Khutbah yang dibuat itu dah betul. Cuma rukun. Rukun tak cukup. Maknanya orang yang cetak itu dia copy paste. Tertinggal selawat. Selawat rukun. Imam tak semak, tak cek balik. Jadi mufti dan umum, siapa yang solat Jumaat lepas yang mana imamnya betul-betul ikut apa tu khutbah itu, ya, maka semua kena qada. Itu pada berlaku. Pasal Jumaat wajib berjemaah. Dia tak sama dengan solat. Solat biasa. Solat biasa boleh kita buat seorang dan boleh kita solat berjemaah. Itu yang perlu kita faham. Jadi kita tak boleh, saya dedahkan ini, maknanya kita kena ambil tindakan. Macam mana kita nak bertindak, ya, kalau berlaku macam ni, macam ni. Macam sama juga, kadang-kadang imam lupa. Imam lupa, kita tegur, ya, subhanallah, imam tu lebih harap ni rakaat. Jangan nak marah imam, ya. Apalah imam ni, lupa pula hari ni, buat nyusah orang je. Tak boleh kata marah ke imam, itu dia pun manusia. Ya, tegur je lah. Pasal dia berlaku, saya pernah alami masa saya bertugas di Masjid Al-Firdaus Serambut luar. Imam orang lama, dia terlupa Zuhur, dia buat 5 rakaat. Apabila buat imam terlupa, dia jadi 3 grup. Jadi 3 mazhab. Satu grup tahiyat akhir. Yang kedua grup ikut imam. Imam bangun pun bangun. Satu lagi semua tak ikut. Duduk tahiyat pun tak, ikut imam pun tak. Lepas tu marah-marah pula, tak guna punya imam. Kalau tahu nak lupa, baik tak saja imam begini, buat nyusah orang je. Ada pula cakap begitu. Sampai telinga imam, imam orang lama, merajuk terus hantar surat letak jawatan. Susah pula kita nak pujuk, kan? Jadi kita kena ingat bahawa lupa ini, kalau lupa tak salah, ya. Kalau kita yakin bahawa imam terlebih, kita kena tunggu. Kita kena tunggu. Ada dua cara. Satunya kita tunggu sehingga dia turun semula, ataupun kita kena tegur. Tapi setelah kita tegur pun dia terus, mungkin dia tak yakin, dia yakin hak dia. Kalau kita sayang, kita tunggu. Kalau kita tak mau tunggu, kita kena mufarakah. Selesai masalah. Itu sahaja tindakan yang perlu kita buat kalau berlaku imam terlupa tahiyat akhir. Berbeza dengan kalau imam terlupa tahiyat awal. Kalau imam bangun, kita kena bangun, pasal tahiyat awal adalah hukum dia sunat. Sunat abaan. Sunat abaan. Apabila kena sunat, sunat abaan, imam bangun, kalau nak tegur sebelum dia berdiri betul. Mana bangun sikit, subhanallah, dia keturun lah. Kalau imam dah berdiri betul, maka makmum kena ikut. Tak boleh paksa. Pasal perbuatan itu haram. Bahkan ada berpendapat bahawa kalau imam turun boleh menyebabkan batal. Ini bagi imam yang terlupa solat tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir, kita boleh paksa. Pasal apa? Apabila imam bangun, maknanya dah lebih rekaan. Hukum fiqah kata dah dipanggil wajib ataupun hukum qata'i. Allah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh 2. Itu dah tetap. Jadi rajin macam mana pun tetap 4. Tak boleh hari ni rasa lain macam lah. Selepas kena kopi tongkat Ali ni, dia rasa nak buat 5 rakaat. Tak boleh. Sama juga penat hari ni. Balik kampung penat. Kita buat Zuhur 2 je lah. Tak boleh. Kena 4 juga. Penat pun kena 4. Semangat macam mana pun tak boleh lebih. Itu dia panggil hukum qata'i. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat sekadar itu perbincangan. Semoga ada manfaat untuk kita bersama dan sampaikanlah kepada anak-anak kita ataupun isteri dan sahabat-sahabat kita. Semoga kita akan dapat pahala bersama dengan perkongsian itu. Jadi sekadar itu saja, saya sudah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Habib T, Iqmal Nur feat Najla Zulaika, lagu baru juga ya. Okey, baik. Kadang-kadang perkara yang sederhana pun boleh membuatkan pagi kita terasa lebih menyenangkan. Dapat bersiap dengan tenang, pakaian yang hendak dipakai mudah dicari dan semua barang penting sudah tersedia. Itu pun dah boleh buat kita lebih tenang rasa paginya kan. Nampak macam perkara kecil, tapi bila semuanya berjalan lancar, kita pun rasa lebih bersemangat untuk memulakan hari. Jadi, Mira doakan semoga pagi anda juga bermula dengan baik dan segala urusan dipermudahkan.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 September 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.57 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22 pagi. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada 5.55 pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru-Johor 5.47, Bandar Raya Melaka-Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alostar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan tak terasa dah tiba masanya untuk Mira mengakhiri Geng Burung Hantu buat pagi ini. Terima kasih buat anda yang setia bersama Mira sama ada dari awal siaran ataupun yang baru menyertai di penghujung waktu ini. Saya sangat seronok dapat temankan anda sepanjang 6 jam dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi. Tapi Mira minta diri dulu. Semoga segala urusan anda hari ini berjalan lancar dan hati-hati ke mana saja anda pergi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di segmen Geng Burung Hantu yang akan datang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi dan Assalamualaikum.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqna samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ini sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu. Orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku, dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh, kita tukar tu tadi tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti, and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan, banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tark as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam subuh buat pendengar setia Perak FM. Yuk Yong sekalian, alhamdulillah diberikan sekali lagi dengan izin Allah peluang untuk kita menjalani hari ini dan juga untuk kita bersua hari ini, 23 September 2026, hari Rabu, bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Pertemuan kita untuk ruangan pembuka tirai siaran hari ini, Gegar Pagi, yang bersiaran jam 6 pagi sehinggalah 10 pagi nanti bersama dengan saya Aida Sezali. Dan juga ada kongsikan info solat di mana sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan tepat jam 5.58 minit pagi. Azan subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Juga syuruk Aida kongsikan adalah tepat jam 7.03 minit pagi. Jadi mana yang mungkin terlepas mendengar kalangan azan, tertanya-tanya bilakah masuk waktu solat, sudah pun masuk. Jadi jom sama-sama kita menyegerakan ibadah fardu ini. Dan juga selamat pagi yang mana baru sahaja bangun tapi tetap mendengarkan Perak FM. Terima kasih kerana menjadikan Perak FM sebagai peneman koma. Semestinya di Perak FM ada hiburan, ada informasi dan banyak lagi perisian dan juga perkongsian yang Aida akan kongsikan bersama dengan koma, yang Aida akan sajikan untuk pendengaran kita bersama. Dan selepas ini juga kita akan sama-sama ikuti perkongsian ilmu rancangan Nidaul Islam bertajuk Orang Sabar Kawan Allah. Jadi jom sama-sama kita perdengarkan rancangan ini dan juga semestinya kamu kena terus setia mendengarkan kami 18 jam sehari di mana aja kamu berada. Perak FM untuk kamu aja.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Kan segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada dan manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubah, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita sebenarnya bukan kosong, mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, and hari ni sabar, besok nak kena sabar, and lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni, tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan dengan Allah? Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah, tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta mesti di sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi, tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
3: Ikutilah Perak FM. Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintang, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highlands 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda. Perak
4: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
5: RFM, hiburan berinformasi.

0: Ramai orang pergi kerja tak pasal niat. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So, ramai orang tak pasang niat. Tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak kerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So, pasang niat. Kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat, dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So, yang pertama, cuci hati. Yang kedua, pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya, of course lah, untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni, ini dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan Allah? Dalam persekitaran dengan manusia.
1: Hey Fitri, kita ni dah sampai Taiping ni.
2: Sampai Taiping, okey.
1: Sebenarnya frekuensi kat sini 1041 untuk koma je.
2: Ingatkan apa benda tadi.
3: Adab berjiran sentiasa mewujudkan suasana kemesraan melalui usaha kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. Antara cara yang boleh dilakukan adalah memulakan salam jika bertemu sesama Muslim atau ucapan penghormatan yang baik jika bertemu dengan bukan Muslim. Sentiasa bertoleransi sama ada yang melibatkan urusan keagamaan, adat resam, budaya dan cara hidup yang lain-lain. Barulah negara kita aman makmur. Pesanan ini dari kami, PRFM untuk koma.

Assalamualaikum, selamat pagi. Yo, terima kasih bertemankan Pride FM ketika ini bersama dengan Aida di ruangan Gegar Pagi. Dan juga ada ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat pendengar yang dah pun menemani Aida di ruangan WhatsApp menghantarkan kiriman pagi ni. Cik Ali, orang Parit, selamat pagi. Syukur dan Alhamdulillah pada pagi subuh hujan rintik yang membasahi bumi Allah. Juga ucapan dan titipan doa daripada Zaifuzil. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia mahupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini. Ya Allah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Juga ucapan daripada Syed Syaril, nasi biryani ayam Asam Utara. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam subuh, semoga pagi ini membawa berkah, kesihatan, kelapangan rezeki dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Awali hari ini dengan syukur, jalani dengan ikhlas dan akhiri dengan doa dan harapan yang terbaik. Itu ucapan dari Syed Syaril. Berniaga mungkin nasi biryani ayam Asam Utara dekat mana tu sedapnya. Juga ucapan daripada Haji Syaharudin mengucapkan semoga di pagi Rabu ini dengan berkat doa dari kalian dan juga dengan izin Allah diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin, amin. Yang Marhamah menemani dengan ucapan selamat pagi, salam subuh. Alhamdulillah, amin ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami insan yang berilmu, insan yang sentiasa mengingatimu setiap masa dan ketika. Berikan kami kenikmatan dalam beribadah dan terpelihara dari segala dosa. Ini doa subuh untuk kita semua ya. Dan juga Amy, roti canai warung Manjoy, kampung Manjoy, mendoakan semoga Allah permudahkan segala urusan kita semua. Ucapan daripada Kak Nur Azilawati, Taman Seri Bandar Gajah, Taman Seri Bandar Kampung Gajah juga mendoakan doa untuk semua. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah badan kami, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkan kami kepada kebaikan dan jauhkan kami dari segala kejahatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kabulkanlah hajat kami, baik hajat agama, dunia dan akhirat. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Juga ini ucapan daripada Hashim Wang Batas Raja dengan ucapannya, assalamualaikum, salam semua sahabat pendengar di mana juga, semoga sihat dirahmati Allah. Pira FM tetap terbaik. Terima kasih. Nur Aminah Muhammad Saleh dari Taman Temara Ipoh Perak hadir pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas semuanya, semoga sihat-sihat selalu, dipermudahkan segala urusan di konti katanya. Mendengarkan radio Perak FM, banyak info-info yang dikongsi, lagu pun best-best semuanya. Semoga pada pendengar setia radio Perak FM, sahabat-sahabat Facebook, grup CJU, jejiran tetangga semua terhiburlah mendengarkan Perak FM ni. Ukirkan segaris senyuman agar bahagia dan ceria-ceria selalu. Yeah, kita mulakan hari kita dengan senyuman dan semoga hari kita juga berakhir dengan kebahagiaan. Dan juga ucapan daripada Mona Rahim, assalamualaikum DJ Aida, selamat berkonti, selamat pagi buat family tersayang, warga kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat Kelab Perak FM dan juga buat semua pendengar setia Perak FM di mana aja kamu berada. Semoga semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungan Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Syarul pun mengucapkan selamat pagi buat pendengar Taiping. Sejuk katanya pagi ni, hujan. Aida pun pagi ni hujan. Kata Aida tak pasti sama ada hujan embun ke ataupun memang kita hujan rahmat yang Allah turunkan untuk membasahi bumi dan mengurangkan jerebu kita ni. Dan juga katanya semalam Selasa sempat juga jumpa dengan staf RTM Kedah di Kompleks Pekan Rabu Al-Ustaz. Oh, pergi ke Kedah ke Syarul. Ya Allah, ini bila pula balik Perak ni, semoga selamat sampailah bila pulang ke Perak ni. Dan juga jom kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu di pagi hari ini sebelum kita nak ikuti berita utama jam 7 pagi nanti. Kita akan terus bersiaran ke Angkasa Puri untuk kita ikuti berita utama dan juga hari ini dalam sejarah. Terus kekal menangkan Pride FM, ada hiburan, ada informasi untuk kau maja. Cuba

Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebagai tiba di Shanghai sempena dengan lawatan kerja 3 hari ke China. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 yang dirasmikan Perdana Menteri China Li Qiang. Penyataan negara dalam pertandingan itu sekaligus mencerminkan sokongan Malaysia terhadap usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketika perakan masuk kontingen bertanding, Dato' Sri Anwar yang duduk bersebelahan Li Qiang dilihat mengangkat ibu jari tanda isyarat bagus dan melambaikan tangan kepada kontingen negara. Kontingen Malaysia terdiri daripada 82 individu termasuk 22 peserta yang bertanding dalam 21 bidang kemahiran. Berita seterusnya. Kerjasama antara kerajaan, universiti, industri dan pelabur swasta perlu diperkukuh bagi merapatkan jurang pengkomersialan penyelidikan sekaligus membolehkan teknologi tempatan yang berpotensi berkembang menjadi perusahaan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Malaysia sememangnya mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi. Namun banyak teknologi berpotensi masih berdepan cabaran untuk diterjemahkan daripada hasil penyelidikan kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Jelasnya, pelesenan itu tidak menyasarkan mana-mana platform secara khusus, sebaliknya melibatkan semua platform platform e-dagang. Kerajaan mahu wujudkan medan persaingan yang sama rata selain memastikan kepentingan pengguna Malaysia dilindungi. Luar negara, risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah tabaran hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara melalui penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. Di Jepun, 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membadai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada aksi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nangkuan dan Nanda wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat.

Sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Don Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anchor FM ทุกเมื่อจะ
1: perkataan yang kita nak belajar hari ni ialah berjeban. Kalau korang nak tahu, berjeban ini merujuk kepada bilangan yang banyak dan bertimbun-timbun.
2: Hai, Yong Oi. Udah berjeban kain baju tu duduk berlombok lambah kuih tu. Bila gamaknya nak dilipat?
3: Ewah, Yong pun. Janganlah cakap aja. Je tolong sama melipatnya. Barulah cepat habis kain baju yang berjeban tu dilipat. Ewah.
4: FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
5: Kamu juga boleh terus layan Perak FM bila-bila di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik yang dimuat turun secara percuma. Hai, assalamualaikum, selamat pagi bersama dengan saya Aida Suzali. Pagi ini di ruangan Gegar Pagi dan sekarang ini sambil-sambil kamu memandu ataupun bersiap menuju ke tempat kerja, ada nak bawa pendengaran kamu untuk kita ikuti cuaca di Perak.
6: Cuaca di Perak.
5: Bersama pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang, Encik Najmudin bersama dengan Aida pagi ini. Silakan.
7: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Najmudin dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Rabu 23 September 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai melibatkan daerah Kerian, Manjung dan Bagan Datuk. Pada sebelah petang pula, hujan serta ribut petir di beberapa tempat dijangka masih berpotensi untuk berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pendalaman negeri Perak. Dan ia boleh dijangka berlarutan sehingga ke awal malam nanti melibatkan daerah-daerah di pendalaman utara. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi Met Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan assalamualaikum.

Corner aja. Sejak kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aja.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa Gumba, Mak Faisal bin Muhammad Zia.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi, hanya di Perak FM, untuk koma aja.
3: Baik, laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak pagi ini bersama pegawai bertugas penolong kanan penguasa bomba Tuan Khalid bin Mazin.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya penolong kanan penguasa bomba Khalid bin Mazin selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 22 September 2026 adalah sebanyak 25 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 7 kes, dan bagi kes-kes kebakaran adalah seperti berikut. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah motosikal jenis Modenas di alamat Lot 77 Jalan Bukit Kerajaan, Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak. Sebenarnya jentera di tempat kejadian dapati kebakaran telah berjaya dipadamkan oleh orang awam sebelum ketibaan pihak bomba menggunakan air pipe dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Kemusnahan kebakaran adalah sebanyak 60%. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan saizab dan melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian bagi memastikan kebakaran benar-benar dipadamkan sepenuhnya serta tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Seterusnya, berlaku kebakaran rumah di nombor 6 laluan Mengelembu 5 Taman Mengelembu Berlian, Ipoh, Perak. Sebenarnya jentera di tempat kejadian didapati berlaku kebakaran rumah teres 2 tingkat jenis kelas A tidak berpenghuni. Keluasan rumah 20x70 kaki di bahagian dapur tingkat bawah rumah dan tidak melibatkan mangsa. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan saizab dan mendapati pintu belakang ke bahagian dapur rumah tidak berkunci, dan seterusnya dengan mengaplikasikan konsep risio, mengarahkan anggota memakai PPE lengkap melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu aliran hos 200 kaki, satu pancutan bekalan air dari tangki jentera dan pilih bomba berhampiran sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Seterusnya, berlaku kebakaran kereta di alamat berhampiran Surau Al-Islamiyah, Batu 15, Lekeh, Setiawan, Perak. Terima panggilan berlaku kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Honda musnah terbakar 90% dan tidak melibatkan mangsa. Tindakan operasi adalah operasi melaksanakan saizab, seterusnya mengaplikasikan konsep risio dengan mengarahkan anggota melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu aliran salur bantu mula air tangki jentera sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 5 kes dan bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 13 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor keberbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Khalid bin Mazin dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.

0: semua saya wangkat orang Kuala.
1: Orang Kuala? Kuala daerah mana, Mika?
0: Karen. Depan Gotok Retapi, Jambatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Awak projek petang ni dekat parit.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah, bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dari Kena Tolang. Kena Tolang kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Cuba je.

0: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk kau.

gegarkan pagi koma pagi ini insyaAllah bersama dengan saya Aida Sezali yang akan menemani koma sehingga jam 10 pagi nanti. Macam mana keadaan cuaca di tempat koma? Adakah hujan? Adakah cantik di cuaca pagi ini? Kalau Aida tengokkan ramalan cuaca daerah pun ada sesetengah kawasan yang diramalkan akan mengalami hujan lah. Ada sesetengah kawasan tiada hujan pagi ini. Dan mungkin koma boleh buat perancangan awal lah, yang mana seperti di Kerian ramalannya ada ribut petir di beberapa tempat, dan juga kalau di Mualim ramalannya tiada hujan, dan juga di Manjung ramalan untuk pagi ini juga ada ribut petir di beberapa tempat. Itu yang Aida boleh kongsikan menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan juga pagi ini bersama dengan Aida, Aida nak bacakan lagi ucapan dan juga kiriman daripada sahabat pendengar di WhatsApp Perak FM ni. Kita ada Kak Azah Taman Bertuah mengucapkan selamat berkonti dan juga selamat pagi. Kak Azah, pagi ni ada kelas ngaji dekat Surah Taman Bertuah. Alhamdulillah, pagi ni kita ambil ilmu ya. Dan juga ini ucapan daripada Puan Eroye. Assalamualaikum DJ Aida, apa khabar Mika? Alhamdulillah baik, pergi market beli santan. Saya Puan Eroye, Teluk Intan. Juga ada pantun. Kalau mungkin ada pendengar lain yang boleh membeli dan membalas pantun ini yang berbunyi, air sungai, air perigi, tempat bermandi si burung merak. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Radio Perak. Cuba balas sikit pantun ni, kita nak tengok siapa yang handal. Dan juga ini ucapan daripada Cik Angah, katanya moh hantar budak SMKJJ, semoga sentiasa sihat ceria, dipermudahkan segala urusan, dilimpahi rezeki yang mencukupi dan mendapat rahmat, amin ya rabbal alamin. Mantasyau dari Becam pun menghantarkan ucapan dan kiriman pagi ni. Selamat pagi, salam gegar pagi buat warga kerja Radio Perak FM dan juga buat semua pendengar setia, semoga berada dalam sihat, keadaan yang kesihatan yang baiklah. Itu ucapan daripada Mantasyau. Yang Marhamah katanya cuaca on the way nak pergi kerja ni di Ipoh okey, cuma macam mentari ni macam malu-malu nak memancar katanya. Kenapa ya malu-malu tu? Mungkin sebab kita malam tadi hujan kan, jadi dia macam amcak main surprise-surprise dengan kita, nanti sikit lagi dia hilang lah segan tu nak keluar mentari tu. Dan juga buat koma yang sedang memandu kan on the way tua macam Yong Mahramah ni, berhati-hati sebab kan macam di sekitar Perak FM ni keadaan jalan pun masih lagi basah, jadi mungkin ada jalan-jalan yang licin, jadi berhati-hatilah, ambil langkah berjaga-jaga. Nanti juga ada akan kongsikan antara topik-topik utama di akhbar. Kita nak berhibur dahulu, terus kekal menangkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk kau macam.

0: Baik, seperti yang ada dah khabar tadi, sekarang ini anda nak kongsikan antara topik-topik utama di akhbar.
1: Di Fera FM, utama di akhbar hari ini.
0: Ya, antara yang Aida boleh kongsikan adalah ini isu berkenaan dengan campak anak saudara ke dalam sungai lelaki di Reman 7 hari. Baik, ini antaranya berkenaan topik utama itu di mana Aida boleh kongsikan lelaki yang mencampak anak saudara perempuannya ke dalam sungai di Kampung Padang Tanjung Sedili di Kota Tinggi. Hingga maut kemarin di Reman 7 hari bagi membantu siasatan perintah Reman bermula semalam hingga 28 September itu dikeluarkan Hakim Hafizah Abdul Rajak di Mahkamah Session di sini selepas mendapat permohonan daripada polis. Ia bagi membolehkan polis menjalankan siasatan lanjut di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Suspek dipercayai mencapak mangsa ke dalam sungai sebelum bertindak mengamuk dengan bersenjatakan parang dan mengejar bapa mangsa berusia 40 tahun. Yang berita lanjutnya, korang boleh dapatkan naskah akhbar untuk ikuti berita ini. Ini satu perbuatan yang kejam ya. Dan juga tajuk lain yang utama yang Aida boleh kongsikan berkenaan dengan pilihan raya negeri dalam tempoh 60 hari. Don Melaka bubar. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Don Melaka berkuat kuasa hari ini. Beliau memaklumkan sudah menghadap Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam bagi memaklumkan berhubung kedudukan Don seterusnya memohon perkenan untuk membubarkannya. Lagi ada boleh kongsikan antara utama di akhbar berkenaan dengan OPEDO, Operation Cyber Guardian, rampas 2.1 juta fail CSAM pornografi, lebih 2.1 juta fail bahan penganiayaan seksual kanak-kanak CSAM dan pornografi ditemukan menerusi OPEDO serta Operation Cyber Guardian sejak 2024. Malah jumlah tangkapan dalam OPEDO menunjukkan peningkatan ketara dalam 3 tahun. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Dato' M. Kumar berkata secara keseluruhan kedua-dua operasi itu menghasilkan 170 tangkapan dan 369 rampasan barang kes selain penemuan 2,123,887 fail CSAM serta pornografi. Ah, ini sangat merisaukan ya. Jadi kita lindungi anak-anak kita. Dan juga ini berkenaan dengan sukan yang ada boleh kongsikan apabila Adiola raih pingat emas sulung untuk umum Malaysia. Kontinjen negara kesukan Asia Aichi Nagoya 2026 memulakan langkah awal dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat emas apabila atlet karate Adiola Faye Robert menyumbang emas pertama menerusi acara komite bawah wanita bawah 55 kilogram selepas menewaskan peserta Iran Fatima Zahra 6-4 pada aksi final semalam. Karate turut menyumbang 2 pingat gangsa pertama Ahad lalu menerusi Katie Van Duren dan H. Surya Sankar. Juga yang ada boleh kongsikan 80,000 dan juga Proton Emas menanti Adiola. Pengorbanan atlet karate negara kita Adiola Faye Robert menahan kesakitan ketika bertempur untuk meraih pingat emas pertama Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 semalam harus berbaloi apabila bukan sahaja bakal mendapat ganjaran RM80,000 menerusi hadiah kemenangan Sukan Majlis Sukan Negara tetapi juga akan membawa pulang Proton Emas yang dijanjikan Persekutuan Karate Malaysia. Jadi untuk berita-berita yang selanjutnya, kamu boleh terus dapatkan naskah di kawasan koma. Dan juga ada nak sambunglah baca ucapan sahabat-sahabat pendengar ni yang menghantarkan kiriman. Ada yang menyambung dan membalas pantun pagi ni. Ah, Abang Fendi Jelapang nak membalas pantun katanya. Pagi-pagi batuk berdehem. sambil baring atas tilam. Dari pagi dia buka Perak FM, dengar sampai pukul 12:30 malam. Itu pantun yang dibeli dan dibalas oleh Abang Fendi Jelapang buat ke Puan Nur Raya tadi. Puan Ero Raya dari Teluk Intan. Dan juga ucapan daripada Kak Su dari Kampung Mawar Tepian, Desa MTD Cameron Highland. Ucapkan selamat pagi kepada semua warga Ipoh dan juga Cameron Highland. Terima kasih Kak Su dan Yong Mawar Perak Taman Mesra Rakyat Kampar mengucapkan selamat pagi Rabu dan semoga semuanya sihat-sihat ceria selalu. Dan katanya kalau cuaca di rumah Kak Mawar ni mendung sangat, hujan renyah-renyah sejuk rasanya. Alhamdulillah hujan rahmat Allah bagi kita ya. Dan juga Kak Ainon, terima kasih Kak Ainon ucapannya tu. Nanti ada dengarkan kiriman suara yang Kak Ainon hantarkan ya. Terima kasih banyak. Dan juga nanti 8 pagi kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Fahmi Muhammad Noor. Jadi kamu kena terus mendengarkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk komersial.
2: Makanan laut segar, ikan, ketam, udang di Bagan Datuk dan Pantai Remis. Dengar Perak FM 95.6 MHz.